0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, itu tadi lagu Haredang ya dari Vita Alvia. Walaupun sebenarnya hari ini enggak terlalu panas ya, Bang dan Kakak. Tapi enggak apa-apa ya. Kita lagunya Haredang lah ya. Karena asik ya dibawa joget-joget pagi-pagi enak ya. Nah, buat Bang dan Kakak, sudah pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat nih, saatnya Anum ada di hari ini dalam sejarah ya. Biasanya Anum kalau misalnya di hari ini dalam sejarah akan berikan informasi-informasi mengenai hari apa saja di tanggal 26 Juni ya, perayaan-perayaan apa dan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, buat Abang dan Kakak, Anum sapa dulu sebentar ya yang baru bergabung. Selamat bergabung di Pro 4 Medan. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga streaming langsung di www.rri.co.id ya. Nah, kalau untuk kita ngomongin tanggal 26 Juni itu adalah hari anti narkoba, HANI bahasa ininya ya. HANI, hari anti narkoba. Yang diperingati secara global sebagai secara Indonesia nih ya. Kalau misalnya tanggal 26 Juni itu adalah hari anti narkoba. Nanti akan Anda hadirkan kembali hari apa saja di tanggal 26 Juni. Tapi jangan kemana-mana, tetap pastikan Abang dan Kakak di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ini di tanggal 26 Juni, ini tepatnya pada tahun 1945, piagam PBB yang merupakan konstitusi perserikatan bangsa-bangsa ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat. Total ada 50 anggota asli PBB yang menandatangani piagam ini, dan piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendirinya, Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penandatangan lainnya. Selain itu, pada tanggal 26 Juni 1977, penyanyi rock and roll asal Amerika Serikat Elvis Presley ini tampil untuk kali terakhir dalam sebuah konser di Market Square Arena di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Selang beberapa pekan, tepatnya pada 16 Agustus 1977, Elvis ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Graceland, Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, akibat serangan jantung. Saat itu, ia baru berusia 42 tahun. Elvis adalah salah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan pemeran Amerika. Dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia sering juga disebut sebagai King of Rock and Roll atau singkatan The King. Nanti akan Anum informasikan lagi informasi mengenai hari ini dalam sejarah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 RRI Medan.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya kita ngomongin tanggal 26 Juni, ini tanggal ini juga, tepatnya pada tahun 1979, petinju legendaris dunia Muhammad Ali ini pensiun ya. Ali adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga yang paling signifikan dan terkenal dari abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan berpengaruh baik di dalam maupun di luar ring. Sebelum gantung sarung tinju, Ali membukukan rekor bertanding 56 kemenangan dengan 37 menang KO dan 5 kali kalah. Ia juga menjadi petinju pertama yang memenangkan gelar juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali. Meski begitu, meski sudah tak lagi bertinju, semasa hidup Ali ini masih menjadi pusat perhatian dunia melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang dilakukannya. Selain itu, di tanggal 26 Juni di tahun 2000, Pramudia Anantatur ini menerima hadiah

Pertama di penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-11. Pramudia secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramudia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Dan di tanggal 26 Juni 1997, buku Harry Potter ini berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone ini terbit pertama kalinya. Yang diterbitkan di Amerika satu tahun kemudian dengan judul Harry Potter and Scholar's Stone ya. Kisah Harry Potter ini banyak diminati oleh anak-anak dan orang dewasa karena petualangannya di sekolah sihir. Awalnya naskah cerita Harry Potter ini ditolak sejumlah penerbit, namun Rowling selaku penulis ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan Bloomsbury Publishing pada Agustus 1996 untuk menerbitkan karyanya itu. Tercatat buku Harry Potter ini telah terjual sebanyak 400 juta kopi dan semuanya telah diterjemahkan dalam 60 bahasa. Akan Anum hadirkan kembali hari ini dalam sejarah, tapi kita dengarkan dulu lagu yang berikutnya. Ada Fitri Lubis dengan Asal Janji.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya kita bilang tanggal 26 Juni ini juga menjadi hari ulang tahun buat Abang dan Kakak juga yang sedang merayakan ulang tahunnya di hari ini. Selamat ulang tahun yang hari ini berulang tahun ya. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan karena nanti tepat pukul 8 kita akan ada di Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah besarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang. Dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Kenal Veronica Ko dari Eko Show dan Ferry Clau ya. Lagu yang lumayan viral ya untuk beberapa minggu, ya beberapa bulan ini ya, makanya langsung kita adakan di lagunya di sini. Nah buat abang dan kakak, kita sudah ada di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk hari ini edisi 26 Juni 2026 ya. Hari ini kita akan bahas mengenai hidup sehat tanpa narkoba, karena kebetulan hari ini itu adalah hari anti narkoba ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Yuhu. Apa kabarnya Cynthia?
1: Kabar baik, kabar Hanum.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Udah enggak sedih-sedih lagi, udah enggak galau-galau lagi.
1: Kita mulai hampir melupakan, move on
0: dong. Kan sudah dihibur sama pendengar abang dan kakak semalam ya, lagu dangdutnya semua untuk Cynthia.
1: Siapa ya?
0: Iya.
1: Aku enggak tahu, dengar juga tadi apa malam.
0: Enggak sampai habis ya.
1: Heeh, dengar ya. Karena ngaji apa ngaji? Kami ngaji empat ngaji sekolah ya.
0: Oh, iya. Soalnya banyak yang ini, kenapa Cynthia gitu katanya, nanya-nanya mereka kan. Iya lagi galau, aku bilang. Habis itu orang tuh bilang lagunya untuk Cynthia biar enggak galau, joget-joget katanya. Lagunya ada yang goyang dumang gitu-gitulah.
1: Oh iya, ya makasih semuanya.
0: Iya. Nah, Cynthia. Cynthia kalau misalnya dengar kata narkoba, hal apa pertama yang langsung terlintas di pikirannya Cynthia?
1: Hal apa gitu? Kita telas apa menjauhkannya dari narkoba.
0: Berarti kok misalnya dengar kata narkoba, harus dijauhi nih gitu ya.
1: Jauhi enggak boleh dikatakan, nanti bahaya kalau nanti makin apa tanya jadi candu.
0: Menurut Cynthia sendiri nih, kenapa sih masih ada orang yang nekat ini pakai narkoba?
1: Karena itu mereka apa, canduan atau enggak, mereka membutuhkan hal yang baru gitu.
0: Oh ya, berarti dia mau coba hal baru, rupanya terjerumus begitu ya.
1: Itu hal yang salah tuh dilakukan.
0: Karena biasanya kan kalau anak-anak muda ya, kalau kita bilangnya anak muda lah ya, kalau yang anak tua udah paham lah sebenarnya kan. Mau nyoba sekali lah, gaul, sok gaul, ayo gaul loh, gitu-gitu lah ya. Kok gaul kau, jangan gitu kau, gitu-gitu lah ya kan.
1: Padahal memang itu sudah menjebak kita
0: padahal. Iya, padahal itu sebenarnya menjebak kita biar bisa ikutan lagi gitu ya kan. Malah jadi pecandu jadinya gitu ya.
1: Lama-lama langsung penjara, lama-lama merusak tubuh sendiri gitu.
0: Iya, merusak tubuh sendiri, betul itu, betul.
1: Kena hukum lagi juga.
0: Apalagi kalau waktu masih zaman sekolah ya kan, dulu kan dibilang tuh ada ini pulpen narkoba katanya. Betul nggak sih, aku nggak tahu ya sebenarnya itu.
1: Sama sih gitu, nggak tahu juga gitu.
0: Cynthia udah makan belum?
1: Makannya belum makan.
0: Belum makan, kenapa?
1: Nanti sih aja rangkap itu.
0: Iya, mau rangkap makannya pagi sama siang.
1: Iya pagi, nanti siang sama makan sore.
0: Diet ya.
1: Enggak juga, emang sih udah enggak gemuk gitu orangnya.
0: Oh, kurus lah ya.
1: Iya. Kapan kita bisa jumpa ke RRI ya?
0: Iya. Jam kapan lah kemari?
1: Kapan ulang tahun RRI?
0: Bulan 9 ya?
1: Lama lagi ya?
0: 2-3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi.
1: Kalau ada yang ngajak sana gitu.
0: Iya, mainlah kemari, jumpa Hanum.
1: Enggak bisa kesana, enggak tahu jalannya.
0: Jalannya ya. Nanti digojekkan aja atau enggak?
1: Kan boleh-boleh rame gitu.
0: Iya, boleh lah nantilah. Kalau misalnya mau kemari kabari ya.
1: Iya, jumpa ini mana orangnya gitu.
0: Iya. Gitu. Kalau menurut Cynthia sendiri, kalau dengar suaraku, aku orangnya kayak mana nih?
1: Kayak tinggi ya, tinggi.
0: Iya, tinggi dari mana? Aku paling pendek. Iya. Kalau dibandingkan sama Najwa sama Sherly, aku paling pendek lah.
1: Iya.
0: Iya. Oke deh, Cynthia mau dengerin lagu apa ini?
1: apa sih ada lagu keroncong yang enak?
0: Yang keroncong banyak lah yang enak, karena lagunya lagu-lagu pop yang dikeroncongin ini banyaknya.
1: Apa coba apa dari apa pilih itu?
0: Biar dipilih ya. Ada mana nih, Bondan Prakoso. Itu memang keroncong ya, lagunya keroncong protol ya. Terus Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi.
1: Terus
0: ada Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, versi keroncong ya. Baru Cuek, Rizky Febian, ini juga versi keroncong. Ada Denting, Petra Sihombing. Ada mana lagi, Hargai Aku dari Armada. Baru Bui Jadi Permadani. Baru ada Bersamamu yang jazz, yang versi keroncongnya cewek yang nyanyi ya. Baru 420 Mangu, yang mana?
1: Itu yang judulnya Hati yang Luka sih, tapi keroncong.
0: Oh itu ya, memang judulnya Hati Yang Terluka itu ya.
1: Mana dia?
0: Kok gak dapat ini? Hati Yang Terluka ada nih, Betaria Sonata yang nyanyi.
1: Iya itu.
0: Baiklah, nanti Anum puterin ya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cynthia ya. Ternyata memang narkoba itu ya tidak baiklah sebenarnya ya menurut Cynthia. Dan itu biasanya karena mau coba-coba ya kan, terus keterusan deh gitu ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi, Mas Yanum buka ya di 0618463115. Halo Markobar.
2: Berbagi kabar, ngobrol gitu lah, coba.
0: Iya, berbagi kabar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
2: Oh gitu ya Mbak.
0: Iya, apa kabarnya Bang Edo?
2: Alhamdulillah, sekarang agak meriang-meriang loh Mbak.
0: Oh, kena apa?
2: Gak tahu juga, kena musimnya gak tahu juga.
0: Oh, di sana hujan apa gimana musimnya?
2: Kalau untuk sekarang cerah, kadang-kadang bisa hujan dong Mbak.
0: Tiba-tiba hujan ya?
2: Iya, jadi cuacanya gimana gitu ya Mbak ya?
0: Oke. Okay.
2: Tambah nggak ketemu nih Mbak, ini tambah cantik ya?
0: Apanya?
2: Nggak tahu yang cantiknya yang mana gitu. Tambah nggak ketemu nih, rasanya rindu berat ya.
0: Iya, kenapa kok nggak bergabung lama kali kayaknya?
2: Makanya itu aku ini lagi nggak sehat badan, tapi saya usahakan masuk ke Medan ini tadi.
0: Alhamdulillah ya, biasanya ya. Jalur padat merayap ya kan?
2: Iya, makanya minta doanya aja biar Bang Edo nanti sehat, sering masuk.
0: Amin
2: gitu,
0: amin ya, amin. Nah hari ini kita ngobrol tentang hari anti narkoba nih Bang.
2: Aduh, gak bisa membahasnya bagaimana Mbak.
0: Gini, kalau misalnya Abang nih pertama kali dengar kata narkoba, apa hal yang pertama terlintas di benaknya Abang Edo sendiri?
2: Gimana lah, ya bisa menjawab ya Mbak. Lagi mumet ya.
0: Lagi mumet, ndas
2: ya, makanya itu saya usahakan bisa masuk.
0: Ya udah, gak apa-apa. Mau request lagu apa nih? Atau mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagi rindu sama Mbak Anum aja nih, gimana ya. Lagunya lagu pop, Satu Hati Sampai Mati ada.
0: Gak boleh.
2: Kenapa?
0: Ini kan lagu daerah.
2: Oh gitu kan? Kita tadi ditawarin lah. Tadi dari siapa tadi, Wali dari lagu apa?
0: Oh itu tadi dia itu lagu keroncong. Ini lagu.
2: Enggak.
0: Lagunya dikeroncongin.
2: Hah? Nggak, pulang pagi tadi apa kata-kata Mbak Hanum tadi kan ada menawarin.
0: Ada, lagi. Ada, tapi itu lagunya versi keroncong, bukan yang pop biasa.
2: Oh gitu, berarti kalian minta maaf saya Mbak Hanumnya, saya nggak dengar si Bang itunya. Jadi ayo terserah aja lagu tadi aja, dari Wali tadi aja, Pergi Pagi Pulang Pagi.
0: Oh ya. Yang versi keroncong ya.
2: Iya boleh lah.
0: Boleh.
2: Keroncong di pagi ini ya.
0: Boleh, nggak apa-apa.
2: Oh gitu, aja semanu-anu, semoga sehat aja Mbak Anu.
0: Oke, iya.
2: Dengan kru-kru 4 Medan semuanya ya. Salam juga buat siapa ya, biasa yang lakian itu.
0: Yang laki.
2: Marlon ya.
0: Marlon ya.
2: Sama siapa lagi?
0: Ada
2: Kiki.
0: Ada Sherly.
2: Kiki ya.
0: Najwa, Kiki ya.
2: Aja salam semuanya, sehat semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Tolong banyak kerah dari Bandungnya, dan saya lagi meriang-meriang dikit. Aja Mbak Hanum, silakan Mbak Hanum lanjutin ya.
0: Oke. Oke.
2: Yo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bu Ratni WA pagi Mbak Hanum, kemarin lagunya Bu Ratni untuk Cynthia itu sakitnya tuh di sini kan. Iya Bu Ratni. Tapi Cynthia-nya enggak dengar, katanya dia ngaji. Iya, kalau patah hati langsung ngaji ya kan. Nah buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi boleh ya, kita ngobrolin tentang hari anti narkoba hari ini ya. Boleh di 0618463115. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Markobar.
0: Markobar, mari kita ngobrol
4: bersama Anon. Dan berbagi kabar.
0: Dan berbagi kabar. Ini kenapa suaranya membal-membal ini?
4: Halo.
0: Membal.
4: Dah.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Pendatang baru.
0: Pendatang baru dari mana?
4: Dari Merendal.
0: Dari Merendal. Siapa?
4: Iya. Boleh ikutkan, boleh ikutan kan, Mbak?
0: Boleh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan RB.
0: RB?
4: Iya.
0: Oh, RB. Apa kabarnya RB?
4: Baik.
0: Oke.
4: Ini dengan Mbak siapa, Mbak?
0: Tebalah, Mbak siapa?
4: Mbak, awak kan baru dengar pro 4.
0: Masa sih?
4: Iya.
0: Tebalah siapa ini?
4: Mbak Najwa.
0: Mbak Najwa? Enggak.
4: Mbak Najwa? Enggak.
0: Enggak.
4: Mbak Isma.
0: Mbak Isma, enggak.
4: Ah, udahlah Mbak Hanum aja lah.
0: Mbak Hanum memang. Ini oh, RB, ya, RB. Ini Rijal nih kan.
4: Bukan RB.
0: Ya udahlah RB lah RB.
4: Apa?
0: Apa kabarnya? Itu dulu.
4: Oh, kabarnya baik.
0: Baik.
4: Mbak Anum kabar gimana?
0: Alhamdulillah. Mau ngapain aja hari ini? Hari Jumat, mau sholat Jumat?
4: Masih lama loh Mbak.
0: Ya kan harus diingatin, nanti lupa.
4: Eh, yang namanya kewajiban gak pernah lupa.
0: Mantap kali ya. Woy.
4: Karena katanya sholat itu merupakan tiang agama kita.
0: Betul.
4: Jadi apalagi sebagai seorang laki-laki, Jumat itu harus. Ketika saya di Arab Saudi dulu, Jumat, hari Minggu itu hari Jumat, banyak toko yang tutup.
0: Oh, hari liburnya ya, libur ya, dalam satu minggunya ya kan?
4: Toko tutup, itu apa namanya, orang jualan pun paling jualan-jualan yang di depan-depan Masjidil Haram lah.
0: Iya.
4: Jualan-jualan seperti lobe dan sebagainya.
0: Nah, kita ini ngobrolin tentang hari anti narkoba ini, Pak. Bang RB, abang ya.
4: Cerah. Abang terserah. Boleh. Opung juga.
0: Opung ya. Boleh lah Opung.
4: Opung ya.
0: Betul Opung ya.
4: Jangan.
0: Jangan. Oke, abang aja ya. Bang RB sendiri itu. Bang RB sendiri nih kalau misalnya dengar kata narkoba, apa hal pertama yang terlintas nih?
4: Aduh. Kalau saya mengamati narkoba belakangan ini cukup marak sekali ya, apalagi pemakainya pun sekarang cek orang Sunda temanya anjakal tuh katanya.
0: Apa tuh kasian, artinya? Katanya. Oh, kasihan.
4: Kenapa masih kecil-kecil? Sudah mereka menggunakan itu. Jadi sepertinya kayak narkoba ini seperti pohon apa ya, begitu ditebang tumbuh lagi. Dengan anak-anaknya banyak lagi. Makin ditebang makin banyak ditumbuhnya. Jadi begitu.
0: Makin lama makin banyak malahan
4: makin
0: ya
4: banyak. Yang naifnya masyarakat mendukung ada sebagian.
0: Iya, anu nengok kayak di berita-berita gitu kan. Ya. Malah yang melaporkan itu
4: nggak,
0: yang malah
4: enggak jauh loh dari sini.
0: Oh iya.
4: Enggak jauh loh dari sini.
0: Oh iya iya iya.
4: Sampai yang pengedarnya pun diamankan oleh masyarakat.
0: Nah, biar enggak ketangkep gitu.
4: Hah?
0: Biar enggak ketangkep polisi gitu.
4: Biar enggak ketangkep.
0: Ya Allah.
4: Bahkan si polisinya sendiri ditimpuk dengan batu, dilemparin gitu. Nah, dilemparin. Jadi memang akhir-akhir ini ketegasan aparat itu cukup ya jempol lah. Ya, kenapa sampai ada di suatu daerah itu rumah khusus ya. Ada rumah khusus mereka gitu. Sampai dibakar oleh aparat. Jadi ya dengan cara begini makin diberantas, makin menetas.
0: Makin tumbuh ya.
4: Makin tumbuh. Sampai dengan makanya maraknya sekarang ini terjadinya curanmor, kemudian geng-geng motor, begal sana sini, itulah apa? Ulah narkoba.
0: Kejahatan awalnya itu ya dari narkoba.
4: Dari
0: ya.
4: Narkoba. Karena sekali make kentang, bagaimana cara untuk mendapatkan lagi? Orang tuanya pun tega dianiayanya untuk mendapatkan itu.
0: Iya betul.
4: Nah,
0: betul.
4: Jadi kita di Indonesia ini sudah latah-latahan dengan orang-orang luar sana gitu. Nah, jadi untuk bagaimana kita juga ya memang tidak semua sih, kadang-kadang ya, kadang-kadang ketika dulu ada orang di penjara, saya pikir kalau sudah masuk sel itu tidak memakai lagi ya. Nah tapi realita di lapangan itu masih itu. Nah sudah ketangkep, sudah ditahan, sudah dibuat apanya itu di dalam. Ketika seorang kakak menjenguk masih jumpa apa namanya foil atau bong itulah namanya gitu ya, masih ada di situ, berarti kan
0: masih
4: dibebaskan.
0: Ya.
4: Jadi saya rasa saya sebagai masyarakat rakyat Kota Medan khususnya umumnya untuk wilayah Sumatera Utara kooperatif lah di dalam menjalankan misinya untuk menindaklanjuti yang disebut anti narkoba ini. Karena kalau kita hanya menjalankan teori memang mudah, cuman praktik di lapangan itu memang diperlukan kesigapan dan keseriusan aparat untuk memberantas narkoba itu. Karena bagaimanapun sekarang ini tidak lagi pengguna, masyarakat awam pun juga apakah latah-latahan atau gimana kita nggak tahu. Bahkan ya kemarin itu nggak jauh loh dari sini.
0: Malah jadi ditutup-tutupi ya.
4: Ditutup-tutupi gitu. Nah kadang-kadang kenakalan itu bukan kepada, tapi kita nggak pernah ya, kita nggak pernah mendengar kenakalan itu ada pada orang tua. Selalu yang di ini kan kenakalan remaja. Tapi kenakalan remaja itu sebenarnya intinya dari orang tua kita, bukan malah mendukung gitu loh. Ini kadang-kadang pergi naik sepeda motor, nanti pulang jam 1 jam lagi. Dari mana nak, kumpul sama kawan-kawan. Nah, jadi itu yang membuat sebagai kita sebagai masyarakat ini menjadi apa namanya ya, naif lah. Kalau bisa benar-benarlah kepada seluruh aparat yang berkompeten dalam menangani hal ini betul-betul serius. Jangan pula secara ada memang nggak sebagian, nggak maksudnya nggak semua, sebagian oknum ada yang mendukung kadang-kadang.
0: Gimana ya caranya biar nggak kayak gitu bang?
4: Begini Mbak Anu, kalau sudah tradisi, merubah tradisi itu sulit loh. Sulit untuk merubah tradisi itu. Kenapa? Karena tradisi itu udah cadung, udah cadung keenakan gitu. Jadi untuk merombak merubah tradisi tadi itu sangat sulit. Gitu. Yeah. Jadi yang perlu di sekarang ini menangani itu keseriusan dari aparatnya. Untuk menangani hal-hal yang negatif seperti ini. Baik itu narkoba dan sebagainya itu. Karena kemarin ketika saya berdialog dengan salah seorang aparat kepolisian, Kapolres Medan, saya berdialog langsung dengan beliau ya tentang narkoba ini. Cuman itu dia bilang, aparat sendiri mengatakan sulit kita menghaji katanya. Kenapa gitu? Sulitnya di mana? Kadang masyarakat pun melindungi sebagian.
0: Itulah ya.
4: Nah itu
0: dari masyarakatnya sendiri sebenarnya dari juga harus kita sendiri. Ini juga
4: ini
0: ya.
4: Bukan hoax loh, fakta. Ketika kemarin saya melakukan pertemuan dengan Polres Tabes Medan bidang Kanitnya. Jadi gitu Mbak.
0: Oke deh, mantap sekali memang lah kalau Pak RB ini ya.
4: Kenapa?
0: Kalau Pak RB memberikan ini bagus sekali memang isinya.
4: Nah, iya kan, mantap. Saya sesuai pengalaman yang saya miliki. Jadi membagikan pengalaman itu kepada masyarakat yang mendengarkan khusus ya pro empat budaya Nusantara.
0: Iya, biar kita tetap berbudaya gitu ya Pak ya.
4: Ya pasti. Jadi tidak bisa dihilangi budaya Nusantara kita ini kan. Jadi budaya itu adalah merupakan khasnya bangsa Indonesia ini khususnya di wilayah Nusantara ini.
0: Semoga ya yang terbaik-baik lah ya untuk
4: jadi,
0: Indonesia.
4: Jadi ya saya sebagai masyarakat biasa, rakyat pencinta kedamaian, keamanan, betul-betullah terapkanlah keamanan bagi kami masyarakat wilayah Medan sekitarnya agar kami itu bisa beraktivitas dengan leluasa tanpa ada was-was apapun.
0: Tanpa takut-takut gitu ya.
4: Iya, kemarin ini ya banyaklah pengalaman yang saya alami. Kemarin ini ada daerah sini mati ada 2 orang deh. Gara-gara gemot juga
0: gemot
4: pelakunya.
0: Ya, pelakunya ya ngeri juga.
4: Gemot.
0: Ya.
4: Yang mungkin ya Mbak Anum sudah lihat di TikTok atau gimana. Wah, itu nggak jauh, nggak daerah-daerah sekitar sini juga Marendal gitu.
0: Seram ya.
4: Nah, yang pelakunya mana? Luar Marendal. Nah, karena di sini banyak gerombolan mereka, maka menyatulah di sini mereka. Padahal ada yang dari daerah Ayahanda sana, ada yang dari Sunggal. Jadi itu. Jadi intinya saya sebagai masyarakat yang ingin cinta kedamaian dan menambahkan keamanan, benar-benarlah rasa aman itu diterapkan kepada kami warga Medan sekitarnya. Kepada seluruh aparat yang berkompeten menangani hal-hal narkoba. Karena apalagi di sini ada hari anti narkoba.
0: Iya, pas jadi, bertepatan dengan hari anti narkoba ya.
4: Jadi benar-benarlah diterapkan yang disebut anti itu. Kalau nama anti kan nggak mau lagi. Namanya anti, kan?
0: Betul. Nah,
4: jadi katanya pula kalau kita kata orang Melayu bilang tanam-tanam buah rambutan, ditanam pula si pohon jati. Kalau kita ingin merasa aman, terapkanlah yang namanya anti. Cocok
0: sekali. Oke, mau dengerin lagu apa nih ya?
4: Tugas sehat selalu, semoga sukses. Kemarin baru apa ya?
0: Baru Tasuhud dong.
4: Tasuhud.
0: Iya.
4: Oh bayada. Mandeling mulai ala mandeling musi do.
0: Ala bata angkola do.
4: Angkola
0: do. Oh lo. Oh, iya. Ala sedempuan.
4: Oke lah, selamat bertugas, selamat sukses selalu.
0: Iya. Mau dengerin lagu apa nih?
4: Salamlah sama Mbak Tanti.
0: Oke, biasanya Bunda dengerin sih ini, Bunda Tanti.
4: Denger ya?
0: Iya.
4: Lagi hadir di studio apa di rumah?
0: Di rumah biasanya. Monitoring, karena kan hari Jumat sekarang WFH, Pak.
4: Oh iya?
0: Iya.
4: Oh iya dah. Ya mudah-mudahan lah. Mbak, sekarang di sana di daerah mana untuk Krakatau ya, kalau nggak salah. Kelambir ya.
0: Kelambir.
4: Semoga sukses ya selalu lah sekeluarga.
0: Amin.
4: Manu.
0: Iya.
4: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irbe memang mantap kali kalau udah ngasih petua-petua ya. Yang mau bergabung lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
5: Halo Marco Bar.
0: Mari kita ngobrol.
5: Memberi kabar.
0: Yes. Apa kabar ibuku yang cantik, yang baik hati, yang suka tertawa?
5: Kayak selalu bahagia terus, tertawa terus sayangku.
0: Alhamdulillah bisa masuk dia kalau pagi-pagi cepet dia ya langsung ya.
5: Tadi langsung sama Anung di WA. Tadi mau orang dulu Bu Rani naik.
0: Tadi sebenarnya Anung udah mau tutup nih.
5: Yang apa, banyak yang mau naik kalau Mak Anum yang menyiar. Orang cantik menyiar kok.
0: Jadi Bu Rani udah makan belum?
5: Udah, sarapan kue.
0: Weh, minum teh manis?
5: Udah.
0: Oh, alhamdulillah. Udah makan sarapan udah. Minumnya air putih tapi Bu.
5: Apanya?
0: Minumnya air putih.
5: Kok air putih sih?
0: Iya, gak apa-apa Bu.
5: Mesti ada gulanya dikit lah, biar kuat.
0: Anum lagi mau mengurangi gula ini Bu.
5: Oh iya, ada gula, banyak gula?
0: Bukan, karena berat badan naik Bu.
5: Oh iya, kalau udah pendek jangan gemuk.
0: Betul, Anum paling pendek di ruangan ini Bu, ya Allah.
5: Rupanya cantik, wajahnya cantik molek. Kalau pendek gemuk.

0: ngirim barang itu, itu ditangkap, masukkan penjara, tak mau dia berubah, tembak, hukum mati.
1: Oh, hukum mati langsung ya, mengerikan ya, langsung, mantap.
0: Ini bibit-bibit yang datang, itu yang bawa-bawa barang itu, menebarkan itu, barang haram itu. Itu bosnya itu, kalau udah gak ada dia lagi, macam mana lagi mereka mau? Ada yang lain begitu lagi buat, ada yang lain begitu lagi buat. Ini anjuran saya kepada Pak Polisi ya, biar aman. Kalau enggak aman, kalau gini-gini terus, masuk penjara, keluar lagi, masuk penjara lagi, lanjut aja mereka kerjanya.
1: Kalau menurut Ibu, kenapa sih orang tuh nekat? Make narkoba, nggak sayang kesehatan kali ya Bu ya?
0: Iya, nggak nyadar diri untuk orang tua ya kan?
1: Mungkin awal-awalnya itu mungkin coba-coba dulu ya Bu ya?
0: Iya, enak rasanya, kan pening-pening lalat itu.
1: Iya, terus itu lama-lama ya, keterusan ya?
0: Kerjanya tergolek aja, menghayal ya, kan kayak orang mabuk.
1: Menghayal aja ya Bu ya?
0: Kalau lagi ya, wanita tiga itu yang bawa itu barang haram itu, yang dari mana dia bawa, dikirim ke luar negeri, itu yang dicari.
1: Gitu ya.
0: Tangkap, masuk penjara, sidang, nggak mau berubah, tembak. Kalau nggak aman di Indonesia ini, percaya lah, yakin.
1: Kalau Ibu sendiri ada nggak pengalaman jumpa sama orang yang memang kata orang dianya ini pecandu narkoba, ada nggak pengalaman Ibu jumpa gitu?
0: Nggak pernah.
1: Kalau misalnya jumpa nih, pengen ngasih nasihat apa Ibu?
0: Nanti dikasih nasihat kita ditumbuknya pula.
1: Iya, mana tahu kan dia lagi baik nih. Dinasehati nggak Bu?
0: Nggak mau Bu.
1: Nggak mau, takut ya Bu ya.
0: Cek itu nggak suka.
1: Nggak berani ya Bu ya.
0: Menangani itu posisi bukan kita.
1: Bukan kita ya, betul. Karena kalau itu udah masuk ke kriminal kalau mereka itu, karena satu dia narkoba aja dia udah bisa membuat hal-hal yang jahat lainnya gitu ya Bu ya.
0: Kalau kita anak kita nasihati, tapi kalau anak orang jangan. Ya kalau terima orang tuanya.
1: Gimana Ibu nasihatinya Bu?
0: Kalau anak kita?
1: Iya dong.
0: Jangan begitu, itu nanti masa tuamu nanti rugi kamu, mau jadi orang gila, langsung aja ngomong kayak gitu.
1: Itu bro, nanti rugi di diri sendiri, ya kan Bu?
0: Orang tua ini gak terus hidup panjang-panjang umurnya, ya kan? Ini kita nanti gimana kehidupan kita, mau berumah tangga, misalnya laki-laki lah ya, gimana?
1: Gimana apa enggak ada enggak Bu satu kebiasaan positif tuh yang bisa membantu anak muda ini menjauhi narkoba, karena kan sebenarnya awal-awalnya kan coba-coba terus ya, jadi keterusan gitu. Gimana caranya biar menjauhi narkoba itu sendiri tuh Bu?
0: Kalau orang ini gini aja, zaman sekarang ini masukkan aja ke pesantren.
1: Oh, masukkan ke pesantren ya Bu ya, biar sehat dia ya Bu ya.
0: Iya, selamatkan mereka sekolah itu.
1: Disekolahkan ya.
0: Semuanya dapat di situ. Nah, Aisy sama Anung kalau zaman sekarang ini masukkan ke pesantren. Manusia zaman sekarang ini ya. Kalau zaman dulu masih bisa diatur anak zaman dulu.
1: Iya Bu. Anak zaman sekarang mengerikan.
0: Ngeri kali Mbak Anung.
1: Gak bisa ngaturnya.
0: Kalau ada anak-anak yang masuknya ke pesantren, biar dia nanti bisa agamanya kuat. Masuk kan di sini banyak konbulannya anaknya masuk pesantren.
1: Terakhir nih Bu, untuk hari anti narkoba ada nggak satu pesan khusus untuk semua orang lah ya? Pesannya itu apa Bu?
0: Untuk semua orang nggak usah lakukan itu. Ya kan? Buat baik, apa rugi?
1: Baik-baiklah, jaga kesehatan ya kan Bu.
0: Ini dunianya lebar. Nah, kota Medan ini sungguh indahnya. Apa mau coba ya kan?
1: Betul.
0: Jaga kita dengan kegiatan kita supaya kita nanti
1: positif
0: kita,
1: ya harusnya ya.
0: Iya, masa tua kita senang walaupun kita hanya kuli, ya kan? Kuli itu pasir, kuli bangunan rumah. Kalau kita nggak narkoba, soalnya banyak duitnya itu. Koba lagi, ya kan?
1: Betul.
0: Tapi kalau sudah narkoba, apa yang ada dijual di rumah dia jual.
1: Betul itu.
0: Api mamanya, api bapaknya diambil dia jual. Iya kan?
1: Iya betul Bu.
0: Sekolahnya sudah luntang-lantang, nggak tentu sekolahnya. Ya kan? Siapa yang susah kan orang tua?
1: Orang tua juga ya.
0: Jangan susahin orang tua hidup ini. Orang tua nggak mau anaknya seperti itu. Dia mau baik-baik sama anaknya kalau bisa. Itu orang tua. Tapi nggak tahu lah orang tua lain ya. Kalau orang ini gitulah.
1: Baiklah.
0: Cek mana narkoba. Aduh sedih kali lah, Mbak. Kok lagi itu ya kan, rusak kita.
1: Iya betul.
0: Pikiran kita pun jadi rusak.

0: Pikirin anak-anak aja, aduh, mending lah.
1: Oke deh, Ibu, udah ini ya.
0: Kalau saya mesti dengar gitu aja.
1: Mantap sekali.
0: Saya kalau diwawancari itu aja saya bilang. Tembak yang bawa-bawa apa barang itu, bosnya itu. Dari mana kamu dapat? Miliki dulu. Dari mana kamu dapat? Bosnya itu kan yang mengedarkan sama anak buahnya. Ya kan? Nah, itu ditangkap, masukkan penjara, tanya aja. Mau enggak berubah enggak? Sampai 10-15 tahun itu percuma. Nanti keluar lagi dan buat lagi.
1: Iya, betul, Bu. Betul.
0: Yang mana ada bibit-bibit itu tembak terus. Tembak terus, biar mati semua. Biar enggak, biar aman.
1: Biar aman ya. Oke okay, deh, mau dengerin.
0: Ada hukum jajah juga gitu zaman dulu. Hukum cambuk, hukum mati. Dulu jajah.
1: Mau dengerin lagu apa ini, Bu?
0: Hah?
1: Mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya lagu apa ya? Lagu Belok Sembilan aja lah.
1: Kalau Belok Sembilan. Baiklah, nanti anu puterin ya.
0: Nah, udah kemarin kan?
1: Iya.
0: Kalau sembilan aja lah.
1: Baiklah.
0: Saya ini mau tanya, kalau orang kebetulan ini ada tiga suku di badan doa ini. Pertama bapak Banten. Nggak Padang Aceh. Jadi sukanya itulah. Cuma Banten nggak tahu bahasanya.
1: Bahasanya ya. Banten kan kayak bahasa Sunda sih, Bu.
0: Ah?
1: Kayak bahasa Sunda juga.
0: Kalau buat ini bahasa. Oh ya.
1: Banten agak bahasa Sunda juga dia, Bu.
0: Kalau bolanya nggak ngerti sama sekali karena bapak udah meninggal waktu orang kecil.
1: Iyalah.
0: Salah ya, gitu aja ya.
1: Oke, Bu.
0: Itu nanti kalau tanya polisi tembak terus. Iya, gitu biar kapok ya kan.
1: Iya.
0: Dia lagi takut ya. Tapi kalau tangkap taruh penjara keluar lagi ya.
1: Sama aja ya, Bu ya.
0: Ya bohong ya kan.
1: Iya.
0: Tak beres-beres nanti itu. Udah ya, Mbak.
1: Oke. Ano,
0: besok libur.
1: Besok libur, Bu.
0: Iya.
1: Iya, cuti. Jadilah, Bu. Nah,
0: selamat jalan. Hati-hati di jalan itu aja ya.
1: Iya, Bu. Doain ya, selamat sampai tujuan ya, Bu ya.
0: Selamat bertugas. Assalamualaikum. Ini hari terakhir ya?
1: Iya, hari ini besok udah berangkat. Nanti balik lagi di tanggal 3 atau tanggal 4, Ibu.
0: Wah, lama juga ya.
1: Lama lah, Bu. Sekalian liburan bawa anak-anak juga.
0: Iya,
1: nanti
0: iya,
1: anu rencana mau ke Padang juga nih, Bu.
0: Iya. Oh, sekarang jalannya sedang enggak bagus itu, sedang ada runtuhan.
1: Oh iya.
0: Itu kan agak dikirim kawan
1: Bapak. Lewat mana itu, Bu, yang ini?
0: Padang lah, Padang.
1: Oh, kalau anum dari Pekanbaru nanti ke Padangnya.
0: Itulah, jadi ada apa?
1: Ada runtuhan ya. Oke deh.
0: Longsor
1: ya.
0: Mbak Anu mungkin udah selesai ya.
1: Iya lah, amin. Semoga lancar lah udah ya, Bu ya.
0: Jalan ya, Mbak Anu ya.
1: Oke.
0: Selamat jalan-jalan. Hati-hati.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Ratni, seru sekali memang kalau udah ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Tapi kita puterin dulu lagu yang udah masuk nih ya. Ada dua lagu keroncong dengan lagu Minang nih ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh. 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: salam khas Kota Medan karena Medan adalah tanah Melayu, jadi sapanya Ahoy. Ternyata, berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen pada suku Melayu Langkat di Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan pada saat mengirik padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Sambil mengirik peserta, ada yang membawakan pantun, lalu yang lainnya menyahuti pantun tersebut dengan kata-kata,
1: "Ahoy! Ahoy!"
0: Tradisi ini dilakukan pada malam hari dan ada pembagian tugasnya masing-masing dengan bertujuan untuk mempererat pergaulan antar muda-mudi dan diharapkan di antara mereka ada yang berjodoh. Tradisi berahoy sangat menarik perhatian, bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2014.
2: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Saatnya kita ada di Irama Nusantara ya. Obrolan Komunitas Nusantara untuk daerah Ambon hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026 ya. Angkanya angka cantik ya. 260626. Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, pastikan hati-hati di jalan, tetap pakai sabuk pengamannya, tetap pakai helm yang naik motor. Ya, jangan lupa sarapan juga, karena kalau pagi-pagi nggak sarapan nanti bisa pingsan ya. Apapun aktivitasnya tetap harus sarapan ya. Mau kemana hari ini? Mungkin ada yang sedang pergi sekolah ya untuk anak-anak ya. Ya, ada yang mungkin lagi santai-santai di rumah, udah siap masak ya kan? Atau yang memang lagi sibuk nyuci ya kan? Sambil dengerin Hanum di sini. Selamat bergabung di Pro 4 Medan ya. Karena Hanum hadirkan irama musik Ambon ini untuk hari ini edisi obrolan komunitas Nusantara dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara, Ambon Manisih.

0: itu loh Lela. Sintan.
1: Iya Sintan. Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh Kontan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perompat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Informasi pertama Abang dan Kakak bisa baca di www.rri.co.id. Ini semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air Maluku terus digaungkan melalui berbagai wadah seni dan budaya. Salah satunya dilakukan oleh kelompok musik tradisional Maluku Masemena yang mengangkat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam setiap aktivitasnya. Rasa Maluku Masemena ini merupakan seruan moral dan kultural masyarakat Maluku yang berasal dari bahasa suku Alifuru di Pulau Seram. Seperti bahasa Alune dan Wemale, perasa ini mengandung makna komitmen untuk tetap bersatu, saling menjaga, serta melangkah maju bersama dalam mempertahankan tanah air Maluku. Makna mendalam dari seruan tersebut mencakup beberapa nilai utama. Pertama itu persatuan dan kesatuan yang menekankan pentingnya kebersamaan agar masyarakat adat Maluku tidak mudah terpecah belah dan tetap solid dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu terdapat nilai menjaga tanah air yang memiliki akar semangat serupa dengan semboyan adat Saka Mese Nusa, yakni menjaga dan mempertahankan tanah atau pulau dengan sepenuh tenaga dan tanggung jawab. Kata Mena, dalam video Maluku juga sering dimaknai sebagai di depan, maju atau berani, sehingga menjadi simbol semangat untuk terus berkembang tanpa meninggalkan identitas budaya yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, seruan Maluku Masemena semakin sering digunakan sebagai moto dan salam semangat dalam berbagai komunitas masyarakat. Gerakan pelestarian lingkungan adat, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga upaya pelestarian seni dan budaya Maluku. Kelompok musik tradisional ini beranggotakan sejumlah seniman dan pegiat budaya Maluku yang berkomitmen menjaga serta memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Dengan mengusung semangat Maluku Masemena, kelompok ini berharap nilai-nilai persaudaraan, persatuan dan kecintaan terhadap tanah air Maluku dapat terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena menghadirkan kembali lagu-lagu Maluku, pastikan Abang dan Kakak tetap di Perompat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kenalkan identitas budaya daerah melalui karya kreatif. Salah satunya dengan menghadirkan buku mewarnai bertajuk Papeda dan Ikan Kuah Kuning. Komunitas Mural Ambon mengakui selama ini mural tidak hanya menjadi bagi media ekspresi seni di ruang publik, tetapi juga saran untuk menyampaikan pesan moral atau pesan sosial dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Melalui buku mewarnai Papeda dan Ikan Kuah Kuning, komunitas ini berupaya menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat, khususnya anak-anak agar lebih mengenal budaya Maluku lewat media visual yang lebih dekat dan edukatif. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Komunitas Mural Ambon juga berharap karya-karya visual yang mereka hasilkan dapat terus menjadi sarana pelestarian budaya lokal serta menginspirasi masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai identitas daerahnya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya kita lihat dari studio, kalau Anda melihat nih ya, di luar kayaknya agak-agak panas ya. Mungkin matahari udah mulai muncul ya, gak ada kelihatan mendung sih. Mudah-mudahan hari ini cerah ya, biar usaha apapun, pekerjaan apapun, rencana apapun, semuanya lancar-lancar ya. Nah buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan ya. Anum menemani Abang dan Kakak sampai pukul 10 ya. Sebentar lagi ya ternyata ya, tinggal 14 menit lagi. Dan pastikan Abang dan Kakak boleh mendengarkan melalui RRI Digital dan juga bisa mendengarkan langsung di www.rri.co.id. Nah, kalau di rri.co.id, Abang dan Kakak bisa baca-baca berita-berita juga di situ ya. Banyak-banyak berita-berita yang baru, terupdate ya, teraktual ya. Boleh dong di klik-klik ya, diklik-klik gitu ya. Nah, karena sudah menjelang pukul 10 juga nih, sepertinya juga Anum harus undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Tamu jangan kemana-mana karena nanti akan ada Sherly yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Sherly hadirkan nanti ya di sepanjang siang, menemani waktu siang Abang dan Kakak dari rumah ya kan. Dengerin Sherly, dengerin Hanum di sini, dengerin Perempat lah pokoknya gitu ya. Anum tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih Anum puterin juga nih lagu-lagu yang asik-asik ya. Pastinya lagu-lagu Amin.

0: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Beb, sampai katumpa kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari beta, kalian pun tak apa pulang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ஜஸ்ட் மியூசிக் ஃப்ரம் பாத்யா எனக்கு மீனா.

0: boleh lah. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Duduk sini.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
5: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Kakak Menteri Kebudayaan Fadli Zon berbicara tentang karakter kepemimpinan Soeharto pada acara peringatan 105 tahun kelahiran Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Menurutnya, kepemimpinan Soeharto menunjukkan pentingnya kemampuan seseorang pemimpin dalam membaca persoalan bangsa, mengelola sumber daya yang dimiliki, serta memiliki keputusan strategis bagi kepentingan masyarakat luas. Fadli juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menurut dia, prinsip seperti kesabaran, pengendalian diri, keteguhan sikap, serta orientasi pada kepentingan bangsa dalam kepemimpinan tetap relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya tuh usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Di hari Jumat berkah kali ini ya, 26 Juni 2026. Wow, tanggal cantik. Kembali Sherly menemani aktivitas pagi menjelang siang hingga menjelang sore abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana nih abang kakak pagi harinya? Semoga masih berjalan lancar di tengah kesibukan aktivitas abang kakak ataupun di tengah rencana untuk berlibur yang WFH, yang bekerja, yang gak kemana-mana juga semoga harinya lancar selalu. Yang sakit semoga disembuhkan, yang sehat semoga tetap bisa melakukan aktivitas dengan bahagia dan produktif pastinya abang kakak.

tujuan pertama perjumpaan kita kali ini. Yang kakak Sadli akan hadirkan informasi-informasi dari dunia UMKM di Etalase 88,4. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda, UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

5 DPR Republik Indonesia Andi Irwan Darmawan Aras menilai program diskon tarif transportasi yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 2026 dari pemerintah dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya kebijakan itu merupakan instrumen pemerataan mobilitas yang menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dengan total anggaran Rp26,34 triliun yang akan diberikan secara bertahap mulai Juli mendatang. Selain sebagai upaya mendorong konsumsi masyarakat, menurut dia, program diskon transportasi itu juga menjadi instrumen untuk memperluas akses mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Dia menjelaskan bahwa mobilitas transportasi memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibanding sekadar perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain. Pasalnya, dia mengatakan bahwa aktivitas ekonomi lokal selama ini bergantung pada arus kunjungan masyarakat. Karena itu, dia memandang efektivitas program diskon transportasi perlu diukur dari seberapa besar manfaatnya mampu menjangkau masyarakat luas dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Masih di etalase 88,4, Abang Kakak pastikan tetap bersama kita sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kakak, di tengah pemadaman listrik bergilir, warga Padukuhan Kedungrong, Kecamatan Samigalu, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak terdampak karena telah mandiri secara energi melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH sejak 2012. Sebanyak 50 rumah dan 33 titik penerangan jalan kampung kini menikmati listrik yang iurannya hanya Rp12.000 per 35 hari. Jadi PLTMH Kedungrong pasok listrik murah 50 rumah. Jadi bisa membuat UMKM tetap beroperasi ya, Bang Kakak. Kita balikan ke lagu-lagu enak khas Proper lainnya, Bang Kakak. Jadi pastikan tetap di 88,4 Proper Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Kakak Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa program Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 menjadi langkah menghargai dan merawat kekayaan bangsa melalui tradisi lisan sekaligus menggelorakan budaya bercerita. Dia berharap melalui gelaran ini mendukung ketangguhan generasi penerus bangsa. Ia meyakini bahwa cerita-cerita rakyat yang dimiliki Indonesia mampu menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak dan remaja. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pastinya masih bersama Sherly sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Di segmen kali ini, Sherly akan bagi informasi dari berbagai segmen dari seluruh penjuru tanah air hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita ya, karena lagu-lagu enak khas khas koleksi Perempat juga bakal Sherly hadirkan ke ruang dengar Abang Kakak. Tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Saatnya kentongan.
1: Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau klorofluorkarbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan.

Kakak, pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Intermezzo.
1: Cep, apaan Cup?
2: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
1: Tebakan apa lagi Cup?
2: Yakin nih mau denger?
1: Kayaknya aku bisa jawab nih.
2: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
1: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

13 waktu Indonesia Barat, Abang Kakak, saatnya kita dengarkan siaran budaya Nusantara berjaringan edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gunung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya, Bang Pok masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayung udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayung mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
2: Sebentar, lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan.
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu gitu aja. Ya.
2: Oke, siap. Iya, pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbo.
1: Oh, di sana Mbo. Oke, baiklah Mbo Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbo Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irwansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan, Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya, Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Menjaga entitas merepresasi. Dan di studio sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini? Ya.
3: Ya, ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Ya. Cuman perbedaannya antara petikan aja karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas.
2: Okay.
3: Gendang itu, ketipung itu, seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya beda ya.
3: Kemudian
2: kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kuso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Sus sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya, kalau unik, betul unik sih. Karena ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika iya, hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga, Mas, sudah
2: ada, ya?
3: membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang tradisi ada di kalangan kami juga. Orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
2: Iya,
3: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi seperti itu.
2: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya.
3: Bukan, ya. Punya ciri khas sendiri.
2: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin otomatis akan ada perubahan musik. Ada pertambahan musik atau perubahan musik otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes tepian mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan tepian mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
2: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
2: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana. Pertama pastinya ke ibu guru dulu kan, habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik, akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah, tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya, karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih lebih kental dengan kuno lah bahasanya kalau kita kan terlalu ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima. Betul. Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan tepian mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan. Betul. Otomatis di situ ketika kita punya tim atau yang membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah orkes tepian mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Abis itu yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang aja.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan. Di situlah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gusu?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi. Enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
2: ya
3: sulit
2: beda ya
3: memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, enggak bakalan jalan. Seperti jadi terus aja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis aja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap, siap.
2: Oke, kemudian ke depannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
2: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
3: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah, Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
2: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
3: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
2: Baik.
3: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
2: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
3: Siap.
2: Oke, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
2: Ada di 0517272652 atau 736152.
1: Bisa diulang lagi.
2: 0411. Oh ya.
1: Yeah.
2: Sebentar ya, Pak ya.
1: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
2: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya, kontak telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tara ya.
2: Oke, boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbak Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Kabar Tata, apa kabar, Mbak?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin nanti mau ditanyakan nih Busu Edo.
3: Jakarta dulu ya, Jakarta, Ponopo, Assalamualaikum. Sehat Mbak, Mbak?
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu, apa, busu Muhammad Irwanto, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih, busu.
4: Iya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya, busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu, itu satu. Sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Peti Mangatam ini gitu. Nah, itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya. Manana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu Bapak kemungkinan. Saya belum masih masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan atau juga teman-teman yang lain punya Bapak seperti itu karena gini kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, enggak ada motor, cuman ada sepeda itu mahal kemarin.
1: Yeah.
0: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
1: Perjuangan.
0: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya seperti kayak apa ya saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama lagu ini lagu apa Jauh di Mata itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang karena bawaan apa aransemen musiknya penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai ini Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
0: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka apa mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album, masih ada album saya itu kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Jadi sangat sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru. Iya. Perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus.
1: Iya.
0: Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita karena ini adalah bukan kita sok-sok bu inilah sebuah keluarga dalam kesenian enggak tapi ini perjuangan dari tempari gitu kan diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
0: Iya, kalau kesenian orkes tingkilan tepi makam. Kalau orkes tingkilan tepi makam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga

0: paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
1: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
0: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
1: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova.
2: Ya.
1: Mungkin sudah ada nelpon di sana?
2: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
1: Oke, boleh.
2: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya. Halo, salam muda ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
3: Pak Tata.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah, Mbak Tata.
1: Oke, Mbak Ayu iya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
3: Selamat dulu, Pak Nova dari Jakarta.
1: Iya, Pak Nova.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo, Cik Ayu.
2: Cik Ayu.
3: Ya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke... Busu
1: Irwan ya. Iya.
3: Buat Busu Irwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Ini pertanyaannya aja sih ya, Mbak ya. Saya buatkan semuanya tentang... tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk podcast tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya usaha, kemudian juga tetap agar tetap mempertahankan identitas tingkilan tersebut.
1: Oke,
3: terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Iya, Mbak
1: Tete. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Irwan tadi. Boleh dijawab ya?
0: Saya kurang dengar. Kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
0: Agak kecil.
1: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
0: Iya, prestasi kami... Ya, yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Apalagi saya sebagai ketua orkes tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
0: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya.
2: Oke.
1: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Busu. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silakan.
1: Oke, silakan nih.
0: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepi Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu.
0: Apa itu alat? Alat apa? Gitar kecil itu nah. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa anak-anak bawa
2: ukulele.
0: Jalan itu. Ukulele.
2: Kalau di sini.
0: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo, selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass, itu aja. Ada enam alat musik yang kami mainkan. Nah tapi dengan alat musik enam ini semuanya punya ciri khas masing-masing. gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, tingkilan Kutai, juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja, menjalankan apa yang sudah ada di musik tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
1: kentang gitu ya.
0: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
1: Petik kayak gitar gitu ya.
0: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacuk atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
2: Oke, baik. Itulah, Pak. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
4: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
1: Oke.
4: Cik Guria di Jakarta, Selatan.
1: Oke, Cik Guria.
4: Halo, Ponana. Halo, Ponana di sana, Jakarta.
2: Ponova.
4: Jadi Guria ya Pak Imam, ini orkes tingkilan ini kan tapian mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya.
0: Yeah.
4: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orkes tingkilan ini. Tapian mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa ya, pilihannya apalagi kemerdekaan 17 Agustus. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak, apa namanya, orkes tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah, terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan, sampai sejauh mana kayak ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkiran adalah salah satu budaya khas Kupar ya, yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman, katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat Bapak ya. Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga buat Bapak juga ya. Sama buat kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, okay, siap.
4: Oke, salam budaya Nusantara, selamat siang, menjalankan saya Bantimur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bosun nih.
0: Iya, untuk kesenian tingkilan ini apa untuk di orkes tepian mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain, sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk tingkilan pada umum yang ada di Kukar, itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
0: Istana Negara. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
0: Itu ya, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau daya ya,
1: iya.
0: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi Tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk tepian mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum bapak yang peningkil, mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan, zamannya. Ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Ya otomatis ya. Alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
0: Iya.
2: Amin.
1: Oke, begitu.
2: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
0: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
2: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta Iwan Idrianto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni, budaya, dan kuliner khas. Dirinya berharap masyarakat dapat berbelanja dan memanfaatkan kegiatan ini agar perekonomian di wilayah Kepulauan Seribu dapat semakin tumbuh. Ia menambahkan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh wilayah di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita, Abang Kakak, ya. Kita masuki segmen lagu-lagu keroncong, ya, Abang Kakak. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih obrolan budaya mengenai apa kabar musik keroncong. Tetap di 88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang dan Kakak, pendengar program 4 RRI Medan? Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Tema yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini adalah Apa Kabar Musik Keroncong, yang akan menghadirkan narasumber kita dari Deli Rama, grup keroncong dari Sumatera Utara yang sampai saat ini masih eksis. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Medan serta aplikasi RRI Digital. Berbicara mengenai keroncong, dari beberapa literatur dan juga informasi, ternyata musik keroncong masuk ke Indonesia yaitu pada waktu ekspedisi Portugis, dan dahulu keroncong pernah digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan musik Indonesia, apakah musik keroncong masih ada? Dan bagaimana tentang eksistensinya? Kita akan berbincang dengan penggiat musik keroncong bersama grup Deli Rama. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Fahrum Permana. Beliau adalah leader Deli Rama dan juga pemain dari Deli Rama sebagai pemain cak, ukulele, dan juga vokal. Iya. Serta berikutnya ada Pak Muhammad Hidayat yang juga vokalis serta gitar. Gimana kabarnya nih Bapak?
1: Sehat
0: ya? Oke. Dan yang pasti kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai keroncong, kekinian, serta Deli Rama setelah yang satu ini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, aktor putar musik, posya, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital,

0: Saatnya kita berbincang bersama narasumber kita yaitu Papa Harun Permana. Ya. Baik, di dalam musik keroncong ini saya ingin lebih jauh lagi nih Pak Harun ya. Bagaimana tentang sejarah singkat mengenai keroncong masuk ke Indonesia?
1: Sejarah keroncong itu kita dapatkan dari informasi-informasi, karena saya waktu itu boleh dikatakan masih remaja. Setahu saya kira-kira dari mulai abad ke-19 dia sudah menyebar di bumi Nusantara kita. Jadi sampai sekarang itu up and down-nya itu ada. Jadi masa itu keroncong ini tidak lepas dari perjuangan bangsa kita. Jadi saya mengatakannya itu adalah musik ilustrasi bangsa Indonesia. Dia bergeraknya itu dari mulai sebelum penjajahan, sesudah dijajah, perjuangan, proklamasi, sampai kemerdekaan. Jadi saya menganggapnya itu sebagai musik ilustrasi bangsa Indonesia.
0: Iya, Papa Harun, kalau mengenai keroncong, tadi dikatakan Papa Harun adalah musik yang penuh semangat nasionalisme ya. Jadi sejak umur berapa nih Papa Harun bisa menyukai musik keroncong, bahkan sekarang sebagai penggiat di Deli Rama?
1: Saya senang kepada lagu keroncong itu dari mulai SD sudah.
0: Tahun berapa?
1: Ya, 60-an lah kira-kira.
0: Tahun 60-an ya?
1: Iya.
0: Oh, saya belum lahir nih. Ya, boleh lanjut.
1: Jadi pada waktu itu kita sering mendengarkan dari siaran Radio Republik Indonesia Nusantara 3 gitu ya. Jadi lagu itu dikumandangkan oleh studio Surakarta, Jakarta, Semarang juga. Saya memang oke lah dengan lagu keroncong itu.
0: Ya dari dulu memang hobi main musik juga atau seperti
1: hobi
0: apa?
1: Hobi main musiknya itu, ya itu ukulele itu dibelikan ukulele, oleh ya. Orang tua saya.
0: Oke. Mm. Jadi memang sudah dari kecil sudah disuguhi dengan musik keroncong ya.
1: Iya.
0: Nah ini boleh sebelum ke Pak Hidayat ya mengenai Deli Rama, musik keroncong asli itu alat musiknya apa aja sih? Kan di awal bahwa musik keroncong disebut dengan Moresco. Ini juga saya masih bingung nih dengan alat musik yang
1: kalau
0: asli.
1: Kalau instrumennya yang namanya orkes keroncong asli, dia mempunyai ritim dasar. Bass cello, gitar, cak, dan juk ukulele. Ditambah dengan, ya kalau dia biola dan flute lah gitu.
0: Iya, dulu lagu-lagu yang sempat hits gitu di era-era 60-an, kira-kira lagu dan juga gubahan dari siapa tuh waktu zaman dulu itu?
1: Iya, itulah lagu keroncong tanah air. Tapi saya lupa pengarangnya siapa itu, lupa.
0: Iya, oh begitu ya. Dan tentunya perkembangan musik keroncong sekarang itu bisa dikatakan seperti apa nih menurut pandangannya Pak Hidayat ya mengenai keroncong?
2: Ya, saya ini kan kalau dari sisi umur barangkali di tengah ini. Dulu mungkin masa muda saya lebih banyak musik yang bergenre rock. Nah gitu. Tapi kemudian ketika suatu saat saya memang aktif di dalam gerakan radio komunitas dan memang ini ruang bagi masyarakat untuk bisa berekspresi, masuklah ini keroncong melalui kepala dusun kami yang juga termasuk gabungan dari Deli Rama. Ini Deli Rama ini sebenarnya lebih kepada komunitas ini sebenarnya.
0: Awalnya komunitas.
2: Iya. Jadi nama Deli Rama ini Pak Warum yang membentuknya tahun 2010.
0: Iya.
2: Itu kemudian semua yang berminat, yang senang keroncong, silakan bergabung, bermain, dan seterusnya. Jadi keroncong Deli Rama ini lebih kepada memang seperti perkumpulan komunitas. Dan kami memang sering bermain, tidak begitu tetap menetap gitu. Pemainnya bisa jadi besok ditambah atau besok lagi yang ikut gabung silakan. Jadi Dili Rama ini lebih kepada wadah silaturahmi para penggemar keroncong.
0: Ya, dan mungkin Dili Rama juga mengalami pergantian pemain ya. Kira-kira dari awal datangnya musik keroncong ke Sumatera Utara ini bisa diceritakan juga nih, Papa Harum?
1: Awal datangnya musik keroncong ke
0: Sumatera Utara. Mungkin ada grup-grup yang sebelum Dili Rama ada gitu.
1: Sebelum Dili Rama, yang saya tahu itu Orkes Keroncong Hamkri.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Udah itu sebelumnya juga ada Orkes Keroncong Mahameru.
0: Pak Warung sudah bergabung di grup itu?
1: Waktu itu saya belum bergabung. Karena masih sekolah lah. Waktu itu mau ingin, apa, waktu itu lagi di SLA. Jadi nggak ada waktu untuk itulah, untuk kegiatan itu. Tapi jiwa musik keroncong saya ada.
0: Kira-kira inspirasi dari siapa misalnya, entah itu Ismail Marzuki yang notabene banyak lagu ciptaannya yang menggugah patriotisme kita.
1: Saya heran nih, waktu itu saya juga musik pop juga gemar. Jadi saya dengar suara Mus Mulyadi itu loh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, jadi suara Mus Mulyadi itu membuat saya bergetar nih saya nih.
0: Buaya keroncong.
1: Legendaris dia itu.
0: Iya, Mus Mulyadi ya, banyak Mus karyanya Mulyadi, ya. Oke.
1: Okay. Karena Mus Mulyadi ini di kalangan remaja sangat oke lah dia.
0: Dari situlah jadi terinspirasi untuk supaya membentuk ya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana prosesnya Dili Rama sehingga ada kan identik dengan musik orang-orang tua begitu. Nah, Dili Rama sendiri yang membedakan dengan keroncong yang lainnya itu seperti apa?
1: Kalau musik keroncong ini, saya nggak bisa menganggap itu musiknya orang tua. Kan kacamata kita dari sekarang yang mengatakan itu musiknya orang tua.
0: Iya, Papa Harum kan pernah muda juga ya.
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Hmm. Jadi artinya stigma yang salah ketika musik keroncong adalah identik dengan musik orang tua begitu ya?
1: Iya.
0: Dan bagaimana tentang respon kita ke Pak Hidayat dulu juga nih?
1: Iya.
0: Respon masyarakat terhadap keroncong dulu dan perkembangannya hingga sekarang.
2: Kalau kita dulu tadi kan diceritakan bahwa ini bukan musik orang tua, karena kebetulan yang dulu bermain keroncong itu udah tua kan gitu. Tetapi sesungguhnya keroncong itu kalau kita lihat sejarahnya itu adalah musik rakyat. Kalau zaman 60-an atau sebelumnya 40-an ketika masa revolusi itu menjadi permainan musik rakyat sebenarnya. Apalagi zaman dulu kan nggak seperti sekarang sound system semua ada elektrik segala macam ada. Dulu kan memang akustik dan mudah dia apa. Ditemukannya cuk ukulele di abad ke akhir 18 gitu yang di Honolulu di Hawaii itu menjadi pelengkap. Dulu kan keroncong ini kan awalnya dari musik Portugis gitu, dari yang fado. Fado itu kemudian dilanjutkan di Kampung Tugu ketika para pelaut-pelaut yang di Malaya, di Malaysia itu dipindahkan ke Kampung Kemayoran, Kampung Tugu sana. Dari situlah kemudian itu berkembang, diklaim sebagai awal-awal keroncong. Karena kata-kata keroncong itu sebenarnya berasal dari orang-orang Betawi kampung di dekat Kampung Tugu itu kok ada apa? Mendengarkan orang-orang Portugis pelaut itu menggunakan alat musiknya adanya, seadanya mereka dengar. Oh, biasa orang Kampung Tugu lagi cangcrong katanya. Nah, jadi itulah yang kemudian jadi keroncong. Itu awal-awalnya orang Betawi yang menyatakan mereka mendengarkan itu biasa. Orang-orang pelaut Portugis itu lagi cangcrong gitu. Itu kata-kata keroncong kemudian menjadi terminologi istilah keroncong itu sendiri. Padahal lagu-lagunya itu sebenarnya lagu rakyat dari fado. Fado itu mengalami perubahan yang signifikan dari nuansanya minor. Karena fado itu dari Portugis itu kan dari Katolik, Nasrania Katolik. Kemudian pindah ke Kemayoran, ke Kutumung Tugu. Itu di bawah kolonial Belanda. Mereka kolonial Belanda itu ada Portugis, sehingga perubahan dari minor ke mayor itu cukup kental. Sekarang kalau mungkin Pak Faru mungkin bisa dikira yang pakai minor ya. keroncong. Karena keroncong ini menarik. Saya tertarik di keroncong ini karena mungkin generasi yang pertengahan masuk keroncong. Melihat keroncong ini unik gitu ya. Sebuah musik yang memiliki pakem-pakem. Tiga pakem ini aja nih. Kalau enggak keroncong, stambul, langgam.
0: Nah, yang membedakannya?
2: Ya, kalau keroncong itu sudah ada pakemnya. 28 bar, hewa gitu ya, kira-kira begitu. Nah, itu jadi kalau satu lagu keroncong, misalnya keroncong tanah air disebutkan, itu diputar aja musiknya tanpa kita syair atau menyanyinya. Itu nanti diputar lagi untuk lagu Murusku. Bisa, karena chord-nya itu sama, temponya itu sama. Jadi, kalau kita di keroncong ini, bisa menciptakan dan membuat liriknya baik. Di situ diuji. Jadi kekayaan bagaimana notasi dan dinamisasi notnya. Di situlah. Jadi makanya saya berawal belajar sama Pak Farum ini. Ada keroncong, ada stambul. Stambul itu macam opera. Deng deng deng deng deng deng deng deng.
0: Kalau intronya ya.
2: Iya, intro masuk. Apa gitu ya, kalau di film atau opera itu masuk dialog gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi kalau misalnya dia di luar dua ini, keroncong dan Stambul, ya masuk ke langgam. Jadi kalau lagu-lagu sekarang, apapun dia formatnya, mau rock, mau apa, ya masuk aja ke langgam. Jadi lagu rock di keroncong kan bisa jadi langgam. Kalau keroncong tanah air itu keroncong. Dia kan, dia kalau di dalam judulnya, dia ada KR gitu.
0: Oke.
2: Okay. KR nanti Istanbul ST. ST yeah. Itu berarti Istanbul. Nah, kalau misalnya LGM langgam. Jadi dia ada sebenarnya di dalam judul-judul keroncong itu seperti itu.
0: Baik, untuk Abang dan Kakak, kami harapkan Anda tetap bersama kami, kita akan nikmati alunan musik keroncong Juwita Malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik Abang dan Eka, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Kita masih membahas, berbincang dengan penggiat keroncong di Sumatera Utara bersama Bang Fahrum dan juga Bang Hidayat. Ini dua generasi yang berbeda ya.
1: Iya, Bang Hidayat.
0: Generasi lama, generasi middle ya. Nah ini boleh diceritakan perbandingan dari keroncong yang dulu dan yang sekarang itu bagaimana gitu. Dan eksistensinya keroncong secara keseluruhan, boleh dari Bang Fahrum dulu atau dari Pak Hidayat.
2: Kalau keroncong itu sendiri, itu dibagi atas tiga bagian. Pertama disebut keroncong asli, yang kedua Istanbul II, yang ketiga langgam keroncong namanya. Masalah perkembangan keroncong dulu dan sekarang, itu memang kita akui ada perubahan. Yang dulu cara bermainnya seperti style Betawi itu, dia mainnya kencrung, jadi nggak diangklungkan dia gitu. Jadi seperti di Jogja dan Solo, dia bermain ala-ala seperti kejawen dia mainnya.
0: Oke, jadi artinya ya, kolaborasi ya juga dengan alat musik tradisional ya Pak Harum ya?
2: Iya. Jadi saya tandaskan di Lirama ini, jelas memang dasarnya itu genre keroncong. Tapi jangan ditanya masalah gaya.
0: Iya.
2: Kami itu bukannya Jogja sentris, Solo sentris, Betawi sentris.
1: Melayu sentris ya.
2: Ini Medan, Sumatera Utara, Bung.
0: Ini Medan, Bung. Nah,
2: jadi
0: gitu.
2: Gayanya kita keroncong, tapi gaya, kenapa rupanya kok dengan ciri-ciri onang-onang, kenapa?
0: Jadi Deli Rama berbeda ya dengan suguhan keroncong yang sudah ada.
1: Sebenarnya bukan berbeda menurutnya, tapi memang hakikat keroncong itu memang untuk ke semua jenis musik yang bisa. Karena ini kan musik akustik yang kemudian diambil posisinya itu, cara bermainnya itu mungkin kalau kita tadi Pak Parum bilang ada angklung, diangklungkan. Jadi ada ritme-ritme sectionnya di situ yang kemudian yang diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi rame, dia menjadi harmonik gitu ya. Ada selo, ada ca, ada cu-nya itu. Saya mempelajari keroncong ini pertama apa gitu. Ini musik kok gini aneh tapi kok nggak jadi apa menarik bagi anak-anak muda gitu. Tapi saya pikir ketika anak muda pun kemarin juga ada yang mempelajari itu lumayan apresiasinya dan mereka mendapatkan hal-hal baru di situ. Dan Deli Rama ini sebenarnya udah ada berapa banyak Pak?
0: Diinformasikan perjalanan Deli Rama dari awal pembentukannya.
1: Jadi mahasiswa yang lulus skripsi atas materi dari Deli Rama ini mungkin ada 8 atau lebih dari 8 mahasiswa, baik itu dari Unimed, dari apa. Mungkin kalau di Google akan googling akan ada keluar semuanya dari USU, dari Unimed dan sebagainya.
0: Iya, kenapa sih keroncong di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dinamakan Deli Rama gitu? Ada alasan tertentu di balik nama Deli Rama sendiri?
2: Disebut Deli Rama sudah saya jelaskan tadi.
0: Iya.
2: Kita ini keroncong domisilinya di Tanah Deli.
0: Sesuai dengan daerahnya ya.
1: Iya.
2: Jadi Rama itu
1: Rama
2: tambahan daripada Deli Rama.
0: Iya.
2: Tapi saya jelaskan di sini bukan Deli spasi I besar Irama, bukan ada Deli Irama, no.
0: Iya.
2: Sebenarnya adalah Deli Rama.
0: Iya.
2: Dia nggak ada spasinya itu. R-nya pun R kecil.
0: Nah, untuk personel yang sekarang, dulu apakah memang itu aja atau memang mengalami perubahan juga nih?
1: Ini mengalami ke apa?
2: Personel keroncong.
0: Iya.
2: Kalau saya amati dari mulai pendiriannya 2010, ya, personilnya yang masih hidup, saya, Mas Wir Tanjung, Sri Mulyani, Subono, dan Yusri Malai.
0: Masing-masing.

0: Tetapi ketika mereka selesai, mereka tidak kembali untuk masuk untuk memperkaya dari apa keroncong khasana keroncong ini. Ada mahasiswa kita juga yang dari Unimed itu malah tahun 2020 menjadi juara satu Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu fenomenal bagi dia, karena ada tiga kali dia ikut, tetapi yang ketiga yang ikut kita bantu iringi, kita bantu memberi masukan, itu menjadi juara satu. Dan dia, karena penyanyi, pertanggungjawaban dia ketika kita ada memerlukan tenaga mereka untuk manggung ataupun mentas karena perlu anak muda bisa bergabung, mereka siap. Ya. Jadi memang kalau diikuti jejak-jejaknya ini mesti ada. Tinggal kalau yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal ketika yang disampaikan Pak Farum tadi, ya kita mencari lagi. Tapi memang orang-orangnya belum dapat anak-anak muda. Jadi mungkin dari forum kita ini, dialog kita ini, mungkin kepada anak muda, ya kita ayo kembalikan lagi ini sebagai musik rakyat Indonesia. Ini kan dalam khasana Indonesia disebut sebagai musik khas Indonesia.
1: Musik keroncong ini penuh dengan up and down. Jadi krisis SDM-nya itu ada.
2: Iya.
1: Baik dengan fisiknya maupun dengan cita-citanya terhadap keroncong. Jadi sekarang ini, kalau saya bilang dulu, saya mulakan dulu dari mulai 2010. Itu tadi tinggal yang masih hidup, saya sudah jelaskan.
2: Iya.
1: Kemudian 2011 berganti lagi personilnya.
2: Iya.
1: 2013 berganti lagi, dan saya kenal dengan saudara Muhammad Hidayat ini.
2: Akhirnya ketemu ya.
1: Ya. 2016 saya mulai diperkenalkan lagi dengan basis muda yang namanya Soleh itu lagi duduk di sana.
2: Oh,
1: itu.
2: Oh, yang tadi main itu ya.
0: Pemain banget.
1: Ah, itu.
0: Kecelakaan semua gue.
2: Dan Deli Rama sendiri tentang karya nih, karena kan salah satu eksistensi musik itu butuh karya-karya baru ya kan.
1: Iya, iya.
2: Nah, bagaimana tentang karya keroncong dari Deli Rama dan pengalaman Deli Rama untuk tampil maupun prestasinya?
1: Iya, saya sudah tegaskan sama kawan-kawan, juga sama Hidayat, teman saya
0: berantem.
1: Suka ya gitulah, suka cerita-cerita. Ini kita Deli Rama ini nggak butuh prestise, tapi butuh prestasi. Apa lo? Kalau nyanyikan lagu ya ciptaan itu biasa lah, ciptaan orang lain itu biasa. Jadi Deli Rama ini harus punya karya, harus kita tampilkan. Apa karyanya? Sekali lagi, bukan prestise tapi prestasi. Dan ini yang penting, Deli Rama, misi saya waktu itu adalah melestarikan keroncong. Melestarikan keroncong. Itu aja.
0: Jadi ada dua alternatif pikiran kita waktu itu. Pertama, kita melestarikan keroncong. Ada generasi yang akan melanjutkan kita. Saya dulu sampai mengultimatum, "Wah, ini dua tua-tua semua nih, dalam kondisi yang begini-gini nanti dijanjikan kita latihan nanti satu orang dua orang nggak hadir kena macam-macam alasan dan seterusnya." Dan kemudian saya bilang, kita kalau mau bergabung latihan, siapkanlah satu orang satu generasi, baru aku mau ikut. Saya sempat memasukkan pemain biola, si Dana kemarin itu kan udah, tetapi dilihat tidak ada, apalagi anak muda yang lainnya, dia pun mundur karena anak muda kalau jumpa orang tua dia minder sendiri. Jadi akhirnya memang satu untuk lestari, yang kedua bagaimana kalau kita pun tidak sanggup untuk melestarikan, ada regenerasi, seharusnya ada yang menjadi katakanlah warisan dari kita.
2: Iya.
0: Apa itu? Ya ciptaan lagu.
2: Oke.
0: Okay. Gitu.
2: Sudah berapa lagu yang sudah berhasil diciptakan? Terus formatnya sekarang bagaimana? Apakah seperti biasa rekaman atau seperti apa? Judul lagunya dan jumlahnya?
0: Ya kalau lagu-lagu ini sebenarnya situasional juga, kondisi apa tema-temanya. Kita mengangkat tema-tema yang sedang berjalan ketika memang ini mut-mutan juga.
2: Yeah.
0: Ketika kemarin ada lomba cipta lagu anti korupsi, kemudian teman-teman KPK memberikan informasi ada lomba, ya saya aja, kita buatlah, kita buat. Jadi pembuat lagu, saking semangat, bikin lagu, 5 lagu.

0: kemudian dikirim. 55 diterima sama KPK. Padahal KPK udah tahu 55 ini nggak boleh 5, seharusnya satu grup satu. Terakhir, 3 masuk final di dalam regional barat. Jadi kita bingung, Deli Rahmani kan 3, nggak boleh kan orangnya 3-3 juga main. Terakhir, itulah kami, ada juga suatu saat kita ngangkat anak-anak ini main, anak muda dari USU, dari kelompok-kelompok musik jalanan, gabung. Mereka membawakan lagu KPK yang waktu finalis KPK itu, lagu 3 lagu, satu mereka, satu lagi ada lagi, dan kami ada 3. 3 Deli Rahma, 1 Deli Rahma 1, 2 dan 3. Karena masuk dari 5, 3. Jadi kami merasa lagu-lagu ini bisa kita lanjutkan. Maka diciptakanlah lagu berikutnya, KPK berikutnya.
1: Jumlahnya sekarang sudah berapa kira-kira?
0: Ada 8, 10.
2: Saya sendiri 5. Yeah. Muhammad Idek sendiri mungkin 2 atau 3 lah.
1: Yeah, oh gitu. Yeah. Dalam proses penciptanya biasanya inspirasinya apa nih Pak Hidayat?
0: Ya kalau kita memang melihat situasi sosial gitu ataupun yang sedang ngetren ataupun sedang lagi marak gitu di masyarakat, isu-isu korupsi, isu-isu lingkungan, isu-isu macam pemilu yang kemudian pendidikan masyarakat terhadap bagaimana memilih gitu kan dan sebagainya. Tapi ini kan melihat dari situasi yang berkembang, kalau ada hal-hal lain kan ya kita juga menciptakan lagu ya mungkin berdasarkan hati nurani juga lah begitu ya, tidak harus juga terlihat apa berdasarkan dari situasi kan begitu Pak Parung. Pak Parung ini kan banyak dia lagu mungkin yang tersimpan tapi belum dikeluarkan.
1: Sebenarnya banyak isi hati Papa Harun dan juga Pak Hidayat ya, ingin ini loh keroncong masih ada dan eksis. Ya, namun betul. Kita harus break dulu sebentar ya, ada satu tayangan yang perlu kita saksikan. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya Program 4 RRI Magayat.

0: Baik, Bang Danaga dan juga pendengar program Mambah, terima kasih atas atensi Anda yang tetap setia bersama kami dalam acara obrolan budaya bersama Deli Rama dengan tema Apa Kabar Musik Roncong. Dari waktu ke waktu, tentu musik roncong ini perlu adanya upaya untuk menarik minat nih generasi muda ya. Nah sekarang ini kan zamannya digital nih, apakah Deli Rama juga mempunyai kiat khusus supaya lagu-lagu keroncong itu bisa dinikmati oleh kalangan muda?
1: Ya sebenarnya ini otomatisasi aja, artinya berjalan dengan sendirinya aja ketika kita kan juga ada apa ngamen gitu ya, ngamen di pasar kamu di Denai Lama sana. Ya setiap seminggu sekali, tapi kami diberi ruang antara dua minggu sekali ataupun sebulan sekali tergantung situasi. Nah itu menjadi ruang apa kita untuk memperkenalkan lagu keroncong itu kepada masyarakat, bahwa keroncong ini tidak harus formatnya yang seperti baku, harus baku sekali keroncong dan stambul, tapi kita bisa langgam itu bebas, dan lagu-lagu apapun, genre pop, genre apa segala macam, rock pun bisa kita keroncongkan. Jadi disitulah kita berinteraksi dengan masyarakat, ternyata masyarakat itu cukup antusias.
0: Artinya keroncong masih ada?
1: Masih ada, mereka baru mengenali bahasa, ada yang mengatakan bahasa ini musik-musik zaman dulu katanya, tetapi lagu-lagunya di-upgrade dari lagu-lagu yang sekarang. Ini yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi anak muda, dan kemudian memang kita sebenarnya di Keroncong Deli Rama ini berharap ada semacam gerakan bersama untuk melestarikan musik keroncong ini, meregenerasi keroncong ini juga. Karena kita ketahui bahwa keroncong adalah musik khas bangsa Indonesia. Apakah ini kemarin sudah menjadi apa namanya jadi UNESCO sebagai cagar budaya non benda, warisan non benda, itu bisa menjadikan kita identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keroncong ini juga identitas gitu. Jadi dia bukan dibilang Pak Warung bukan musik tradisional. Ayam Den Lapeh itu genrenya itu keroncong. Jadi dulu hampir rata-rata semua keroncong sebenarnya musik dasarnya kan gitu, ketika mulai masuk zaman-zamannya apa The Beatles dan sebagainya, itulah mulai masuk rock and roll dan sebagainya, barulah itu agak tetapi pun seperti Kus-Pus ya Pak ya. Kus-Pus itu kan Beatles sekali itu modelnya kan. Tapi banyak lagu keroncong, Black Brothers zaman itu punya lagu keroncong. Dan cukup banyak Pak ya lagu-lagu apa dari Kus-Pus. Nah, sekarang kami mengajak kepada anak-anak muda, kita coba, ini eksperimen, kita anggap gabungkanlah musik keroncong ini dengan mungkin genre-genre yang lain. Katakanlah jadi musik eksperimental misalnya seperti itu. Tetapi kita akan mengangkat yang namanya identitas. Kita bawakan lagu apapun, kalau mesti membawakan lagu negara lain, jati diri yang lain, itu kan agak kurang apa. Kalau kita mau apa, kita serap, kita kolaborasikan dengan musik-musik yang berbasis identitas kita, keroncong ini, jadi akan menarik. Gitu mungkin, barangkali.
0: Baik, dan tentunya untuk Abang Danaga, pendengar program 4, ini hampir di penghujung sajian acara Suara Budaya Nusantara kali ini. Bisa diinformasikan closing statement atau kesimpulan nih mengenai apa kabar keroncong untuk hari ini, besok, dan kedepannya nih untuk Papa Harum, silakan.
2: Pesan kami sebagai insan-insan musik keroncong, tetaplah jaya keroncong Indonesia, lestarikan terus. Ada sebenarnya angan-angan kami dari insan keroncong, mungkin dari generasi yang lalu sampai sekarang ini, kepingin keroncong itu diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai musiknya bangsa Indonesia. Itu dia ya.
0: Dari Pak Hidayat, silakan.
1: Iya, itu upaya kita untuk eksistensi keroncong itu bisa diakui dunia. Sehingga ketika generasi-generasi yang sekarang ini bermain keroncong sudah tidak ada lagi, mereka bisa mempelajari, bisa mencoba lagi. Jadi tidak ada kata terlambat. Tetapi jangan tunggulah kami habis gitu ya. Jadi anak muda ini biar kita saling ada ruhnya masuk. Apa yang sedang ruh anak muda sekarang bisa berjalan dengan kita itu akan lebih cantik ketika kalau mereka mempelajarinya setelah sudah tidak ada lagi generasi yang tua-tua berkroncong, itu rasa-rasanya kurang nyambung atau kurang ada ruhnya. Jadi kalau bisa adik-adik ataupun anak-anak muda sekarang, marilah kita, kami membuka diri, silakan di googling, di search di apa internet Kroncong Deli Rama. Kami siap untuk berkolaborasi dengan musik apapun, mengajak kita, ada ruang dimanapun kami bisa hadir dan untuk bermain bersama.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Pak Fahrum Permana dan juga Pak Muhammad Hidayat. Sehat selalu dan tetap lestari Kroncong melalui Deli Rama dan juga grup yang lainnya ya. Baik, kesempatan hari ini tuntas sudah sajian acara obrolan budaya kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang hadir, grup musik Deli Rama, kerabat kerja dari RR Medan dan juga venue kita Abang Da Coffee. Saya Gigi Koswara menutup acara dengan pantun. Hari ini kita ke Petisah, esok hari kita ke Payageli. Hari ini kita berpisah, insya Allah kiranya besok kita berjumpa kembali. Ahoy!

0: 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya saya pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari Jumat ini, dan besok subuh kita akan berjumpa lagi ya Abang Kakak ya. Nanti bakal ada Bang Kiki yang akan menemani aktivitas sore hingga malam Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Happy weekend, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompak RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: ya?
1: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

gimana rasanya ya kalau makan sendiri, tidur sendiri. Itu terjadi ketika kita belum laku. Tapi bukan berarti bersedih ya. Yang sendiri pun kalau bahagia gak apa-apa ya. Yang pasti semua orang punya pilihan masing-masing, Bang dan Eka. Seperti misalnya Anda nongkrong di Prodangdut, itu pilihan yang tepat ya. Yuk kita gabung lagi di Prodangdut Rompat FM setelah lagu yang kita hadirkan untuk Anda, angka 1 ya, dari Caca Handika. Selamat mendengarkan untuk Anda Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Baik, kita buka line telepon untuk request hari ini ya. 0618463115 ya. Prodangdut, makin asik makin yahut. Halo, selamat sore Prodangdut. Belum. Iya, halo, selamat sore.
1: Makin asik makin yahut. Belum suaranya hilang.
0: Belum dibuka pintunya. Oh. Oke, ada Cynthia di Mabar. Cynthia di Mabar. Cemana? Lagunya apa nih?
1: Lagunya coba yang dari Gita Yopi.
0: Gita Yopi, judulnya?
1: Judulnya Buang Mantan Cari Yang Baru.
0: Oh, Buang Mantan?
1: Iya, Cari Yang Baru.
0: Oh, kenapa?
1: Mantan harus dibuang, ini kan sudah jadi apa ya, tak berguna.
0: Sakit, sakit hati banget ya.
1: Iya, ini saya suai hati.
0: Yaudah, yuk.
1: Itu lagunya.
0: Oke, bungkus.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya boleh silakan di 0618463115. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
0: Ada Bu Ratni.
2: Assalamualaikum Mas Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat kan Mas Siti?
0: Alhamdulillah.
2: Bu Ratni request lagunya adalah Ya Valen Sayang. Via Valen, sayang.
0: Via Valen ya. Sayang, opo kowe kriungyu gitu ya.
2: Yuk.
0: Boleh.
2: Kasih yang Siki.
0: Yuk.
2: Selalu lancar-lancar bikinnya keluarga.
0: Iya.
2: Selamat datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Berikutnya siapa nih? Halo, selamat sore Prodangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Yo, ini dengan siapa di mana nih?
3: Dengan pendatang baru Mas Kiki.
0: Yang mana tuh?
3: Kelang Kelambir 5.
0: Kelambir 5 Pak Ari ini bukan?
3: Iya, betul sekali.
0: Gimana kabarnya?
3: Ya, sehat walafiat. Mas Kiki kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah baik. Lagunya apa nih, silahkan?
3: Lagunya Romai Rama. Lagu lama Kerudung Putih Di Balik Kerudung.
0: Di Balik Kerudung Putih. Oh.
3: Enggak ada putihnya.
0: Oh ya.
3: Itu mayat. Di Balik Kerudung wajahmu tersembunyi gitu kira-kira.
0: Iya.
3: Ada.
0: Ada.
3: Makasih Mas Kiki.
0: Boleh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ari ya. Kita hadirkan 3 lagu berturut-turut untuk Anda di Prodangdut.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa sudah lupa oma pung nama.
0: Intermezzo.

Iya, masih di spesial Pro Dangdut hari ini ya, Abang dan Kak. Apakah sudah ada nih yang bergabung melalui pesan WhatsApp-nya ya? Saya periksa dulu ya. Saya tengok-tengok dulu sikit-sikit begitu ya, Abang dan Kak. Oh, masih nampak sepi dan lengang ya. Biasanya di Pro Dangdut itu ada siapanya? Ada Bang Lumi. Kemana Bang Lumi? Ayo masuk. Ada Kak Farida, kemana Farida? Farida, spesial nih hari ini saya ada di sini. Biasanya ngerecokin tuh Kak Farida. Ada Ririn di Galang ya. Selamat mendengarkan nih Ririn. Yuk. Kita gabung-gabung lagi nih. Kita seru-seruan lagi ya. Ada juga Opa Rasya. Opa Rasya, cemana kabarnya? Opa Rasya, cemana kabarnya? Oke, yang lainnya boleh silakan di 0618463115 ya. Tadi sudah bergabung ya. Untuk perdangdut hari ini ada Bu Ratni, Cynthia, dan juga Bang Ari di Klumpang di Kampung Lalang ya. Baik, yang lainnya boleh silakan kita tunggu kembali 0618463115 setelah lagu berikut ini ya, untuk kita nikmati. Mana lagunya nih? Oke, sebentar ya. Iya, masih bersama kami Perawat FM Suara Budaya Nusantara.

Peristiwa melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mulagabi.

Cara memberikan ulos mulagabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Pemberian ulos mulagabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parboru tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parboru wajib membawa 1 helai ulos, berikut deke ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parboru yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.

Rodangdut hari ini kenapa nih? Kenapa pula nih? Baik, selamat sore untuk Mas Fairun ya, terus juga ada Ibu Hajah Elida ya. Ada Ibu Arbiati ya, gimana kabarnya nih? Terus juga yang tergabung di WhatsApp grup Pro 4 ya. Ada walaupun 25 peserta. Bayuni kemana Bayuni mabar? Selamat mendengarkan ya. Mang Anggian Asan juga ya. Selamat mendengarkan kembali di kesempatan hari ini. Ya udahlah ya. Kita nikmati lagu-lagu spesial Pro Dangdut. Tentunya untuk Anda ya, Bang Danaka, selamat mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang asik ya di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Mengadakan jelang pukul 15.57 nanti untuk jadwal kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, dan insya Allah untuk kaum muslimin wa muslimat beberapa saat lagi sudah dapat melaksanakan ibadah sholat asar. Dan Abang Danaka, untuk Pro Dangdut nanti kita hadirkan selepas jeda kumandang azan asar dengan sesi kedua hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kembali dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Kabar Berita Prompat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Anda sedang mendengarkan program Mampat RM Medan dengan hadirnya Prodangdut ya, makin asik makin yahut gitu ya. Kita coba membuka line telepon untuk Anda di siang atau menjelang sore hari ini ya. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo. Kau enggak ada, kenapa? Tadi sudah kring. Nah, kita coba ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Kemana?
1: Assalamualaikum Mas Miki.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja kecarian ini?
1: Baru pulang. Oh, lagi pantes. Ngumpul sama teman tadi Mas Miki.
0: Iya.
1: Kecarian ya.
0: Iya. Kok ini kebalik ya, kecarian aku. Kecarian pendengar.
1: Biasanya ceria ya kan.
0: Biasanya rame gitu ya memang.
1: Iya, yang web juga ini Pigi tadi dan telepon deh, yeah. Abang Pigi, adik lagi di mana ya, di luar. Dengar Prodangdut tapi Abang enggak tahu setting siaran katanya kan. Iya, Mas, kami gitu kalau lagi teleponan kan, Mas. Dek, udah waktunya ini. Ayo, Abang duluan ya, adik duluan. Udah sapa-sapa dulu. Makanya kami sering kalau enggak dia dulu, Ririn dulu gitu.
0: Iya, enggak apa-apalah. Ya, seru-seruan ya.
1: Lagunya dari Melili, Mas.
0: Melili.
1: Getar-getar asmara.
0: Getar-getar asmara.
1: Bukan, beda lagi.
0: Ya tahu-tahu itu malah lagu lama ya.
1: Iya, lagu baru. Ada, Mas.
0: Adalah.
1: Adalah ingomelahnya itu. Adalah. Apa sih yang gak ada di perempat?
0: Adalah.
1: Adalah. Ada kan, Mas. Terima kasih, Mas.
0: Melili judulnya?
1: Getar-getar asmara.
0: Getar-getar asmara ya. Oke, siap.
1: Ada kan?
0: Yuk, bungkus.
1: Nah, terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ririn di Galang ya. Ada juga berita duka ya untuk Nur Asma Lubis khususnya ya, dan kita semua yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ibu mertua dan dari rekan kami Nur Asma Lubis. Ibu mertua bernama Herlina binti Ismail, tutup usia 67 tahun pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 15:11 dan dikebumikan setelah salat Jumat pada hari ini 26 Juni 2026 ya. Alamat dukanya di Jalan Jermal 17 nomor 3 Panglima Denai. Semoga insyaallah husnul khotimah almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar serta tawakal dan tabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kembali line telepon untuk sore hari ini Abang Nadaka ya. Ini biasanya rame-rame gimana gitu ya. Ternyata sore ini sore yang ceria, sore yang lumayan membuat saya agak harus tenang pikiran dulu gitu ya Bang Nadaka. Baiklah, untuk Ririn di Galang ini dia langsung requestnya ya dari Melili untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat ya, di sore hari ini. Saya penasaran dengan May Lily, memang warawiri ya di dunia perdangdutan gitu, apalagi di ajang pencarian bakat ya. Siapa May Lily? May Lily gitu ya. Nah, nanti kita bacakan ya. Nah, pasti untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 0818463115. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, kok enggak ada yang naik, Mas?
0: Kok enggak ada yang naik lagi? Mungkin karena ini.
1: Tiduran ya. Merengkain semuanya.
0: Iya, semuanya kecapean ya. Terus-terusan nomor apa menghubungi Pero 4 ya.
1: Iya, kali ketiduran.
0: Pagi, pagi, siang, malam, sore gitu ya kan?
1: Iya, siangnya rame kali, Rumi enggak naik, Rumi. Bang Farida lagi, mana Farida?
0: Dia lagi ngumpet kayaknya tuh. Enggak apa-apalah. Untuk Bu Ratni
1: ya.
0: Lagunya apa lagi nih?
1: Lagunya ini aja, Mas. Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Yo.
1: Fahmi yang nyanyi ya.
0: Siapa? Fahmi.
1: Siapa namanya?
0: Fahmi Sahab ya. Oke.
1: Okay. Apa bisa? Aja ya, Mas.
0: Yo.
1: Sehat-sehat selalu. Lancar-lancar rezekinya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bu Ratni kembali ya. Ya, saya bacakan beberapa informasi untuk Anda tentang May Lily. Tapi ini ada yang sudah mulai masuk nih, bergabung. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Mungkin
0: Yahud, minta lagi. Untung jalurnya lagi sepi ya.
2: Ya makanya jalurnya sepi lah, Mas. Jadi naik ya kan. Kalau enggak kan enggak juga.
0: Enggak apa-apalah, bonus ya.
2: Lagunya dari Lilis Karlina, Mas.
0: Lilis, judulnya?
2: Kangen.
0: Kangen yang mana?
2: Ya. Kangen, aku kangen. Kangen sama kamu. Oh. Hai, itu.
0: Iya. Oke, Lilis Karlina ya.
2: Ya, makasih ya, Mas.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririn di Galang ya, tidak mau ketinggalan lagi, mumpung lagi jalur sepi gitu ya. Nah, ini May Lily, ini nama panggungnya adalah May Lily, sebelumnya nama yang dikenal adalah Melida ya, nama populernya May Lily begitu mereka. Artis kelahiran Cianjur 27 April 2004 ya. Dan ia mewakili Provinsi Jawa Barat dan berhasil memenangkan kompetisi Lida 2020, terus juga memenangkan ajang Akademi Asia 6. Popularitasnya semakin bersinar di kancah internasional ya. Dan ia berhasil meraih gelar juara pertama pada ajang DA Akademi Asia ke-6 pada tahun 2023 lalu. Nah, Meli ini juga merupakan anggota dari grup vokal dangdut wanita By Audi, begitu Abang Danaka. Dan sebelum meraih kesuksesan di industri hiburan nasional, Meli berasal dari keluarga yang sederhana dan sempat merasakan bagaimana perjuangan yang berat sebagai penyanyi dari panggung ke panggung di kampung halamannya. Dan untuk melihat bagaimana perjuangan May Lily, nah Anda bisa melihat channelnya ya, begitu ya Abang Danaka. Ah, ternyata ada yang masuk lagi. Halo, selamat sore.
3: Sore.
0: Yo.
3: Ya, siapa ini, Bang? Abang siapa, Bang?
0: Kiki dong.
3: Bunda Dona, Bang.
0: Oh, Bunda Dona. Tanyanya, Abang ini Abang siapa ya? Saya jawab lah.
3: Ya, Bunda gini kok lain suara. Itu ya, Bang Kiki. Prodangdut ya, Bang. Ya,
0: betul. Benar, dong.
3: Guys, sehat kan, Bang Kiki, satu keluarga?
0: Alhamdulillah, Bunda Dona.
3: Iya, sama dong, Bunda juga sehat.
0: Bunda sehat ya.
3: Udah pikir tadi yang satunya lagi, jadi Bunda masuk nggak diangkat-angkat?
0: Oh, enggak dong. Kita buka rupanya selebar-lebarnya.
3: Empat ya, empat. Asik, Bunda ingat nomornya.
0: Iya. Okay.
3: Di HP Bunda yang rusak nama itunya.
0: Iya.
3: Nama nomornya.
0: Okay.
3: Bang, Bunda request lagu, Bang.
0: Lagu apa nih,
3: Bunda? Lagunya Pacar Biduan.
0: Pacar Biduan?
3: Iya, dari Malu Agatha.
0: Aku pacar biduan.
3: Mas, apa, Bang?
0: Yo.
3: Tadi tuh yang Nilili tadi, apa nama lagunya, Bang?
0: Apa tadi May Lily?
3: Getar-getar asmara.
0: Getar-getar asmara, iya.
3: Oh,
0: iya.
3: Betul.
0: Jadi ini
3: salah. Ini Pacar Biduan Malu Agatha.
0: Yo.
3: Kan nggak boleh dua kali minta May Lily kan, Bang?
0: Nanti May Lily-nya mahal, ke Jakarta, Medan, Jakarta. Balik lagi satu jam harus ke Medan lagi.
3: Capek dia.
0: Capek lah dia.
3: Ya, jadi itu aja Malu Agatha, Bang.
0: Siap.
3: Ada bang.
0: Ada dong.
3: Yang nggak boleh samper-samperan.
0: Satu sikit-sikit aja lah, satu atau dua orang aja nggak apa-apa nih.
3: Sikit aja.
0: Silaturahmi.
3: Buat Pak Abdullah ya, sama Pak Jenderal Tanjung.
0: Yuk bungkus.
3: Bang Kiki hari Jumat berkah, banyak rezekinya.
0: Amin, insya Allah. Insya Allah.
3: Selalu sehat ya bang.
0: Amin.
3: Jumat berkah, keluarga bunda juga ya kan bang.
0: Ya.
3: Sehat kita semua ya kan bang Kiki. Hari Jumat berkah ya. Makasih waktunya ya Bang Kiki.
0: Iya, sama-sama Ibu Bunda Dona.
3: Lagunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Dona ya, di Setiabudi Bunda ya. Oke deh, kita hadirkan untuk lagu berikutnya. Ada Kopi Dangdut, terus juga ada, bentar ya, ada Kangen ya. Tapi sebelumnya untuk Ririn boleh geser dulu sebentar ya. Dari Malagata dulu deh, kasihan ya yang udah masuk Bunda Dona ya. Habis itu baru mau untuk yang lainnya, tadi ada Kopi Dangdut yang disuka oleh Muratni ya, dan juga Ririn di Galang. Jangan dulu kemana-mana ya, Ririn dan juga Muratni, pastiin tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: bikin intermezzo.
1: Acep.
2: Yah, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

0: Iya, kangen sama siapa sih? Yuk, yuk, yuk, yuk, kita gabung lagi ya. Sudah ada yang sudah bergabung nih di sore hari ini di Prodangdut ya. Kita sapa dulu. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin haus, makin ganteng penyanyinya.
0: Wah.
1: Kalau enggak kotor ke kuarnamu.
0: Yuk.
1: Jangan lupa pakai sepatu.
0: Wah.
1: Saya ucapkan salam kepada Tuan Rizky yang semakin lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lucunya dari mana nih bang?
1: Dari suaranya aja nampak. Nyambung kita rupanya. Kayak Ipin Upin ya.
0: Oke deh Pak Habib, gimana kabarnya?
1: Mendekati ulang tahun diriku.
0: Oh,
1: ulang tahun Bayangkara, dan ulang tahun Kota Medan.
0: Oh iya ya, masya Allah.
1: Nah, aku akan meriahkan, gembirakan 3 ulang tahun itu.
0: Oh gitu, emang mau ngapain?
1: Aku mulai dari kecil antara Safa dan Marwah.
0: Safa dan Marwah, itu mau umroh ya? Insya Allah. Baiklah,
1: amin.
0: Habib nih lagunya apa nih, sila-sila?
1: Ah, lagunya pun gampang-gampang aja.
0: Yang mana?
1: Seribu rupiah
0: haruskah ya, aku bayar itu
1: kali penyiar nih ya, kayaknya bukan
0: seribu rupiah.
1: Aku ini mikir menyanyikan apa. Banyak penyiar yang luar biasa,
0: tahu ya,
1: tak ada tanding, tak ada banding kayaknya.
0: Ya, yang saya tahu sih gitu, kebetulan ya. Tahu lah lagu itu dari Mary Andani.
1: Ya,
0: dan itu sekali. Iya. Oke deh. Pak Habib, kita puterin ya.
1: Oke,
0: yuk, siap, ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu waktu saya kecil ya, itu sebenarnya hati itu sudah bernyanyi-nyanyi gitu. Cuman belum ada apa namanya ya, belum ada tempat kapan dan di mana gitu. Jadi kalau lagu-lagu dangdut zaman baheula itu ya di angkatan 90-an mungkin ya, karena kalau 80 kan saya masih bayi tuh ya. Jadi pas melek-meleknya di tahun 90-an ya Bang dan Kak. Baiklah, yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115 ya. Masih bisa request dangdut kok ya sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya janji ya, setiap saya siaran di Pro Dangdut pasti ada satu lagu yang langsung saya nyanyikan spesial untuk Anda. Makanya jangan kemana-mana ya. Ya boleh sih kemana-mana ya, tapi kalau Pro Dangdut ataupun RRI Medan kini sudah ada hadir untuk Anda, RRI ya. RRI digital, jadi bisa lebih menjangkau semuanya ya Bang Danaka. Baik, di kesempatan hari ini sambil juga Anda yang saat ini sedang leleh atau di perjalanan, kita hadirkan lagu-lagu dangdut khas Pro 4 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mary Andani untuk Anda.

0: sakit banget ya. Haruskah ku bayar gitu ya. 1.000 rupiah. Kalau sekarang berapa ya? Jangan sampai ya. Halo Prodangdut.
1: Makin
0: asik
1: makin keren.
0: Makin asik makin keren ya. Ya, ini pasti Ayu dimasohi.
1: Iya, aku dimasohi Maluku Tengah. Selamat malam, Bang.
0: Oh, udah malam ya di sana ya?
1: Iya, sekarang 18.47 sudah.
0: Oh iya, betul. Udah mataharinya ngumpet duluan di sana ya?
1: Iya, sudah ngumpet duluan.
0: Di sini lari kemari dulu gitu ya mataharinya.
1: Iya, nanti balik lagi di sini kan, iya. Balik lagi.
0: Oh iya, betul. Oke, Ayu kabar sehat ya, Ayu ya?
1: Ya, apa namanya, sekarang lagi musim hujan ya. Semakin jadi agak kena demam tulang deh.
0: Demam ya?
1: Jadi demam tulangnya tuh kayak tulang-tulang sakit gitu.
0: Ngilu-ngilu ya?
1: Iya, ngilu-ngilu gitu. Lagi musim di ulatin
0: kejadian. Harus banyak minum air putih, hangat, apalah yang membuat kita tetap sehat gitu ya?
1: Iya, betul sih, Bang Kiki. Bang, ini lagunya dari ini aja deh, dari
0: siapa?
1: Li sendiri kan?
0: Boleh.
1: Dan punyanya Listi yang lagunya terbaru itu yang Kura-Kura Dalam Perahu.
0: Kura-Kura Dalam Perahu. Oke dah, yuk kita gaskeun ya.
1: Ya, terima kasih Bang Kiki, selamat kembali ya, selamat sehat ya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam, selamat sore ya. Baik, di sore hari ini Kura-Kura Dalam Perahu. Kura-kura Lesti, coba masih ada nggak, kita cek ya. Oh, ternyata Kura-kura Dalam Perahu Lesti ya, kita hadirkan ya untuk sore hari ini. Lepas dari Lesti, saya hadir untuk Anda lagu terakhir ya. Yang saya kuasai aja ya, untuk menyenangkan hati para dangduter semua. Gitu, di Pro Dangdut ya. Selamat mendengarkan.

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua.

0: சஸ்பிசி ரொம்ப
1: lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, saya Kiko Suara masih menemani Anda di beranda sore hari ini ya. Jelang pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan simak tausiah dalam bingkai kajian Islami Mutiara Sore yang insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah bersama Ustaz Suryadi SAG dari Pokjaluh Kemenag Medan untuk judul ataupun tema kali ini ialah Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Abang Naka, untuk kajian Mutiara sore hari ini hadir untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiy ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pendengar setia RRI yang kami banggakan, sahabat budaya dimanapun berada, kembali kita bertemu mengudara dalam RRI Pro 4 Medan dalam kajian singkat kita yang bertemakan Al-Muslimu Akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya. Terkait layaknya bersaudara dan persaudaraan, maka ada hal-hal yang senantiasa kita jaga agar persaudaraan dalam Islam senantiasa terjalin dan terjaga dengan baik. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dipegang bagi setiap muslim agar persaudaraan tetap terjalin dan keutuhan ukhuwah Islamiyah itu terjaga. Yang pertama, menutup aib saudara. Dalam hadis rawahu Muslim nomor hadis 022, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis ini menegaskan bahwa menutup aib saudara kita adalah suatu perintah agama. Jangan sampai aib saudara kita expose di tengah-tengah masyarakat. Terlebih na'udzubillah, saudara kita yang telah wafat atau meninggal dunia, kita publikasikan aib dan kekurangannya adalah sesuatu hal yang tercela. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang sanggup menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah kala akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Siapa manusia yang bisa meyakinkan dirinya tidak punya aib, tidak punya cacat, tidak punya kekurangan, maka jawabnya tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya kekurangan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya cacat dan celah. Oleh karena itu, bagi kita, tugas kita sebagai seorang muslim adalah menutup celah dan aib saudara kita. Dalam hadis surah Muslim yang lain, nomor hadis 4692, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yasturu abdun abdam fid dunya illa syatarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang menutup aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutup aibnya di akhirat, di hari kiamat kelak. Ini sebuah peringatan penting agar orang atau kaum muslimin mampu menutup aib saudaranya demi terjalin ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, agar terjalin persaudaraan sesama muslim, maka kedepankanlah sikap memaafkan saudara kita. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134, di mana Allah berfirman, wal afina 'anil nas, dan maafkanlah kesalahan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Jadi siapa-siapa yang senantiasa membuka pintu maafnya buat saudara-saudaranya, siapa-siapa yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memberikan cintanya kepadanya. Allah akan senantiasa mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan dan membuka pintu maaf buat sesama. Dan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199, Allah berfirman, hudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Artinya orang-orang yang menghina ketika kita memaafkan orang lain, orang-orang yang mengecilkan kita ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Kan terkadang ada orang yang ketika kita melakukan kebaikan, orang berkata, kenapa kau mau masih baik sama dia sementara dia memusuhimu, sementara dia membencimu? Abaikan, karena semua yang kita lakukan Allah yang memberikan penilaian atas setiap perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'affi illa 'izza, wa ma tawaddaa'a ahadum lillahi illa rafa'ahullah." Rahu Muslim. Dan tidak Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Artinya, ketika seseorang memberikan kemaafan kepada saudaranya, tidak Allah tambah pada dirinya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seseorang itu ketika dia merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya. Artinya tidak sombong di hadapan manusia karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya dunia dan di akhirat. Mari kita jaga persaudaraan kita. Dan yang ketiga, agar terjalin persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita, maka kedepankan dalam segala hal adalah husnuzon, berbaik sangka. Jangan yang kita kedepankan adalah buruk sangka, tapi kedepankanlah baik sangka. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Huzurat ayat 12 mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu zattanibu katsiran minazzun inna ba'dazzunni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?

0: Yang keempat, agar terjalin persaudaraan dan kekeluargaan dalam Islam adalah membantu kesulitan saudara kita. Al-Ma'idah ayat 2. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ayat ini dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk saling membantu saudara kita dalam hal kebaikan, dan jangan saling bertolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan dosa. Dan yang terakhir, sesama muslim itu senantiasa saling menguatkan dengan saling mendoakan sesama. Maka kata Rasul, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya sittun. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau dia mengucapkan salam, maka jawab salamnya. Wa idza da'aka fajibhu. Jika dia minta untuk saling doakan, maka doakanlah. Jadi hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, perkuatkanlah untuk saling mendoakan sesama muslim. Bukan malah kita saling melemahkan sesama muslim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari senantiasa kita perkokoh persatuan dan kesatuan kita. Mari perkuat persaudaraan di antara sesama kita dengan senantiasa kita memperkokoh persaudaraan dan keluarga kita, maka silaturahim akan terbangun dengan baik. Maka jadilah kita saudara di antara sesama kita. Akhul al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian singkat kali ini. Mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna delapan, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke delapan penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang juga pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada meruncing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di Kota Medan, Kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun, jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya komputer pelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Autobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

0: Ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, lagu Melayu Lama Sajali, Anakku Sajali ya Bang Dereka, yang sempat dipopulerkan oleh P. Ramli ya. Dan untuk Anda jelang kabar berita perempat, kita lanjutkan dengan sajian acara religi islami ya, religi sore sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
0: Kabar berita Perempat. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah tari cawan. Tari cawan disebut juga dengan tari tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan tari cawan atau tari tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, tari cawan berarti tari 7 cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

kakak, saatnya Anda mendengarkan Motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Lagu pop Sunda ya, yang bernuansakan religi ya. Kita hadirkan untuk Anda, mungkin Anda yang apa sih artinya kok ada Gusti begitu ya Bang Danaka. Memang kalau dalam budaya saya begitu, penyebutan nama Allah itu Gusti Allah gitu ya. Ada Gustinya dulu begitu Abang Danaka untuk menandakan bahwa Allah lah paling tertinggi begitu Abang Danaka ya. Dan lagu tadi kalau boleh disimak ya Abang Danaka, bahwa Tuhan itu adalah Maha segalanya ya, pemberi rezeki begitu, terus juga ketika kita lagi dalam keadaan galau ya karena permasalahan di dunia ini, insyaallah dengan kita berdoa memanjatkan ataupun melafazkan doa-doa terbaik kita ya, insyaallah satu persatu doa-doa terbaik kita akan terkabulkan ya, tentunya dengan cara Allah Ta'ala ya, Qadarullah ya Bang Danaka. Baik, di sore hari ini masih dengan lagu-lagu bernuansa religi ya, walaupun dipadu dengan lagu-lagu daerah ya. Semisal ini saya juga tertarik dengan lagunya Al Musawa, yaitu Lancang Kuning ya. Lancang Kuning ini lagu Melayu ya Bang Danaka. Tetapi ternyata isinya juga mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki visi-misi yang jelas ya, visi-misi yang tentunya bisa membawa kebaikan kepada timnya begitu Abang Danaka. Lagu Lancang Kuning ini juga merupakan salah satu lagu pengingat bahwa dalam suatu kaum ataupun komunitas ataupun organisasi harus memiliki pemimpin yang memang patut diandalkan. Nah seperti itu ya, kita hadirkan untuk Anda lagu Lancang Kuning dari Al Musawa dan juga lagu-lagu religi lainnya sebagai penghantar maghrib di kesempatan hari ini. Selamat mendengarkan untuk Anda, Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, 88,4 MHz Perwata FM, Suara Buda Nusantara. Bang Danaka, lagu Raihan ya, dengan Demi Masa, Bang Danaka. Dan lagu ini mengingatkan kita untuk supaya menggunakan waktu sebaik-baiknya ya, karena waktu adalah seperti mata pisau yang tentunya kita harus hati-hati menggunakannya ya. Karena apabila kita terjerembab dengan kenyamanan serta misalnya ketika kita terlena dengan prestasi masa lalu ya, terus juga hari ini menjadi malas untuk beribadah, wah ini rugi kali ya, rugi sekali ya Bang Danaka ya. Karena tentu Allah juga telah mengingatkan kita melalui surat Al-Asr, surah ke-103, demi masa. Jadi ayat ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia berada dalam kerugian ya, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran, Abang Danaka. Jadi Allah bersumpah dengan demi masa untuk menarik perhatian manusia agar menghargai, memanfaatkan, dan memelihara waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang terus berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Jadi gunakan hari ini sebagai karunia ya Bang Danaka, karena itu tadi ya, kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu, dan kita tentunya akan segera menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Anda masih bersama kami program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara, Bang Dadaka. Jelang pukul 18.41 menit nanti ya. Sebelumnya kita hadirkan untuk Anda sebagai penghantar azan maghrib. Insya Allah kita akan menghantarkan salawat Hibzul Milad ya, untuk jelang kumandang azan maghrib bagi kita yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Baik, untuk Anda di kesempatan hari ini kami ucapkan selamat menjelang ibadah salat maghrib nanti. Insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menantikan kumandang azan maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Lagu Al-Hijrah tuh abang dengarkan lagu religi ya, yang berisi tentang hijrahnya Nabi Muhammad dan juga hijrahnya kita ya, dari ke tempat yang ya dari tempat yang penuh dengan aura hitam begitu abang dengarkan, ke tempat yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan permasalahan yang sekarang kita dera ya, dengan kita berhijrah dalam ibadah, berhijrah dalam hati begitu ya abang dengarkan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin ya. Lagu-lagu religi kita cukupkan dulu abang dengarkan, dan memasuki untuk sesi berikutnya, yaitu Ragam Irama Nusantara ya. Hadir untuk Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya di seluruh penjuru tanah air selama lebih kurang 1 jam ke depan ya. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Kita terlebih dahulu untuk Anda jelang kabar berita Propat.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: diberikan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Maman Fandi.

Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama gitu ya Bang Dadangka. Iya oke, okay. Malam hari ini jangan tunggu lama lagi-lagi. Jangan tunggu-tunggu lama-lama lagi-lagi. Kenapa nih? Iya, ini satu jam ke depan ya. Tugas saya harus tuntas ya Bang Dadangka, menemani Anda. Yang tentunya kita hadirkan ragam irama Nusantara ya. Jadi lagu-lagunya sudah Nusantara Bang Dadangka. Informasinya pun sama ya. Nah ini ada makanan yang sederhana. Saya makannya gak sering sih ya Bang Dadangka ya. Ada beragam makanan yang ternyata masuk dalam Taste Atlas. Makanan terbaik versi Taste Atlas dunia ya Bang Dadangka. Nah jadi Indonesia ini yang tentunya memiliki iklim tropis ya, memungkinkan kita untuk mempunyai berbagai rempah dan bahan pangan yang tumbuh subur ya Abang Danaka. Dan kulinernya pun tentu kaya akan rasa ya Abang Danaka. Nah ternyata dengan hadirnya kekayaan kuliner di Indonesia sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia. Nah, Kementerian Pariwisata pernah menyebut Indonesia memiliki sekitar 5.300 resep masakan tradisional yang teridentifikasi, ya. Dan pastinya di antara berjubel makanan khas Nusantara ya, ada beberapa makanan yang ternyata masuk dalam makanan terbaik versi Tes Atlas ya Abang Dadaka. Wah keren ya. Di antaranya adalah sate kambing. Nah sate kambing, sesuai dengan namanya, sate kambing ini merupakan hidangan sate yang dibuat dari daging kambing sebagai bahan utamanya Abang Dadaka. Jadi daging ini dipotong ke dadu dan dicampur bahan-bahan lainnya seperti kecap, terus juga lengkuas, bawang merah, hingga cabai. Nah setelah dibumbui, selanjutnya daging ditusuk dan dibakar, lalu disajikan dengan kecap manis, terus juga ditambah sambal kacang ya, ataupun sambal cabai sesuai dengan selera Anda Bang Danaka. Terus juga ada makanan dari, ini dari Betawi ya, namanya soto Betawi ya Bang Danaka. Jadi soto Betawi ini disebut-sebut sebagai sajian sup daging terenak ya, karena kaya akan rasa Bang Danaka. Tes Atlas menyebutnya sebagai soto Betawi ya, sebagai sajian sup daging yang paling kaya rasa. Nah sajian ini terdiri dari potongan daging dan jeroan yang direbus perlahan ya, terus juga diperkaya dengan berbagai rempah ya Bang Dadaka, ditambah juga dengan kaldu santannya. Nah soto Betawi biasa disajikan dengan pelengkap lain seperti ada tomat, daun bawang, kecap manis, dan emping ya Bang Dadaka. Masih banyak ya untuk ragam kuliner Indonesia yang masuk makanan terenak di Tes Atlas ya. Sedikitnya ada berapa nih? Ada 10 ya, kita bagi waktu aja nih. Saya sudah membacakan dari laman CNN ya, yang lainnya mengenai makanan yang masuk dalam makanan terenak versi Atlas, Tes Atlas ya Bang Dadaka. Sambil mendengarkan lagu-lagu khas dari Pro 4 ya untuk Anda, selamat mendengarkan kembali.

0: Bikin malu aja. Maaf ya.
1: Bulang Sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang Sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang Sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang Sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Iya, 88,4 MHz Perwat FM, Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Dadaka, ada Cinan Bana ya dari Fauzana, tapi versinya versi remix ya, biar supaya lebih fresh begitu Abang Dadaka. Masih tentang kuliner Nusantara untuk informasi yang kami sajikan di ragam irama Nusantara ya. Ada apa nih? Makanan terenak versi Tes Atlas siomay. Aduh, saya terenyuh, saya terharu. Siomay ini makanan khas dari Sunda ya, yang sudah mendunia ternyata. Nah, siomay ini berada di posisi ketiga dengan raihan 44 poin bintang ya. Siomay sendiri merupakan sajian fusion yang dipengaruhi oleh kuliner Cina. Nah, awalnya dari situ ya. Siomay biasanya disajikan dengan kentang rebus, tahu putih yang lembut, terus juga ada pare dan telur rebus. Sajian ini kemudian disiram saus kacang dan kecap manis. Begitu Abang Dadaka. Berikutnya ada di posisi keempat dengan poin yang sama 44 poin bintang. Tes Atlas menyebut bahwa batagor ya menjadi salah satu camilan paling populer ya. Dan sama seperti siomay, camilan ini juga dihidangkan pada tradisi kuliner Cina awalnya ya, namun berbeda dengan pangsit atau siomay yang direbus, batagor disajikan dengan cara digoreng. Begitu Abang Danaka. Batagor, bahasa tahu goreng ya. Baik, masih ragam informasi lainnya ya, kita khususkan untuk Tes Atlas yang memberikan nilai yang keren ya buat ataupun untuk kuliner Nusantara. Masih kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu khas dari Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Baik, waktu terus berlalu, Abang dan Kakak. Saya masih menemani Anda dengan

Sudah banyak yang menghidangkannya ya di Nusantara. Yang ternyata Tes Atlas menyarankan untuk menyajikan nasi goreng bersama dengan kerupuk udang sebagai pendampingnya. Oh, Tes Atlas yang mengajari. Berikutnya ada bubur ayam, Abang Neraka ya. Kalau saya menyebutnya bubur nasi ya, kalau misalnya bubur ayam berarti ayamnya yang dibubur atau bagaimana ya. Tapi namanya tetap bubur ayam ya. Nah, ini menu kuliner yang populer dan mendapatkan nilai poin di bawah ya, di bawah dari yang tadi yaitu 4,3. Jadi sajian bubur ayam ini di Indonesia dipercaya mempengaruhi konsep bubur ya, mempengaruhi konsep bubur nasi ala China ya, gitu Abang Neraka. Namun dengan menggunakan bahan dan topping yang tersedia di Indonesia.

Ya, program Obatan Medan Suara Budaya Nusantara Abang dan Aka ya, pukul 19.49 waktu Indonesia Barat ya. Saya masih menemani Anda hingga pukul 20 tentunya dengan ragam irama Nusantara. Terus juga nanti setelah pukul 20 ada Marlon Matius Simanjuntak yang menemani Anda di apresiasi budaya Melayu ya bersama Dato' Yan Juna. Tentunya dengan hadir ragam apresiasi budaya Sumatera Utara ya. Selepas drama legenda program 4 RRI Medan. Baik, tentunya Bang Danaka, saya Kiki Koswara mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya sebagai hantaran kumandang azan. Insya Allah untuk azan tepat pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Danaka. Dan kita hadirkan untuk Anda penghantar azan Isya yaitu sholawat Hifzul Bilad sebagai penanda kumandang azan Isya ya Abang Danaka. Jelang pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat. Saya Kiki mengucapkan terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kembali abang dengarkan jelang pukul 19.56 waktu Indonesia Barat di hari ini. Sekaligus saya undur pamit dari ruang dengar Anda dan tentunya insya Allah untuk kumandang azan berkumandang di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Mudah-mudahan amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Pada zaman dahulu kala, di Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, hidup sebuah keluarga sederhana dengan dua orang anak. Anak pertama, seorang laki-laki bernama Tare Iloh. Yang kedua, seorang anak perempuan bernama Beru Sibau. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, namun ayah mereka adalah seorang pekerja keras. Ia bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Hingga akhirnya, karena bekerja terlalu keras, ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggal sang ayah, sang ibu bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Karena bekerja keras, sang ibu pun jatuh sakit. Ketiadaan biaya untuk berobat membuat sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal. Tare Iloh dan Beru Sibau kini menjadi anak yatim piatu. Mereka berdua kemudian diasuh oleh bibinya, adik dari ayah mereka. Tare Iloh sebagai kakak merasa sangat sedih dengan penderitaan yang mereka alami. Setelah orang tua mereka meninggal, kini bibi merekalah yang membanting tulang menghidupi mereka. Tare Iloh berjanji, suatu saat nanti ia akan bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan yang lebih baik.
1: Aku berjanji, setelah dewasa nanti, aku akan bekerja keras mencari nafkah untuk keluargaku. Aku tidak mau menyusahkan bibiku. Aku ingin membahagiakan adikku satu-satunya.
0: Tidak terasa, waktu berjalan dengan cepat. Tare Iloh, si sulung, telah berubah menjadi pria dewasa yang gagah dan tampan, dengan wajah bersih bersinar. Sementara, Beru Sibau menjelma menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Suatu hari, Tare Iloh menyampaikan keinginannya pada sang bibi dan juga adiknya, Beru Sibau, bahwa ia ingin merantau ke kota. Tare Iloh ingin hidup mandiri. Ia berjanji suatu saat akan membalas kebaikan bibinya yang telah mengasuh mereka dari kecil. Dengan berat hati serta tekad yang bulat, Tare Iloh pun meminta izin kepada bibi mereka untuk pergi merantau.
1: Wahai bibi dan

0: Aku ingin membalasnya, Bi. Abang pasti akan kembali kepadamu. Bibi pun sudah merestui kepergian abang. Tinggal restumu, adikku yang abang tunggu.
1: Baiklah, Bang. Jika Bibi sudah merestui, adik pun tak bisa menahan abang. Adik akan merestui kepergian abang. Namun, abang jangan lupa kembali lagi kemari. Bila telah berhasil ya, Bang.
2: Tare Iluh pun memeluk adiknya dan terpecahlah suara tangisan antar keduanya. Keesokan harinya, Tare Iluh berjalan keluar dari desanya saat matahari baru terbit. Tujuannya merantau ke negeri orang. Ia berjalan penuh semangat untuk mencari uang yang banyak.
0: Bibi, cepatlah bangun. Udah gak sabar nih aku mau berangkat.
3: Sabarlah anakku. Bibi lagi hendak menyiapkan bekalmu untuk di perjalanan nanti. Biar kamu tidak kelaparan di sana anakku.
0: Ah, tak perlu repot lah Bibi. Aku sudah dewasa. Bukan anak kecil umur 10 tahun lagi Bibiku
3: iya,
0: sayang.
3: Iya, anakku.
0: Dengan restumu saja itu udah menjadi bekalku, Bi. Kemana sih Beru, Bi? Sudah jam berapa? Kok gak juga bangun? Apa dia gak mau aku berpamitan dengannya?
3: Hai, anak muda. Jangan bicara begitu kepada adikmu. Semalaman dia tidak bisa tidur. Terus saja dia menangis. Mendengarkan kabarmu yang akan berangkat merantau.
1: Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Tak tahu apa kalau semalaman aku tak bisa tidur. Untung saja abang kau belum pergi, Bang.
0: Aku ingin berpamitan denganmu tadi. Tetapi aku tak tega bangunkan kaulah, Beru. Tak tega aku.
1: Aku tak mau ditinggal abang. Tapi mau bagaimana lagi, Bang? Abang harus berjanji ya, akan segera kembali setelah berhasil nanti ya, Bang.
0: Tentu saja, adikku. Abang pasti kembali. Kok jangan nakal ya, selama tidak ada abang.
3: Iya, dengar kata abangmu itu ya.
0: Kau harus bisa jaga diri baik-baik dan harus nurut apa kata Bibi ya, sayang.
1: Iya, Bang.
2: Sesampainya di kota, Tare Iluh kemudian mengerjakan apa saja agar bisa menghidupi dirinya. Upah hasil bekerja sebagian ia tabung. Namun, lambat laun ia merasa penghasilan yang ia raih tidak sebanding dengan kerja kerasnya. Ia kemudian tergoda untuk bermain judi. Dengan mempertaruhkan uang hasil bekerjanya yang tidak seberapa, Tare Iluh main judi. Beruntung, saat itu ia memenangkan perjudian. Hal ini membuatnya menjadi ketagihan bermain judi.
0: Buat apa aku bekerja keras sepanjang hari, namun hasilnya tidak sepadan? Sementara hanya dengan mempertaruhkan sedikit uang di meja judi. Aku bisa mendapat banyak uang. Lebih baik aku bermain judi saja.
2: Semenjak saat itu, Tare Iluh menjadi malas bekerja. Tiap hari kerjanya hanya bertaruh uang di meja judi. Hingga akhirnya, ia terlilit hutang yang banyak akibat kalah berjudi. Karena tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, Tare Iluh mendapat hukuman pasung atau penjara oleh penduduk setempat dan diperlakukan seperti binatang. Seluruh penjuru desa telah mengetahui kabar tentang Tare Iluh dan menyampaikannya langsung kepada sang adik dan bibi mereka. Saat Beru Sibou dengan sang bibi hendak pergi ke pasar, tiba-tiba saja...
4: Hei Bibi!
5: Bibi!
3: Iya. Ada apa itu?
4: Tare Iluh, anak yang selama ini kalian bangga-banggakan, ternyata hanya seorang penjudi berat, dan ia kini dipasung untuk menebus segala hutangnya.
3: Apa?
6: Tidak mungkin. Tidak mungkin anakku seperti itu. Kamu bohong kan? Bohong kan? Tidak betul itu.
4: Tak ada gunanya kami berbohong, Bibi. Seluruh desa sudah tahu kabar ini. Berhentilah menutupinya.
2: Setelah mendengar kabar tersebut, sang Bibi pun tiba-tiba terkena serangan jantung. Ia pun meninggal dalam perjalanan saat akan dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu pula, dengan tekad yang kuat, Berusi Bau ingin menyusul abangnya ke perantauan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bekal secukupnya, ia pun berangkat mencari abangnya. Sekalipun ia tak tahu di negeri mana sang abang berada. Berhari-hari ia berjalan kaki, keluar masuk hutan belantara, melewati lembah, dan menyeberangi sungai. Sampai suatu ketika, dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Ia menyapa, memperkenalkan diri, dan menguraikan masalahnya.
1: Kek, apakah kakek pernah bertemu dengan abang saya?
7: Siapa nama abangmu itu?
1: Tareh, kek. Si Tareh Ilu.
7: Oh, sepertinya kakek pernah mendengar nama itu. Kalau tak salah, dia adalah pemuda yang gemar berjudi. Dan sekarang sedang dipasung penduduk setempat.
1: Begitukah kabarnya, kek? Tapi apakah kakek tahu di mana abangku itu, kek?
7: Sungguh kakek tidak tahu. Tapi kalau boleh, kakek ingin sarankan sesuatu.
1: Apa saran kakek itu?
7: Panjatlah sebatang pohon yang tinggi. Naik sampai di puncaknya. Kemudian bersenandunglah sambil manggil-manggil nama abangmu. Barangkali penduduk negeri itu atau abangmu akan mendengarnya. Angin akan membawa suaramu kepada mereka.
1: Begitu kakek.
2: Tanpa berlama-lama, si Beru segera mencari pohon yang paling tinggi. Dia memanjat hingga ke puncaknya. Di situ, si Beru segera bernyanyi, bersenandung memanggil nama Tare Iluh sambil menangis. Dia juga memohon supaya penduduk negeri yang memasung abangnya agar sudi membebaskannya. Sudah berjam-jam dia bersenandung dan menangis di puncak pohon itu. Namun, tak seorang pun mendengarnya. Si Beru terus bersenandung dan meratap sampai suaranya parau. Ia bernyanyi sampai kehabisan tenaga dan putus asa. Akhirnya, ia pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada penguasa jagat raya.
1: Ini aku, si Beru, si Bau, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
2: Tak lama setelah permohonannya itu ia ucapkan, datanglah angin bertiup kencang. Langit segera mendung, halilintar menggelegar. Sesaat kemudian tubuh si Berusi Bau menjelma menjadi pohon enau. Air matanya yang terus mengalir itu menjadi nira. Minuman yang memberi penduduk bersenang hati karena rasanya yang manis. Sedangkan rambutnya digunakan oleh penduduk sebagai ijuk untuk membuat atap rumah dan sapu lantai. Akhirnya, Tare Iluh pun dibebaskan oleh penduduk negeri itu. Kini dia pergi dan merantau ke negeri lain. Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari Pro 4 RRI Medan mengenai asal mula pohon enau dengan judul Tare Iluh dan Berusi Bau. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa di lain cerita.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam Abang Kakak. Kembali Marlon yang akan menemani sampai nanti tengah malam ya. Dan sekarang sudah pukul 20.21 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Resa Melayu tentunya. Nanti kita akan bahas mengenai jejak Datukan Sunggal Serbanyaman di Tanah Deli. Dan nanti juga akan ada Dato' Ian Juna ya tentunya. Kalau bahas yang berat-berat ada beliau nanti. Dan juga narasumber kita siapa itu nanti Abang Kakak akan tahu. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Lamtama berjudul Jauh Disayang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Masya Allah, tabarakallah. Bunga melati harum baunya tumbuh subur di tepi perigi. Datuk Yan Junang kembali mengudara tentu saja di Resa Melayu Pro 4 FM RRI. Paten lah.
1: Paten.
0: Medan ini. Oh, iya. Sungai Deli airnya tenang mengalir deras ke Selat Malaka. Sejarah kedatukan Sunggal Serbanyaman jangan hilang karena di sanalah akar sejarah Melayu di apa? Dibuka.
1: Paten.
0: Jangan loh. Ya, salam sejahtera, salam budaya, salam Melayu kepada semua pendengar setia Pro 4 FM Medan Suara Budaya Sumatera Utara. Dimanapun berada, my kabe, tuan-puan, abang kakak ya. Pokoknya yang semua lah ya, yang berbudaya, yang beriman ya. Ya, ini Jumat malam, mulai pukul 8 lewat dikit-dikit ya, sampai nanti selesai ya. 1,5 jam sih, cuman karena kadang enak-enak, cakep-cakep, lewat juga 2 jam. Walaupun nanti setelahnya ada sapa malam ya, nah, malam ini Datuk Yan Junang gak sendiri. Seperti biasa ada yang menemani ya, selain bintang tamu ya, langsung mau di-spill?
1: Boleh.
0: Boleh ya? Mbak Marlon, apa kabar, Mbak Kabur?
1: Kabar mendai-mendai
0: ya. Nah, sudah ada Bang Marlon dan juga sudah ada di studio Pro 4 FM Datuk Bendahara Bantu Aja Muhammad Ikram. Ini gelarnya tadi udah sebutin ya, Datuk ke Datuk Bendahara dan yang salah ini Sunggal Serbanyaman ya. Nah, sebenarnya tadinya dijadwalkan ada Datuk Sunggal Serbanyamannya ya. Ya tuh ya.
2: Datuk Sahlapati Ihsan.
0: Datuk Sahlapati Ihsan, gelarnya Datuk Sri Indra Pahlawan Diraja 11. 12. Ya, 11 atau 12? 12. 12. Nah, nanti kita bahas ya, 11 atau 12 ya. Seru ya. Jadi ini ya inilah kembali mau memberitahukan tuan-puan, abang, kakak dimanapun berada ya. Inilah Pro 4 FM ya, khususnya untuk Jumat malam di program Bersama Melayu bersama Datuk Yan Junang menghadirkan ya, mengingatkan yang hilang ditemukan, yang dilupakan diingatkan ya. Ibarat apa nih tuh, mengangkat batang terendam katanya, tapi kalau sih membahasakannya bukan lagi mengangkat batang terendam.
2: Apa itu?
0: Mengangkat berlian yang hilang.
1: Oh.
0: Menemukan berlian lo ya.
2: Wah, lebih dahsyat itu.
0: Iya ya, gantilah ya. Jangan lagi batang terendam.
2: Batang terendam.
0: Batang kesannya kalau misalnya di tempat yang tak elo, yang air yang tak jernih itu rasanya gimana ya? Seperti itu ya. Kecuali gini, mengangkat batang tapi tak membuat air di sekitarnya itu apa itu istilahnya itu? Kalau diangkat sesuatu dari air kan ada pasti di pinggir pasirnya tuh jadi apa namanya bergumpal-gumpal tuh ya.
2: Berlumpur.
0: Nah, berlumpur-lumpur ya. Maunya sih ngangkat tapi enggak merusak.
2: Nah, itu. Objek dari.
0: Nah, itu salah satu istilah di Melayu juga itu, Bang Marlon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kabar tuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, kabar baik mendailah.
0: Ada mau kasih pantun?
2: Tak ada.
0: Ya. Jadi minggu ini ya. Ini enggak terasa nih Jumat ketemu Jumat ya. Rasa kayak baru kemarin aja kan.
1: Iya.
0: Ya kan kita kemarin ngebahas tentang kuliner iya, Melayu yang sudah menasional bahkan internasional lewat Chef Master Chef Indonesia Ju Azwar ya, yang nanti tanggal 29 akan berdemo. Demo enggak, berdemonstrasi terkait dengan ada gelaran event akbar ya yang diselenggarakan setahun sekali ya, yang menjadikan itu bukti Medan itu Melayu. Apa itu? Gelar Melayu Serumpun. Jadi
1: 1500
0: kemarin ya. Iya. Tapi memang ya PR-nya udah keluar, Bang Marlon.
1: Oh.
0: Ya, jadi tanggal 29 sore hari silakan datang ke Lapangan Merdeka karena acaranya akan digelar di Lapangan Merdeka bukan lagi di Istana Maimun. Mulai tanggal 27 Juni sampai tanggal 30. Ya, nanti ada ya line up kita nyebutnya ya, tari-tarian dari berbagai daerah di nasional juga internasional. Akan ada nanti dari negara kalau lihat dari playernya ya, yeah, semoga berubah nih ya. Ada Filipina, terus ada Korea. Ada hubungan apa yang Melayu dengan Korea?
1: Enggak tahu.
0: Ada hubungan apa Melayu dengan Filipina? Kalau ada sejarahnya memang Filipina ya.
2: Yeah. Jangan-jangan Korea itu Melayu ya.
0: Jangan-jangan. Hanya ya.
1: Hanya hoi.
0: Sejati ya, nanti ya nanti kita pokoknya mau menemukan jawabannya silakan hadirin beramai-ramai di lapangan Merdeka. Tapi jangan lupa ya, kalau bawa motor kunci stangnya double triple pengamanan biar nggak hilang. Betul ya?
1: Betul.
0: Nah, malam ini kita ngebahas topik tentang menelusuri jejak kedatukan Sunggal Serba Nyaman di tanah Delhi. Wah, yeah, tahu nggak sih? Sunggal pasti tahu ya. Nggak ada yang nggak mungkin nggak tahu ya Sunggal di mana ya. Pasti kalau ingat Sunggal pasti Pam Sunggal. Terus bagaimana apa? Ada tambahan?
1: Jarang
0: buaya kita. Ya, taman buaya.
2: Taman buaya.
0: Apalagi Kampung Lalang. Apalagi kalau ingat Sunggal, Pajak Melati. Apalagi ada pantai. Pantai Bokek. Apalagi. Nah, ada juga ya objek wisata yang tapi spiritual, gereja Maria, nah, itulah ya. Sama ada lagi cerita tentang Sunggal, pastinya ya terminal lah.
2: Tapi sekarang masjid kedatukan Sunggal Serba Nyaman itu pun menjadi suatu objek. Bentar,
0: pasti. Ya. Ratu iklan langsung ya. Saking udah gak sabar lagi. Nah, tuh, nanti akan ada di sesi bertanya-tanyanya itu ya. Sehingga nanti kita ya ngarahkan supaya ya jangan lupa ada satu objek wisata ya, religi lah pastinya ya. Yang ini nanti kita tanya lah ya pokoknya ya. Ini biar ya kasih penasaran dulu sama pendengar setiap 4 FM Medan ya, Suara Budaya Sumatera Utara dimanapun berada ya. Tapi langsung aja tuh ya ke pertanyaan pertama.
2: Oke. Okay.
0: Kenapa dibilang Sunggal tuh? Ada sejarah nggak? Terus itu Sunggal aja ya atau Serba Nyaman atau ya tadi seperti topik kita kedatukan Sunggal Serba Nyaman.
2: Nah, kedatukan Sunggal Serba Nyaman ini dibentuk semenjak Datu Sahlavati Ihsan naik menjadi Raja Sunggal.
0: Yang sekarang. Ah, Mike kapan itu? Aduh tos. Aduh, kalau enggak kita udah bertiga kita di sini.
2: Jadi sebelumnya namanya Songgal.
0: Oh. Songgal.
2: Ah, Raja Songgal dulu orang bilang Raja Songgal.
0: Gitu. Oh, itu yang dipakai biasa pakai perempuan kalau udah pakai kebaya pakai Songgal.
2: Sandul.
0: Oh iya. Atau dipakai di untuk kaki itu?
1: Sandal itu.
0: Itu sendal.
2: Jadi Songgal ini didirikan oleh Adir, disembuaikan di kaki Gunung Sibaya. Itulah
0: apa
2: yang dinamakan Songgal.
0: Hah? Bertahu nih.
2: Jadi pertama kali disitulah
0: di kaki Gunung
2: Songgal.
0: Sibaya.
2: Ya.
0: Ya, catat ya. Oh begitu. Lanjut tuh.
2: Lantas si Adir ini dipengaruhi oleh Datuk Kota Bangun. Dipengaruhi Datuk.
0: Tahu nih Datuk Kota Bangun ya. Ya. Yang ada di Kota Bangun
2: Kota
0: ya.
2: Kota Bangun.
0: Jalan Yosudarso. Sebelah persis kuburannya itu di Sungai Deli.
2: Sungai Deli, ya. Panjang itu.
0: Ada sejarah tersendiri lah mengenai Datuk Kota Bangun ya, terkait sama Guru Patimus juga ya.
2: Lanjut. Nah, dan dia diislamkan oleh Datuk Kota Bangun.
0: Oh, mu'alaf.
2: Dan dinikahkan sama Datuk Kota Bangun tahun 1632.
0: Abad ke-16 berarti
2: abad
0: ya.
2: Abad ke-16.
1: Dinikahkan sama anaknya atau sama siapa?
2: Nah, itu yang kita
0: mungkin tahu. Mungkin Datuk Kota Bangun punya ponakan anaknya atau tetangganya. Pokoknya dinikahkan dengan wanita pilihan yang pasti terbaik. Mualaf lah.
2: Karena kan zaman itu Islam itu jarang. Kebanyakan kan orang yang tak beragama lah dulu.
0: Dan Datuk Kota Bangun ini salah seorang Sheikh yang diyakini Sheikh.
2: Sheikh Said apa?
0: Pokoknya itu ya agamanya tinggi lah, ilmunya juga tinggi ya.
2: Itu
0: Al-Fatihah.
2: Kata Bismillah. Ada cerita Datuk Kota Bangun ini orang Arab. memang datang untuk menyebarkan agama. Dia aulia. Apa ini?
0: Salah seorang sahabat Rasulullah juga bisa jadi. Sahabat-sahabat ya.
2: Bisa jadi. Di situ dia. Nah, Adir inilah yang menjadi mendirikan Kota Bangun. Adir ini punya anak namanya Mahbub, Nang Baluan, dan Borang. Ini yang terdata. Sebenarnya Adir ini punya 9 anak, yang terdata cuma 3. Setelah Adir mangkat, itu Mahbub naik menjadi Datuk Sunggal. Nah, sedangkan Nang Baluan, anak Adir, menikah dengan Tuanku Gocah Pahlawan.
0: Itu anak perempuan?
2: Iya, anaknya yang perempuan.
0: Oh, nyatu ya ceritanya ya, abad ke-16 ya. Berarti jauh sebelum ada Kesultanan Delhi. Nanti kita bahas lagi, lanjut.
2: Jadi Mahbub ini dari tahun 1651 sampai 1667 mangkat Mahbub, digantikan dengan Bubut. Bubut ini kekuasaan dipindah ke Tanjung Selamat. Jadi pindah-pindah. Jadi masa Mahbub ini pusat kerajaannya dipindah ke Kinangkung.
0: Gimana tuh ya Kinangkung?
2: Nah, itulah nama-nama dulu tuh Kinangkung katanya.
0: Dulu, kalau sekarang apa?
2: Itu kita.
0: Okay, nanti itu tugas para sejarawan.
2: Ya. Okay. Lanjut. Udah itu masa Bubut pindah ke Tanjung Selamat. Karena begini.
0: Tanjung Selamat tahu ya, Bang Marlon ya daerahnya ya. Tanjung Kusta sana lah. Tanjung Anom.
2: Tanjung Anom.
0: Arah pesisir Mencirim, Kota Limbaru. Yang ada magnet-magnet itu.
2: Jadi datuk-datuk dulu di mana rumah datuk, disitulah istananya.
0: Disitulah wilayahnya.
2: Disitulah istananya. Oh, wilayahnya tetap.
0: Oh, wilayah tetap. Nah, tapi di mana rumahnya, disitulah.
2: Disitulah jadi istana.
0: Istana rumah besarnya itu.
2: Rumah besarnya lah. Lantas pindah ke Andan. Andan ini pengganti Bubut, memindahkan pusat pemerintahan dari Tanjung Selamat. Memerintah di Tanjung Selamat dia. Tahun 1792 sampai 1891. Nah, dari Andan inilah lahir Amar Laut.
0: Amar Laut.
2: Amar Laut. Di zaman Amar Laut inilah Songgal memakai gelar datu.
0: Oh, begitu. Nah, siapa yang mengangkatnya menjadi datu?
2: Jadi pengangkatan pengangkatan raja-raja dulu namanya raja Mahbub, Raja Bubut, Raja Andan, Raja Adir gitu ya namanya raja. Jadi waktu Amar Laut sudah terbentuk satu sistem pemerintahan. Dia memerintahkan memindahkan pusat pemerintahan ke Jejabi. Memerintah tahun 1821 sampai 18
0: sudah abad 18 ya masuknya.
2: Abad 18. Nah, disinilah mereka memakai datu. Jadi dia diangkat oleh zuriat. Jadi ada dalam pepatah Melayu, raja mangkat raja menang. Jadi kalau
0: raja alim raja disembah. Raja zalim raja seru ya.
2: Jadi meninggal raja ini, mayatnya belum dikubur, masih ada jenazah di situ. Disitulah diangkat raja. Nah, setelah dia menjadi raja, maka raja yang baru memerintahkan untuk menanam raja yang lama. Nah, seperti itulah ini juga. Ada pembaharuan di sini, gelar datuk pada zaman Datuk Amar Laut. Nah, di sini dia. Nah, Datuk Amar Laut ini punya 3 anak, yaitu Datuk Abdullah Ahmad. Nah, di sini sudah ada gelar baru lagi ya. Gelarnya Datuk Indra Pahlawan. Ada Datuk Abdul Jalil adiknya. Ini gelar Datuk Bendahara. Baru Datuk Muhammad Dini.
0: Udah kenal bendahara ya, berarti udah kenal

0: dia karena diambil
1: mungkin lebih kayak patih gitu ya. Enggak, beda lagi dengan
0: patih. Perdana Menteri.
1: Perdana Menteri.
0: Ya, Perdana Menteri.
1: Dia, seperti sekarang lah ya, ada ratu, ada raja, ada Perdana Menteri.
0: Iya, dia kepala orang-orang besar bergelar. Dia di situ ininya.
1: Wah, ini kita kedatangan kepala orang-orang bergelar di Bamarlon.
2: Iya, ternyata ya.
1: Kan suatu hal yang hebat ya. Nah, terima kasih ya, Tok ya. Terus aja, Tok.
0: Nah, di zaman Datuk Abdullah Ahmad ini, bentar ya, naik tahta tahun 1845 sampai 1557, memindahkan pusat pemerintahan ke Sunggal yang ada sekarang ini.
1: Oh, yang ada di
0: Serbanyaman.
1: Ya, kita dulu tahu namanya, lokasinya dari dekat sama PDAM Sunggal.
0: Ya.
1: Yang tadi udah kita mention di awal.
0: Dari Jejabi dipindahkannya lagi ke Sunggal. Mungkin karena dia tinggal di situ.
1: Tapi sekarang rumahnya udah enggak ada kelihatan lagi. Masih ada?
0: Udah enggak ada. Itulah wilayahnya PDAM itu. Itu tanahnya tuh di situ.
1: Bisa kita bayangkan ya, sebelum ada PDAM itu seperti apa ya situasi kondisi wilayah itu ya.
0: Jadi wafat Datuk Abdullah Ahmad ini, sedang penggantinya masih berumur 12 tahun. Penggantinya itu Datuk Badiuzzaman.
1: Nah, ini ada cerita nanti.
0: Maka
1: cerita tentang Datuk Badiuzzaman ini pasti ada lagi nanti.
0: Ada. Lanjut. Jadi digantikan ke Datuk Abdul Jalil, anak kedua. Datuk Abdul Jalil menolak.
2: Kenapa?
0: Enggak mau.
1: Main lah ini jadi Datuk.
0: Jadi dia penguasa Timbang Langkat. Datuk Abdul Jalil ini penguasa Timbang Langkat di Binjai. Ah, dia tak mau, enggak tahu apa alasannya. Udah, aku enggak Timbang Langkat ini saja, biarlah.
1: Oh, artinya sudah dikasih wilayah tadinya ya. Ya sudahlah ya. Cuma untuk gelarannya diserahkan sama yang berikutnya.
0: Berikutnya saudaranya, Datuk Muhammad Dini. Gelar Datuk Keci. Nah, di zaman Datuk Keci inilah Perang Sunggal terjadi.
1: Oke, okay. Dulu jangan tanya dulu. Nanti kita akan tanya lagi berikutnya. Seru nih. Lanjut.
0: Jadi jadi setelah Datuk Badiuzzaman dewasa, diserahkan Datuk Keci inilah pemerintahan kepada Datuk Badiuzzaman pada tahun 1866.
1: Wah, luar biasa ya, benar-benar sikap kenegarawan ya, beda dengan zaman sekarang ya.
0: Sekarang
1: lupa dia nggak menyerahkannya lagi ke yang sah ya, tapi dilanjutkannya terus gelarannya mengaku lah itu ya.
0: Itulah.
1: Nah, kita nggak ngobrol itu. Ya. Beda sama yang ini. Baru tahu diceritain ini beneran loh. Artinya memang harus dikembalikan ke hak yang haknya lah ya. Itu sikap yang luar biasa negarawan.
0: Jadi pada waktu diserahkan pun Datuk Keci masih tetap melawan Belanda, memimpin Perang Sunggal. Sebelum dia ditangkap
1: dan diasingkan, tetap, ya?
0: Dan diasingkan gitu. Jadi waktu Datuk Badiuzzaman ini tertangkap, itu sempat dipimpin oleh Datuk Muhammad Alif, namanya adik dari Datuk Badiuzzaman ini.
1: Berarti dia punya banyak saudara ya?
0: Saudaranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan dia. 8 dengan beliau. Jadi Datuk Badiuzzaman ini juga punya anak, penerusnya Datuk Munai. Nah, pada waktu itu Datuk Munai belum cukup umur. Makanya
1: jadi sempat sebelum diasingkan udah punya anak.
0: Datuk Badiuzzaman.
1: Iya.
0: Iya. Sudah banyak anaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anaknya. Jadi waktu dia diasingkan, dipangkulah oleh Datuk Muhammad Alif. Dipangku Datuk Muhammad Alif sampai besar, baru diserahkan lagi ke Datuk Munai. Nah, jadi ada banyak ini, banyak di Sunggal ini, banyak dipangku.

0: gitu, banyak di pangku. Nah, Datuk Munai ini tahun 1901 sampai 1907 wafat Datuk Munai karena
1: sakit atau dapat
0: gini. Datuk Munai ini juga dipangku karena masih kecil. Dia dipangku tadi Datuk Muhammad Alif ya, adiknya ya. Sudah. Jadi dia ini sebenarnya setelah Datuk Munai ke Datuk Muhammad Jalib. Selang berapa lama Datuk Muhammad Jalib enggak mau. Diserahkanlah kepada Datuk Muhammad Hasan.
1: Tapi ini enggak ada tuntutan ya.
0: Enggak ada.
1: Enggak tuntutan.
0: Enggak ada.
1: Ikhlas ya, ikhlas,
0: ikhlas.
1: Ya.
0: Jadi Datuk Muhammad Jalib ini gelarnya Johan Sri Indra. Datuk Johan Sri Indra. Nah, sedangkan Datuk Muhammad Hasan gelarnya Datuk Sri Indra Pahlawan.
2: Diraja
0: memerintah tahun 1923 sampai 1945.
1: Oh, itu sebelum RRI ya?
0: Ya.
1: Oke, lanjut, lanjut, lanjut.
0: Dari Datuk Muhammad
1: Merdeka maksudnya, lanjut.
0: Dari Datuk Muhammad Hasan ini seharusnya ke Datuk Saifi Ihsan. Datuk Saifi Ihsan belum cukup umur, maka dipangku lagi oleh Datuk Muhammad Hitam dari tahun
1: 1945.
0: Setelah mangkat, ditabalkanlah Datuk Saifi Ihsan menjadi Datuk Songgal. Sebagai Datuk Songgal dengan gelar Datuk Sri Indra Pahlawan ke-11. Mangkat Datuk Saifi Ihsan, maka yang sekarang ini adalah Datuk Sahla Fatih Ihsan, gelar Datuk Sri Indra Pahlawan ke-12.
1: Dan itu sepertinya dari 1945 itu gak pindah-pindah tuh datuknya ya.
0: Ya.
1: Rumahnya gak pindah-pindah, tetap pindah, di sana aja
0: tetap
1: ya.
0: Tetap di sana.
1: Iya. Tuh, berarti kalau tadi sudah disampaikan ya, ada Gocap Pahlawan. Yang kita tahu Gocap Pahlawan itu unyangnya, moyangnya Kesultanan Delhi kan. Pasti sudah lama sekali kan?
0: Iya.
1: Kedatukan Sungga Serbanyaman ini. Tapi kenapa kok lebih terkenal Kesultanan Delhi sekarang tuh? Bisa sampaikan tuh. Bisa disampaikan kenapa mengapa?
0: Ini kalau
1: ini banyak cerita lagi nih ya.
0: Iya.
1: Bisa sampai jam 4 pagi kita ini ya.
0: Kalau dibilang mengapa, ini tentulah pendapat sepihak. Pendapat pribadi. Yang boleh percaya boleh tidak. Jadi
1: kalau enggak percaya gimana?
0: Kesultanan Delhi yang jelas situsnya jelas. Dia punya istana, punya masjid ya. Sudah itu nampak di mata, kasat mata. Kalau Datuk Empat Suku ini kan tak nampak.
1: Oh, nanti itu. Kita belum bahas tentang Datuk Empat Suku dulu ya. Karena ini kaitannya ini gunanya kenapa kita dari Pro 4 FM ini menghadirkan kedatukan Sungga Serbanyaman supaya pada tahu nih ya, siapapun ya, masyarakat Republik Indonesia ini biar perlu karena kita ini sekarang ini seluruh Sumatera Utara itu supaya gak ada miss-miss lah. Ini kan langsung menghadirkan Datuk Ikram ini kan supaya bisa memvalidasi sekarang juga kan, bahwasanya ada loh kedatukan yang nanti kita belum ngebahas ke tengah ini tuh,
0: kaitannya
1: dengan Kesultanan Delhi. Cuman tadi ini intermezzo aja. Kenapa ya jauh lebih justru dikenal Kesultanan Delhi, walaupun sebenarnya jawabannya umum sih udah tahu gitu kan. Karena nanti pasti ada hubungannya ya. Karena tadi ada nyenggol-nyenggol Gocap Pahlawan yang menikah dengan salah seorang turunan datuk dari Sunda seperti itu.
0: Jadi kalau lokasi daripada Istana Memun itu dari dulu ramai dilewati orang. Tentu orang bertanya, itu apa? Itu Sultan
1: Delhi. Itu juga secara umum sih seperti itu. Oke, baik, silakan ya yang mau bertelepon-telepon sambil request-request lagu ya. Silakan di 8463115 atau biasa ya. Tuan-tuan, kakak abang dimanapun berada, pendengar setiap perempat FM Medan Suara Budaya Sumatera Utara di 0811614448 ya. Ya, topik kita pada malam hari ini seperti tadi sudah disampaikan, menelusuri jejak kedatukan Sunggal Serba Nyaman di Tanah Deli. Nah, Sunggalnya pasti pernah dengar, Sunggalnya pasti sudah tahu. Cuman ini kita mau ya menggali-gali lagi ya. Sudah ada di sini di studio Perempat FM ada Datuk Bendahara, Datuk Ikram lah ya, seperti itu. Ya biar kenal lah nanti ya. Siapa Datuk Bendahara di Kedatukan Sunggal Serba Nyaman? Ada Datuk Ikram. Siapa rajanya? Datuk
0: Sahlafati
1: Ihsan. Ya silakan ya, sekali lagi ya yang mau bergabung bersama Datuk Yanjuna, silakan menghubungi kontak 0618463115 atau di WA di 0811614248 ya. Silakan juga nanti request lagu, pastinya lagu Melayu. Tuh menanya, ada gak sih bukti stempel ya, atau ya, artinya biasa kan ada kayak prasasti atau manuskrip yang memang ini kedatukan Sunggal Serba Nyaman nih, yang terpelihara sampai sekarang, ada gak?
0: Ada. Tapi itu semua disimpan sama Datuk Sahlafati, turun-temurun
1: ya?
0: Turun-temurun.
1: Tidak diserahkan ke negara atau ke museum.
0: Betawi lahir itu hak adatnya.
1: Keramat juga
0: sebagai bukti ya.
1: Oh, berarti ada ya?
0: Ada.
1: Ya ini artinya ada ya, kalau ada yang mempertanyakan ya, ada enggak buktinya? Manuskripnya ada enggak gitu kan? Cap-cap segala macam, karena ini memang salah satu bukti ya. Walaupun ada beberapa yang memang enggak bisa menunjukkan ya, ijazah aja ya. Tapi hadir. Benar gitu ya. Tapi kita enggak bahas itu. Tuh, sebelum mati ya Pak, ini ya, tadi udah ceritakan juga ya terkait dengan raja-raja yang udah katanya yang memimpin lah ya, sampai yang ke-12 ya sekarang ya. Kita jawab dulu telepon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Aba Abdullah?
2: Saya Tengku Makmun.
3: Tengku?
1: Tengku Makmun, my kabar tuh. Go.
2: Bagus, mendai.
1: Mendai, alhamdulillah.
2: Ini ada saya mau tanya sedikit sama apa nih? Maaf nih, Datuk Yan.
1: Iya.
2: Saya mohon
1: Datuk pertanyaan
2: ini kepada.
1: Di mana tinggal di mana? Tinggal di mana? Mana tinggal nih?
2: Saya tinggal di ini. Jalan Seroja Raya.
1: Seroja Raya.
2: Dekat Simpang Melati, dekat Pajak Melati.
1: Wah, warga Sunggal nih.
0: Sunggal.
2: Ya.
1: Ya. Warga Sunggal. Ya, sila gue, salam kenal aku ya, sila.
2: Mau saya tanyakan sama Datuk yang dua narasumber.
1: Datuk Ikram aja yang hadir sini, tuh, Pangku, maaf, Datuk Sunggalnya berhalangan aja.
3: Datuk Sahlafati.
1: Datuk Sahlafati ya lagi berhalangan.
2: Jadi sila. Di sini agak hujan pula nih.
1: Di mana, main hujan nih ya? Oh, mungkin karena kita di studio nih, tak kedengar hujan di luar. Alhamdulillah. Lanjut, sila.
2: Jadi ada yang saya mau tanya sedikit sama Datuk narasumber. Apakah yang menabalkan Sultan Deli itu dari Datuk Empat Suku nih? Satu.
1: Ada lima
2: yang
1: nih.
2: Yang kedua, apakah Datuk yang menabalkan Sultan Deli ini mengeluarkan yang namanya Surat Chandra? Apa tuh yang dibuat, yang dimasukkan dengan Surat Chandra itu? Itu saja saya apa sama Datuk Yan. Makasih banyak.
1: Sila mau request lagu. Ini pasti engkau baru pertama kali nelfon ke RR ini ya.
2: Iya, baru ini.
1: Sila, lagu Melayu apa yang tadi didengarkan? Sila. Ya. Kasih bonus. Sila, lagu Melayu apa yang tadi didengarkan nih? Boleh request lagu.
2: Halo?
1: Boleh request lagu. Mau lagu apa yang nak diputarkan? Yang suka lagu Melayu, lagu apa nih?
2: Saya minta putarkan lagu apa dulu? Lagu Tanjung Katung.
1: Tanjung Katung, airnya biru ya.
2: Ayo.
1: Kumamon, ada lagi cukup? Tiga ini pertanyaan?
2: Cukup. Terima kasih banyak.
1: Ya, mendai-mendai selalu ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Kumamon nih, dari Seroja. Mari menyusun Seroja, bunga Seroja. Sila dong, langsung mau jawab tuh. sebelum nanti kita ada penelpon berikutnya. Pertanyaannya apakah sebenarnya ada pertanyaan juga yang mau akan mau tanyakan juga, tapi kan tapi udah didulungin sama Ngo Mamat nggak apa-apa. Sila, apakah ada memang ketentuannya 4
0: ya, 4 suku. Jadi
1: berangkat sama ada tadi ada istilah cendera-cendera tadi itu.
0: Di tanah Delhi ini dikuasai oleh Datuk 4 suku memang. Datuk 4 suku itu ialah Datuk Sunggal, Datuk Sebabiring,
1: Sebabiring,
0: Datuk Sinemba, Datuk 10 Dua Kota,
1: Hamparantera.
0: Jadi keempat suku inilah yang menabalkan, mengangkat Datuk Sunggal. Jadi apa Sultan Delhi?
1: Kita sapa-sapa dulu. Mereka pasti dengarkan ya. Ya Datuk semua ya, Datuk Rustam, ya, Datuk Adil, Datuk Oka Haidir. Ya, benar kan? Semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Lanjut, lanjut. Dulu.
0: Nah. Jadi ada prosesi dalam pengangkatan Sultan Delhi ini. Jadi ada tuh kanunnya bagaimana harus prosesinya, Datuk ini bertugas sebagai apa, Datuk ini sebagai apa, dan terakhir Datuk Sunggal membacakan.
1: Nah, ada tupoksinya.
0: Ada ya. Tupoksinya, janji siapa yang menyerahkan kerisnya itu ada sendiri. Nah, masalah cendera ini kan surat. Ya, surat itu
1: sijil, seperti sijil
0: tuh. Seperti surat itu Datuk Sunggal yang mengeluarkan. Tapi apakah dari dulu-dulu ada cendera ini, saya pun tak paham juga. Karena kita kan sama-sama belajar nih sekarang.
1: Boleh ditelusuri lah.
0: Boleh ditelusuri lah nanti macam mana sekarang ini.
1: Mungkin maksudnya gini nih, kayak zaman awal ya, ketika Wak diamanahkan dapat gelar Datuk, ada dikasih sijil sama Raja Metar Bilat
0: Diri
1: kan, Tuanku Tengku Pauji kan, dikasih itu. Apakah maksudnya mungkin apa ada juga dari 4 kedatukan tadi ya, itu juga ada kayak seperti sijil tadi itu.
0: Ada, jadi kalau saya pun gitu, sijil saya dikeluarkan oleh Datuk Sunggal, kan gitu ininya. Nah, kalau untuk Sultan Delhi apakah ada dikeluarkan sijil atau tidak, pengetahuan saya belum sampai situ.
1: Karena yang sekarang Tuanku Roman Jiji juga, kalau secara pribadi belum melihat memang digelarnya ada adatnya itu ya, benar ya?
0: Kalau adatnya secara adat ya sudah kan gitu.
1: Oh, sudah. Sudah digelar seperti
0: tidak, tapi sudah ada pengakuan.
1: Oh, situ. Itu udah. Cuman memang setahu aku belum ada dibuat secara akbar.
0: Nah, tidak.
1: Pengangkatan atau penganugerahan itu ya, belum ya. Mudah-mudahan ya, itu jadi sesuatu yang besar nantinya tuh. Wah, keren sekali itu. Lanjut tuh. Jadi seperti itu ya. Nah,
0: seperti itu tata caranya. Nah, dan seperti apa sultan yang diangkat juga ya dianggap memenuhi kriteria adat. Ya, adat ini terbagi 4. Adat sebenar adat. Adat yang diadatkan. Adat yang teradatkan. Dan adat istiadat. Nah,
1: apa lihat tuh Bang Marlon?
3: Enggak. Adat yang sebenarnya.
1: Adat yang diadatkan. Adat yang teradatkan.
0: Adat istiadat.
1: Adat yang sebenarnya sama adat istiadat yang keempat.
0: Seperti adat itu. Sebenar adat. Nah, disitulah sebenarnya dalam mengangkat raja-raja dimanapun. Jadi kalau ada pun misalnya kita nih pemegang adat yang kuat sebenarnya, salah satu kriteria seperti adat sebenar adat gitu, seperti melawan orang tua, ya dia ketahuan pernah melawan orang tuanya, tak bisa dia diangkat sebagai raja.
1: Itulah fungsi kedatukan ya.
0: Ya.
1: Nah, itu masih melawan orang tua ya, belum lagi istilahnya ya mungkin dia ya
3: berata
1: suka main ojol judol Itu nggak bisa juga ya, judol. Kalau dulu bukan judol, dulu namanya ini, yang goyang-goyang itu apa? Judinya tuh yang goyang-goyang itu. Itulah zaman dulu tuh seru juga, zaman dulu seru. Iya sih, lanjut.
0: Nah, disitulah letak moral. Ya, kita harus memelihara moral, harus memelihara adat, harus memelihara budaya. Ini yang mau kita lestarikan sampai saat ini. Jadi adanya Raja-Raja Nusantara, kami hadir sebagai Kedatukan Sunggal Serbanyaman, sebenarnya mau melestarikan ini.
1: Berarti fungsinya banyak ya, sebagai penasihat juga,
0: iya,
1: penyeleksi juga, ya. Gitu. Artinya dari misalnya tiga anak sultan, ya mungkin ternyata yang pertama itu Badung ya, tadi ya suka main judi online, terus suka klub malam, pokoknya nggak sesuai dengan syariat Islam itu ya, artinya nggak bisa ini gitu ya, walaupun maksa nggak bisa, itu ya fungsinya ya. Artinya karena ini artinya mengangkat, berarti kedudukan lebih tinggi ya.
0: Kalau dibilang lebih tinggi, tak bisa dibilang begitu.
1: Kenapa tuh? Tapi yang memilih kan bisa juga nggak dipilih karena tadi menyalahi aturan.
0: Inilah istimewanya Delhi. Istimewanya Delhi begitu.
1: Oh begitu.
0: Tak merasa tinggi sebenar.
1: Oh begitu.
0: Nah,
1: itu harusnya begitu ya.
0: Itu sama begitulah. Tapi walaupun bagaimana tetap dia menantu dari Songgal.
1: Ada tadi tuh ya, bocah pahlawan menikah
0: dengan
1: salah satu anak dari Datuk ya.
0: Seperti itu. Jadi macam manalah dengan menantu, menantu dengan mertua hanya seperti itu saja. Nah, dia raja, kita raja, sama-sama raja.
1: Gitu, artinya setara ya.
0: Setara. Dan dia punya keputusan sendiri di wilayahnya. Kita punya keputusan sendiri di wilayah kita. Kalau kita lebih tinggi kan bisa kita atur.
1: Enggak, awal pikir karena memang karena tadi ya menyambung pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan nanti awal berikutnya, tapi karena udah dimulaikan sama Angku Mamat tadi dari Seroja. Awal pikir karena yang misalnya ya harus melibatkan 4 kedatukan tadi ini ya, artinya punya kuasa dikit lah. Waktu juga tadi kita memilih, menyeleksi segala macam.
0: Itu sebenarnya bukan punya kuasa, punya tugas yang berlebih.
1: Oke.
0: Nah, punya tugas yang berlebih. Karena Songgal ini dari Datuk Empat Suku itu sebagai ulun janji namanya. Ulun janji itu pemegang janji. Janji siapa yang dipegang? Janji Sultan Delhi.
1: Baik-baik ya, ini semakin seru ya. Nanti kita langsung mau putar aja lagu. Tuh ada mau request lagu, biar ada dua lagu yang sambung setelah tadi request lagu dari Engkau Mama tadi, lagu Tanjung Katung, ada mau request lagi gak? Apa lagu kesayangan?
0: Seroja.
1: Seroja.
3: Seroja punya Seroja ya?
1: Betul-betul. Oh, ada telepon masuk. Oke, kita angkat dulu sebelum kita sambung ke lagu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Banto nih ya. Banto, Mike kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, rindu kali.
2: Jalan-jalan ke pusat pasar.
1: Paten.
2: Tinggal sebentar membeli cabai.
1: Ahoy.
2: Kalau latuan nanya soal kabar.
0: Ahoy.
2: Itu kabar hamba ini mendai.
1: Alhamdulillah khair.
2: Dulu tanam markisa. Sekarang menanam padi. Dulu kita berpisah. Sekarang kita bertemu kembali.
1: Masya Allah.
2: Di RRI.
1: Pro 4 FM.
2: RRI Pro 4. Salam budaya Sumatera Utara.
1: Ya.
2: Jalan-jalan ke kota Prapat.
1: Paten.
2: Tinggal sebentar membeli pepaya.
1: Paten.
2: Memanglah enak bergabung di RRI Pro 4. Karena pembawa acaranya Datuk Yang Juna.
1: Allahuakbar.
2: Dan juga siapa nih?
1: Ada Datuk Bendahara Datuk Ikram dari ya. Kedatukan Sunggal Serbanyaman.
2: Saya Pak Anto dari Percut.
0: Salam kenal Pak Anto.
2: Karena kebetulan di Percut ini banyak sekali suku Melayu.
1: Jadi walaupun Banten nih orang kita bilang Jawa lah ya, tapi ya, cinta bener sama Melayu sampai bisa bikin pantun. Orang Melayu ini nggak bisa berpantun.
2: Tapi hamba ini memang suka berpantun. Kemana lah pula hamba ini nggak suka berpantun? Kalau lah pula katanya suka yang katun, katun dibeli dari Indramayu. Memang hamba ini pandai banget berpantun, tapi pantunnya pantun Melayu.
1: Pokoknya terbang tinggi burung merpati hingga di pohon jati. Kalau udah kata bantu telepon di RRI ya, Datuk Yan Juna senang kali hati.
2: Iyalah pula. Kalau lah pula katanya si buah pepaya. Pepaya dipetik di waktu petang. Jikalau lah hamba belum berpantun buat Datuk Yan Juna, maka hamba ni siang terkenang malam pun ku terbayang.
1: Silahkan, ada yang mau ditanyakin gak nih dengan narasumber kita ini, nih, Bano, terkait dengan tahu sunggal ya.
2: Usia, sebetulnya usia yang layak itu dimulai umur berapa begitu? Misalnya kan entah umur harus dewasa.
1: Umur apa nih? Umur menjadi raja? Umur
2: pengangkatan datuk misalnya.
1: Oh, pengangkatan datuk.
2: Nah, umur itu berapa? Umurnya yang layak itu umur berapa gitu? Jadi kadang dulu kan saya pertama yang saya tahu kalau raja-raja itu dia belum dewasa pun kadang sudah diangkat jadi raja gitu kan. Jadi ini kalau datuk ini kayak mana pula begitu maksudnya.
1: Paham. Ada lagi pertanyaan berikutnya?
2: Terus begini, kalau dulu sebelum masuknya Islam di Indonesia, itu kan ada namanya raja. Tetapi kalau yang memerintah, ya yang agama Islam itu kan namanya sultan. Kan begitu. Kepala kerajaannya namanya sultan. Nah, tapi dulu kalau dia misalnya kan dulu pula ada ratu misalnya. Si raja ini enggak punya anak laki-laki, punya anak perempuan, kan anak perempuan yang diangkat jadi ratu. Untuk memimpin pemerintahan tersebut. Nah, tapi kalau ini kalau datuk ini kayak mana, apakah memang dia itu harus laki-laki begitu?
1: Oke, ada lagi? Cukup? Nah,
2: kemudian ini, yang ini apa tadi, termasuk sunggal ya?
1: Iya, kan tahu sunggal ya, ternyata sunggal
2: ini
1: itu...
2: termasuk wilayah apa ya? Termasuk wilayah Kesultanan Delhi dulunya.
1: Oke.
2: Oke, itu aja ya.
1: Terima kasih, Bato. Ada mau request lagu?
2: Ya, saya minta lagu, soalnya kan gini, jalan-jalan ke Tanjung Morawa, tinggal sebentar membeli labu. Jikalaulah sudah hamba berbicara, lebihlah baik hamba meminta lagu.
1: Apa yang hamba minta?
2: Lagunya Amboi Sri Langkat.
1: Amboi Sri Langkat.
2: Ya. Kalau begitu, kalaulah ada jarum yang patah,
1: cakep.
2: Baten. Janganlah pula disimpan di dalam peti. Jikalaulah ada pantun hamba yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunggal ke Kota Binjai, singgah di Kampung Lalang beli kelapa. Tadi sudah ada Banto ya, melepon ke RRI ya. Semoga minggu depan ya bolehlah bersembang-sembang lagi ya bersama Datuk Yan Juna ya. Oke, mau jawab langsung atau mau kita dengarkan lagu dulu?
0: Dengarkan lagu.
1: Oke, dengarkan lagu dulu ya.
0: Oke,
1: tanya. Mau tiga lagu atau?
0: Dua lagu.
1: Dua lagu dulu ya, Seroja stop dulu ya.
0: Seroja nanti terakhir.
1: Ditanggungkan dulu ya, oke ya. Silahkan Bapak Lon ya, buat semuanya. Semoga senang mendengarkan.
0: Catat tadi kan apa?

0: Ya, kembali lagi bersama Dato' Yanjuna dan masih bersama juga ada Dato' Ikram, ya, Dato' Bendahara dari Kedatukan Sungai Serba Nyaman dan ada Babarlon. Ya, kita langsung jawab nih tuh pertanyaan yang tadi disampaikan sama Banto dari Sentes. Ya, pertanyaan tadi pertama ya, usia berapa sih yang layak dijadikan atau diangkat jadi raja atau sultan?
1: Ya.
0: Yang kedua, emang kalau punya anak perempuan nggak bisa diangkat jadi ya ratu lah atau ya, raja. Betul. Yang ketiga, apakah wilayah termasuk wilayahnya sama dengan kesultanan diri atau bagaimana?
1: Oh gini, yang pertama itu usia itu akil balig. Jadi kapan dia akil balig, sudah berakal begitu, sudah dewasa, itu diangkat. Nah, berapa usianya itu tergantung kapan dia akil balig, kapan dia dewasa. Tapi Datuk Badrul Zaman itu di usia 18 tahun.
0: Oh, masih muda ya?
1: Masih muda. Dia diangkat, diserahkan oleh Datuk Muhammad Dini itu di usia 18 tahun. Terus yang kedua, masalah perempuan. Jadi dalam Islam sendiri pun itu yang memimpin tetap laki-laki. Tetap laki-laki. Jadi kalau misalnya keturunannya habis, maka tidak ada laki-laki, pindah ke
0: ponakan
1: atau adiknya, pakci atau segala macam. Gitu ya. Makanya tadi ada dipangku, dipangku. Itu semua yang memangku laki-laki semua.
0: Makanya sampai sekarang kita enggak kenal ada ratu perempuan untuk memimpin atau ya misalnya memerintah sebuah wilayah ya, baik itu kesultanan pun kedatukan ya.
1: Iya.
0: Yang ketiga.
1: Yang ketiga, Sunggal punya wilayahnya sendiri. Punya wilayah masing-masing, tidak termasuk wilayah manapun. Mutlak itu wilayah Sunggal.
0: Dan kalau kita mau flashback atau kita sampaikan juga ke pendengar setia 4 FM ya, Tuan Puan Abang Kakak, kalau yang diketahui itu kesultanan Delhi itu sekarang berada di Bijeng Katamso yang tadi bilang lewat-lewat sehingga orang pada tahu itu Sultan Delhi. Sebenarnya wilayah itu awalnya kan di Labuhan ya.
1: Labuhan
0: ya, karena ya anggap kita ambil positifnya ya. Lu banjir lah di sana kita bilang ya. Dipindahkan sama kolonial ya, yang dibangun. Pada saat itu menjalin kerjasama. Ya, dibangun lah ya,
1: bisnis lah
0: itu dibangun lah Istana Puri, dibangun lah Istana Maimun, Mencitaya, sama ada kerisidenan ya,
1: ya ada.
0: Tadinya untuk gedung kerapatan ya,
1: kerapatan
0: yang sempat dijadikan kantor sementara Deli Serdang ketika jadi kabupaten ya, pemekarannya seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Tapi ini seru nih ya. Mau nanya lagi, kabarnya ya, wilayahnya tuh luas zaman dulu sampai ke Langkat, bahkan sampai ke gunung-gunung. Tadi udah nyampaikan kan?
1: Ya,
0: awalnya tadi betul. Dari kaki gunung Sibaya loh. Dan ini kabar yang terupdate dari Datuk Yanjuna bahkan sampai ke Langkat. Sementara Langkat itu kabupaten.
1: Ya.
0: Berarti Binjai sampai semuanya tuh Binjai sampai wilayah Sungai Wampu itu masih Sunggal.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana ceritanya?
1: Jadi
0: benar itu?
1: Benar. Jadi buktinya, bukti kalau itu wilayah Sunggal, waktu terjadi perang Sunggal itu dihadang di Sungai Wampu.
0: Sungai Wampu. Sungai Wampu itu Stabat.
1: Stabat, kota
0: yang
1: Stabat.
0: Yang ada masjidnya, masjid Raya Stabat. Jadi kan di bawahnya yang ada jembatannya yang sempat lama. Ya, akhirnya sudah ada lah jembatan baru itu kan.
1: Jadi Belanda itu turun dari Pangkalan Susu. Kan ada pelabuhan di situ, Pangkalan Susu. Kenapa nggak dihajar di Pangkalan Susu? Karena bukan wilayah Sunggal. Jadi di Sungai Wampu itu ditunggu. Perang di situ kalah pasukan Sunggal, mundur sampai ke Tanah Tinggi.
0: Tanah Tinggi
1: Binjai.
0: Binjai.
1: Tanah Tinggi Binjai itu karena tanahnya tinggi kayak bukit.
0: Ya, betul.
1: Begitu itu jadi
0: benteng.
1: Disitulah kemenangan pasukan Sunggal. Disitulah tewas 3 perwira Belanda. Tidak ada perang senusantara pada waktu itu perwiranya tewas 3 lagi.
0: Tapi nggak dicatat dalam sejarah ya?
1: sini?
0: Ada.
1: Sejarah.
0: Sejarah. Masih diucap aja. Biar disampaikan aja harusnya. Tapi gak apa-apa, ini kita ya. Lanjut tuh.
1: Nah, itu wilayahnya. Wilayah dari Sunggal. Nah, Kota Binjai itu adalah kebun ladanya Sunggal.
0: Lada. Kebun lada? Maksudnya lada yang kita kenal dulu di Banda, Maluku, rempah-rempah.
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Makanya ada daerah namanya kebun lada. Di Binjai itu ada lapangan kebun lada. Itu dari asal kata itu ke jalan-jalan, betul ya?
1: Iya, betul. Jadi sejak lama Sunggal ini sudah ekspor lada.
0: Ekspor lada. Lada. Artinya pedagang di Malaka itu juga berarti ya?
1: Iya. Jadi ini kalau bawa lada itu ke kapal itu Sunggal punya pasukan sendiri untuk mengawal ini karena banyak perampok. Dikawal.
0: Makin banyak kan sejarah-sejarah yang orang nggak tahu jadi tahu ini kan. Nah, menyibak rahasia.
1: Nah, itulah di biasanya itu di Pulau Sembilan itu di Pangkalan Susu. Apanya?
0: Kenapa jadi kok ada itu maksudnya wilayah Kabupaten Langkat. Dan sekarang kenapa jadi mengkerucut ya? Jadi ya
1: Karena pembagian wilayah kita menyatu dengan Republik Indonesia, maka wilayah itu dikapling oleh pemerintah Indonesia. Ini wilayah
0: Indonesia, bukan Belanda ya?
1: Bukan. Sejak itulah jadi Kabupaten Langkat.
0: Dan orang kenalnya jadi Sunggal itu soalnya kayak yang
1: ya sekota itu
0: segaris jalan
1: itu aja
0: dari Kampung Lalang sampailah ke Pajak Melati ya. Atau kita bilang Kecamatan Sunggal yang kantor Sunggalnya ada di kilometer benar ya?
1: Iya.
0: Benar. Karena itu kawasan kabupaten ada dua tuh.
1: Ada yang Kabupaten Sunggal
0: ada Medan Sunggal, Kecamatan. Nah, itu ya, Sunggal ada dua. Itu. Masuk wilayah Kota Madia Medan namanya Medan Sunggal. Masuk Gali Sedang namanya
1: Kecamatan
0: Sunggal.
1: Nah, itu dia.
0: Kalau dipikir ya, itu masih eksis, kebayang ya, luasnya udah seperti satu kabupaten ya.
1: Ya, ini sekarang ini setengah Kota Medan, setengah Karo, satu bulat Binjai, sama sebagian Langkat.
0: Bahkan sampai ke Sibiru-Biru kabarnya ya?
1: Iya.
0: Sibiru-Biru, ya udah masuk ke, ya itulah ya. Bagaimana menyebutkannya ya? Langkat luas sekali.
1: Kalau disebut itu nama-nama daerahnya itu kurang lebih ada 90, lebih 95 atau berapa
0: tuh gitu. Tuh.
1: Sibiru-Biru sampai ke apa sana itu, Tanah Karo itu. Itu sampai ke situ. Nah, kalau saya sebut nanti panjang kali kita.
0: Ya, nanti tinggal di searching aja di Google lah ya, di Google ya. Tuh nih yang nanti jadi sempat baca literasi dari siapa ya nama media online-nya detik.com. Katanya kedatukan Sunggal Serbanyaman itu katanya dulu memproduksi opium candu.
1: Ini
0: mau dijelaskan nggak terkait ini benar nggak sih ini atau ini fitnah bukan fakta?
1: Ini perlu diluruskan.
0: Ya luruskan tuh.
1: Ini perlu diluruskan. Ada bilang
0: Juna juga ini ya sumbernya ini ya.
1: Dan bukan cuma datuk Sunggal, semua datuk itu adalah bandar opium pada waktu itu gitulah.
0: Opium itu candu.
1: Katanya.
0: Itu. Bukan katanya sih, itu udah sampai ya berarti dikutip sama detik.com, kalau searching di Google lah pasti ada tuh.
1: Jadi coba luruskan ini ya. Jadi dulu datuk-datuk di Tanah Deli ini termasuk datuk Sunggal mengadakan bisnis ya, hubungan dagang dengan Tiongkok. Jadi barang-barang itu dipaket-paketkan dalam paket gitu.
2: Diam-diam.
1: Paket ini.
0: Misalnya
1: paket, kain.
0: Benang kain. Ya, tapi ada jadi, di ya diselipkan lah.
1: Jadi dalam satu paket itu diselipkanlah opium. Sama opiumnya itu satu paket harus sama opium.
2: Kesultanan tahu itu.
1: Semua tahu. Semua tahu, datuk-datuk ini semuanya tahu. Nah, opium itu memang dibutuhkan untuk penghilang rasa sakit sebagai obat. Dibutuhkan pada zaman itu kan obat masih langka sekali. Kita untuk dapat itu opium itu untuk itu. Nah, lama-kelamaan ini disalahgunakan, ada orang asing yang memasok barang ini. Ah, dan itu diberantas oleh Datuk Sunggal. Dia menjual kepada masyarakat sama rakyat Sunggal. Diberantas, ditangkap sama Datuk Sunggal, namanya Anton.
0: Anton.
2: Anton. Nah,
1: ditangkap di
0: itu Anton.
2: Gak ada N-nya.
1: Pantai Percut. Di Pantai Percut. Dan dalam buku Perang Sunggal itu judulnya Perang Sunggal, tulisan
0: sepertinya perlu diperbaca deh buku ini.
1: Tengku Lukman Sinar SH. Ini di halaman 12 itu disebutkan juga seorang Cina pedagang candu bernama Anton dalam kurung yang besar kemungkinan mata-mata Belanda telah ditangkap oleh Datuk Sri Diraja Sunggal setelah beberapa lama kemudian dilepaskan dari pasungan dan dilarang masuk ke Sunggal menjual candu kepada rakyat.
0: Dan ini palit nih ya, informasi ya, palit ya.
1: Ini ada bukunya.
0: A1 ya, A1.
1: A1.
0: Ya, dia sudah menjawab ya, tidak benar ya.
1: Tidak
0: tapi
1: benar.
0: Ya, jadi justru ya itu dari dipasok ya, dari luar ke dalam.
1: Ke dalam.
0: Seperti yang sekarang ya, dari airport ya, dari Labuan, Labuan Udara, dari laut ya.
2: Justru artinya, memberantas ya. Justru
1: memberantas
0: ya.
1: Nah,
0: bukan memberantas. Dipikir nanti ya udah kayak gangster-gangster itu yang memproduksi yang kemarin lagi heboh tuh. Yang di mana itu? Ya langsung ibu-ibu ya berani dia
2: live,
0: ya. Live gitu, langsung ya, kalau enggak ibu-ibu itu tepuk tangannya buat ibu-ibu itu, mama juga luar biasa ya, berani ya. Di mana itu ya? Oh, Labuan Batu. Yang kita udah ya tampilkan kemarin dari Kesultanan ya, di Labuan Batu itu. Seperti itu, jadi udah ngejawab ya. Jadi gak ada ya, gak ada itu ya, berita itu hoax.
1: Iya, hoax.
0: Oke, itu lanjut, menanya. Ada cara, tadi kan bicaranya, karena bicara Gocha Polong kan identik dengan India, dia dengan India ya, kerajaan. Dan dia sebenarnya Muslim ya, dari kerajaan Islam.
1: Yeah.
0: Nah, ada kaitannya gak sama dari Datuk yang pertama sampai, lupa sih tepatnya periodenya, kaitannya sama Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh, ada gak kaitannya? Kedatukan Serbanyaman, Sunggal Serbanyaman dengan Kerajaan Aceh sendiri. Ada sejarahnya gak sih kalau diketahui?
1: Memang Gojah Pahlawan ini dulunya adalah panglima dari Sultan Iskandar Muda. Panglima. Jadi Gojah Pahlawan ini ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda untuk melakukan Johor,
0: bukan Aru.
1: Bukan, sebelum Aru.
0: Oh, sebelum Aru malah ya.
1: Nah, jadi Aru ada panglima lain yang sudah mencoba menaklukkan.
0: Tapi tidak berhasil.
1: Tidak takluk.
0: Enggak salah sampai 4 kali atau 3 kali gitu ya.
1: Nah,
0: baru Gocha Pahlawan inilah yang.
1: Iya, perang terus.
0: Tapi pertama ternyata Johor ya.
1: Johor. Setelah ditaklukkan Johor, ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda untuk menaklukkan Aru. Nah, biasanya ini mereka nih menyerang lewat sungai. Kapal-kapal Aceh itu masuk lewat sungai diserang, turun lewat sungai diserang. Tapi Gojah Pahlawan ini tidak, dia punya strategi perang yang sendiri. Dia memang cerdik, cerdas orangnya. Jadi dia masuk Pantai Percut, terus ke Batang Kuis, ke Deli Tua. Jadi
0: malah dari Batang Kuis ya?
1: Dia itu waktu itu kerajaannya sudah Aru tiga, Aru ketiga,
0: Aru tiga. Berarti ada Aru satu, Aru dua,
1: Aru tiga. Ya? Dia itu Balun Aru namanya. Dia menyerang Balun Aru. Singkat cerita, Balun Aru ini bisa dikuasai oleh Gojah Pahlawan.
0: Itu di mana? Daerah Deli Tua.
1: Daerah Deli Tua. Nah, itu pun tidak sebentar. Berapa tahun itu diserang. Kuat bentengnya kuat. Itu sungai Deli dulu namanya Sungai Petani. Itu sudah dikasih pos-pos dengan meriam. Karena menurut pengalaman pertama, masuk dari situ kapal. Nah, ini kalau masuk dari situ habislah kapal itu, kena meriam. Sungai Petani itu, Sungai Deli sekarang. Maka
0: oh, dulu namanya Sungai Petani ya?
1: Sungai Petani.
0: Sama seperti SD Negeri Percobaan Sungai Petani itu ya.
1: Nah,
0: itu ya asal-masalnya tahu ya.
1: Jadi masuk ke sana ditaklukkan oleh Gojah Pahlawan. Walaupun dia menaklukkan Balun Aru, ini pasukan sudah capek, sudah hancur-hancuran lah.
0: Habis-habisan.
1: Dia belum bisa menguasai daerah Aru. Cuman dia menguasai istana saja. Dan dia diangkat oleh Sultan Iskandar Muda sebagai gubernur jenderal lah untuk Aru di situ. Jadi singkat cerita, entah kenapa Gojah Pahlawan resign dari Aceh.
0: Cuman dulu udah resign ya?
1: Nah, resign, berhenti.
0: Capek.
1: Ya, capek.
0: Lelah hayati.
1: Jadi pasukannya ditarik lagi lah. Pasukan
2: Iskandar Muda.
1: Ke Iskandar Muda, tinggallah pengikut-pengikut setianya. Padahal ini masih ada gerilyawan-gerilyawan kecil yang sering menyerang. Jadi kan gawat ini. Sudah berarti dia bukan lagi gubernur jenderal, bukan lagi panglima lagi. Jadi waduh, konyol ini kalau kayak gini. Apa akal? Memang Gojah nih ahli strategi. Perang tuh memang ahli strategi. Ditengoknya di mana kerajaan yang kuat, Songgal yang kuat, maka dinikahinya lah anak Datuk Songgal.
0: Oh, segampang itu? Percaya gak? Segampang itu kah gitu kan? Apa harus ada ini lagi ilmu kebijayaan dulu atau bagaimana gitu kan?
1: Nah, itu ya jelas lah.
0: Tapi jangan ditanya ya bahasanya apa ya, karena kalau mikirnya Gojah, ini Gojah ya bukan Goca ya.
1: Bukan.
0: Gojah Pahlawan ini kan Goca dari India, berarti kan bahasanya bahasa India ya. Jangan ditanya ya, nanti komunikasinya
1: mungkin bahasa Arab.
0: Nah, komunikasi dengan sesama manusia pada masa itu ya, dia pakai bahasa apa, jangan tanya ya. Karena kan ya apa dulu kita udah pakai bahasa sekarang gitu loh.
1: Enggak
0: ya. Gitu ya.
1: Nah, biasanya orang-orang berilmu tinggi dulu berbahasa Arab.
0: Berbahasa Arab ya.
1: Iya.
0: Ahlan wa sahlan. Sukron. Gitu.
1: Karena kan mereka belajar agama itu.
0: Oh, itu juga ya,
1: kemungkinan.
0: Dan kenapa kita pakai bahasa Inggris?
2: Kan ada Arab Melayu gitu.
0: Jawi ya, kita bilang itu ya. Jadi seperti itu kisahnya ya. Meretak lagi cerita di awal ya kan. Akhirnya tahu ya kayak mana sih sebenarnya sisi lain dari cerita dari Gojah Pahlawan itu sendiri ya kan. Nah, tuh kita masih lama lagi.
2: 20 menit lagi.
0: Wassalam ya. Tuh ini kan udah ceritanya kan udah wilayah tadi udah sejarah udah ya, wilayah juga sudah gitu kan. Menanya, ada makanan namanya, ya kita selalu publikasi terus nih, namanya bubur pedas, rasida. Di Kedatukan Sunggal Sedebanyaman, kenal makanan ini gak?
1: Kenal. Cuman kalau di Sunggal itu bubur pedas itu namanya bubur pahit.
0: Hah? Oh, kita
1: pedasnya jadi pahit dia.
0: Malah bingung lagi nanti nih ya, Sejuna ya. Kalau misalnya Sergio Azuar itu memperkenalkan lagi, loh kok bisa lagi jadi bubur pahit ya? Sementara itu pedas kak, pedas tapi dibilang bubur pedas. Kenapa dibilang bubur pahit?
1: Bubur pahit.
0: Udah hidupnya pahit, ya. Apakah sama seperti kopi ini pahit?
1: Dan sebenarnya setiap daerah ada nama bubur pedas, ada bubur pahit gitu ya.
0: Nah kenapa kalau di Sunggal, kita bilang di Sunggal, kenapa akhirnya dibilang bubur pahit?
1: Ya itulah, saya pun kurang tahu apa.
0: Mungkin ada pahit-pahitnya ya?
1: Mungkin. Karena ini bubur pedas itu sesuai dengan bahan apa yang ada di satu daerah.
0: Betul. Kemarin udah dibahas juga tuh.
1: Maka cita rasanya setiap daerah itu berbeda.
0: Mungkin pakai ikan ini kali ya, ikan lele kali ya, ada pet-petnya gitu kan. Karena kemarin Chef Jo Azwar cerita kalau misalnya di Tanjung Balai itu kan karena ada seafood ya, ada korangnya di sana, ada cuminya ada. Jadi rasanya itu cita rasanya flavornya itu seafood.
1: Yeah.
0: Kalau di sini kan jauh dari laut, mungkin ya tadi itu ikan lele kan.
1: Yeah.
0: Jadi gabus kali ya.
1: Saya pernah mencoba bubur pedasnya Langkat. Itu lebih ringan. Bukan tak enak, enak. Cuman punya taste yang berbeda. Kalau di Sunggal dia lebih kental, lebih terasa bumbunya lebih
2: tajam
1: begitu.
0: Wah, ngeri juga ya.
1: Jadi sekali-sekali
0: tadi lidah kita tersilat-silat ini kan karena tajam tadi ini kan.
1: Oke ya. Jadi sekali-sekali kan kita enak. Oh, yang lebih ringan. Jadi macam-macam. Jadi tidak seharusnya bubur pedas itu yang macam ini, tidak. Jadi sesuai daerahnya. Ya, seperti apa? Macam di Tanjung Balai itu kan lain lagi.
0: Nah, kalau kan Rasida sama namanya Rasida juga?
1: Sama, Rasida.
0: Oh, Rasida ya, bukan Asida atau apa ya?
1: Kan, sama sampai ke Aceh itu Rasida.
0: Iya, sampai ke Kalimantan juga situ. Kemarin kita udah pokoknya RRI P4 FM ini udah banyak ngulas kuliner apa segala macam. Tuh, tadi dari awal udah nyinggung-nyinggung soal Masjid Raya ya, masih kokoh berdiri ya. Itu di zaman siapa sih dibangun? Dan benar gak sih pakai kuning apa putih telur itu membangunnya? Kemarin ada tuh baca PT video. Benar itu?
1: Iya, benar. Jadi gini, itu pernah disompel. Itu ada tiang satu disompel.
0: Sompel itu maksudnya gimana?
1: Di pecah, diambil bahannya itu dibawa ke lab USU.
0: Oh iya.
1: USU di lab. Ya, di situ ketahuan kalau itu dari putih telur.
0: Kok jadi macam seperti membangun candi yang ada di Pulau Jawa itu ya? Candi Prambanan lab-nya dengan ya. Iya, lab-nya itu.
1: Jadi
0: apa ini nanti ini bukan cocokologi kan?
1: Bukan. dari putih telur. Jadi ada tiang empat. Tiang
0: yang
1: empat
0: di tengah itu.
1: Di tengah itu dari kayu. Itu diuji karbon juga di USU. Diketahui kalau tiang itu dari abad ke 16.
0: Oh, dari awal pertama kali.
1: 16
0: Sunggal tadi ya,
1: 69. 1669 kalau tidak salah. Jadi dulu memang masjid itu masjid kayu papan berwarna hitam itu dan tertutup di situ. Masjid itu memang masjid itu raja-raja.
0: Jadi nggak boleh.
1: Boleh.
0: Rakyat lain atau.
1: Boleh, tapi segan. Rakyatnya segan.
0: Itu bangunan yang sekarang bangunan asli atau sudah berapa kali dipugar-pugar?
1: Asli.

0: Di sana.
1: Itu. Ya.
0: Di sana.
1: Ah. Jadi caranya sebelum subuh mereka rapat, gelap, mati lampu. Ah, rapat. Masuk subuh, azan, sholat, habis sholat pulang. Jadi dipikir orang
2: gak ada sholat, apa-apa.
1: Iya.
0: Gelap-gelapan gimana meetingnya?
1: Itulah.
2: Iya. Pakai lampu inilah.
1: Enggak, tidak ada lampu.
0: Ada lagunya tuh. Gelap-gelapan seperti siluman katanya. Nah. Mati lampu.
1: Nah, disitulah spirit spirit dari Masjid Kedatukan Sunggal itu.
0: Dan menjadi saksi perang Sunggal.
1: Perang Sunggal.
0: Itu tadi di zaman Datuk Badu Zaman.
1: Datuk Badu Zaman. Tapi kayaknya kalau dari kita lihat dari tiang itu tahun 16
0: dari hasil berarti, penelitian tadi ya.
1: Berarti lebih. Sebelum itu sudah ada berarti, tapi belumlah batu, masih kayu. Karena datuk-datuk ini kalau dia istananya itu, rumahnya itu depannya harus masjid. Masjid dulu baru rumah, baru istana.
0: Gak ada lagi bukti rumah itu, apa ada kaitannya sama revolusi sosial juga, Repsos 46 tuh. Dan aja menyisakan masjid aja gitu, masjid artinya nggak dibakar lah gitu kan, ada nggak kaitannya kayaknya?
1: Waktu revolusi sosial itu serba nyaman itu lebih,
0: ada kena imbasnya
1: lebih,
0: juga gak sih?
1: Ada lebih banyak selamatnya daripada raja-raja yang lain.
0: Oh iya,
1: lebih banyak selamatnya. Jadi sempat lari, sempat apa begitu. Jadi atuk saya sendiri pun gitu melarikan diri ke hamparan Perak.
2: Tapi yang selamat orangnya ya, bukan bangunan-bangunan gitu enggak?
0: Nggak. Karena kan lari ya, ditinggalkan. Itu kalau ingat lagi nih ya, kita kira sebaik tentang Repsos itu ya, dulu yang bertengku-tengku dihilangkan tengkunya, datu-datu dihilangkan datunya. Yeah. Kalau bisa dapat marga, ya udah pakailah marga supaya ya selamat sih gitu sih. Itu sih pada masa itu sih.
1: Nah, itulah itu dijarah, surat-surat tanah apa segala macam habis.
0: Jadi nggak ada bukti lah ya. Kalau terkait dengan tanah-tanah segala macam udah nggak ada bukti ya.
1: Yang ada kalau kita buat perjanjian dengan Belanda, ada di Belanda, pertinggal.
0: Oh. Yang nggak ada, yang perjanjian dengan siapa?
1: Ah?
0: Yang nggak ada, lagi, yang perjanjian
1: yang
0: dengan siapa?
1: Yang pendatu ini nggak ada kan? Yang ada tinggal perjanjian Sultan Deli dengan Belanda. Makanya terkenal.
0: Oh begitu, ya. Ngerti. Nah kalau Dato' Yan juga ngerti sih. Pak Marung, nanti kita diskusi lagi ya, lebih lanjut ya.
1: Makanya terkenal salah satunya. Nah, itu dia.
0: Karena itu memang peristiwa memang sangat menyedihkan, dan memang harapannya sih sebenarnya itu dapat pengakuan sih sebagai pelanggaran HAM. HAM hebat ya pada masa itu. Jadi gak hanya bicara tentang peristiwa G30 SPKI aja yang mendapat pengakuan bahwa itu pelanggaran HAM. Peristiwa 46 ini sangat luar biasa loh, menimbulkan ketraumaan sampai akhirnya yang menjadi korban meninggal. Jadi saksi-saksi udah gak ada juga ya. Tinggal turun cerita-cerita aja sih. Cuman ya mudah-mudahan ya nanti dengan ya masifnya kita menyampaikan hal ini kan, ada kebijakan dari pemerintah ya, dapat pengakuan sih. Kurangnya sih itu aja terkait dengan Repsos. Artinya di Kedatukan Sungai Serba Nyaman juga terimbas juga.
1: Terimbas
0: ya.
1: Terimbas juga.
0: Ini sebelum nanti kita mengakhiri persoalan kita yang gak terasa ini, karena tadi udah nyinggung soal perang Sunggal, boleh gak diceritakan sedikit penyebabnya apa sih tuh, secara garis besar umum?
1: Penyebabnya itu sebenarnya Belanda ingin menghapuskan istilah Raja Mangkat Raja Menanam. Sebenarnya itu. Jadi sebelum itu memang ada perlawanan-perlawanan kecil.
0: Itu bukan ada kaitan sama nih?
1: Tanah.
0: Ya perluasan perkebunan.
1: Perkebunan. Itu perlawanan-perlawanan kecil, didukung aja udah, biarin gitulah di ani. Tapi ada politik kontrak namanya. Salah satu di dalamnya itu tertulis Belanda menghapuskan istilah Raja Mangkat Raja Menanam. Apabila Raja Mangkat, maka kedudukan nol, Raja baru akan diangkat Belanda.
0: Oh, jadi dia punya kuasa penuh lah ya.
1: Itu yang terjadi. Jadi
0: mengatur gitu ya.
1: Itu yang terjadi raja-raja di Jawa.
0: Oh, jadi sebenarnya penuh, oh itu bedanya tuh, ada lagi kan, teman baru nih ya.
1: Di Jawa begitu, yang mengangkat Belanda.

0: Nah, jadi kalau dia nanti mangkat atau apa segala macam, mesti pandai-pandai dengan Belanda ini supaya anaknya naik.
1: Memang gini ya pemahaman, maaf ya, ini kalau karena bicara Melayu kan dengan Islam ya, pemahaman yang diadop dengan Islam itu dengan yang tidak Islam itu memang beda sih dalam hal memutuskannya seperti itu ya.
0: Nah, jadi banyak bicara karena lahan diambil, karena ini, karena bagi-bagi kurang, karena bukan itu masalah nomor nomor sekian gitu. Tapi ini prinsip Raja Mangkat, Raja Menandam, adat nomor satu.
1: Kalau akhirnya kaitannya Perang Sunggal dengan lahirnya Kota Binjai, kan? Itu gimana ceritanya?
0: Jadi tanggal 15 Mei 1872 terjadilah Perang Sunggal. Biasanya
1: itu dicatat ya 1872 ya, ya Perang Sunggal.
0: Biasanya hari jadi satu kota itu mengangkat satu peristiwa. Bukan sembarang copot aja tanggal sekian lah pokoknya kan.
1: Bukan gitu. Pokoknya di hari kematian. Jadi
0: nggak ada.
1: Jadi ulang tahun sebuah kota, nah, ya hari kematian ya.
0: 15 Mei 1872 itu perang besar terjadi di situ.
1: Di Binjai itu.
0: Di Binjai itu nggak ada lagi event yang lebih besar daripada itu. Itulah dijadikan
2: hari jadi.
0: Hari jadi. Kota
1: Binjai. Kaitan sama Perang Sunggal tadi ya.
0: Iya. Jadi berapa tahun lalu itu Wali Kota Binjai memberikan piagam pada kami, menyatakan kalau Datuk Muhammad Dini, gelar Datuk Kecik itu, sebagai penemu gitu ya. Pokoknya dia penemu Kota Medan seperti itu. Kota Binjai.
1: Kota Binjai. Oke. Okay. Gak apa-apa. Lanjut.
0: Tinggal lagi kami sekarang berusaha. Saya sudah bicara sama Ketua Dewan pada waktu itu Bapak Haji Kires, sama Bapak Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah juga pada waktu itu, meminta nama pahlawan Perang Sunggal ini. Ini ada 5 nama pahlawan.
1: Termasuk Datuk Bedurzaman.
0: Datuk Bedurzaman. Salah satunya ini buatlah nama jalan. Seperti nama-nama burung, nama bunga itu copot satu lah.
1: Kenapa enggak ya? Enggak. Kenapa enggak? Sunggal itu masih banyak persimpangan loh. Jadi dari simpang misalnya mau ke Pajak Melati yang ke simpang Sunggal SMP 1 mungkin salah satunya. Jadi enggak ya nama apa sekarang apa sih TB Simatupang ya?
0: Iya.
1: Nah, seperti itu. Artinya masih bisa sih. Boleh lah, itu kan sesuatu yang memang bentuk penghargaan ya. Artinya ya walau sekarang orang taunya ya itu Sunggal ya, padahal bicara Sunggal ternyata cerita kita di awal luas sekali kan, sampai ke Sewampu kan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ya tuh ya terrealisasi.
0: Jadi,
1: ya
0: isunya jalan baru di Megawati itu belum ada nama jalan. Isunya itu rencananya di situ mau dibuat nama jalan Datuk Muhammad Dini.
1: Oh, justru ngambil Muhammad Dini ya.
0: Terus baru-baru ini bulan Mei kemarin Wakil Wali Kota berkunjung ke Sunggal.
1: Binjai?
0: Wali Kota Binjai berkunjung ke Sunggal untuk ziarah. Ziarah ke makam Datuk Sulung Barat. Ini Panglima Perang Sunggal. Ini paling hebat ini apanya. Datuk Sulung
1: makamnya
0: Barat.
1: Di sekitaran masjid
0: depan, di depan masjid itu. Sudah saya ceritakan pada beliau bagaimana hebatnya Perang Sunggal itu. Terus saya minta satu lagi, ada nama Gor di situ belum dikasih nama. Saya minta tolonglah.
1: Di mana Gor yang mana nih yang di Binjai sebelah kiri mau arah sungai itu? Yang mau ke penjara tuh?
0: Masjid Agung.
1: Oh, yang di belakang.
0: Masjid Agung.
1: Masuk sebelah kiri ya?
0: Iya. Itu belum ada nama, saya minta itu jadikan nama gornya Datuk Sulung Barat.
1: Oh gitu ya.
0: Nah, jadi Pak Wakil Wali Kota mengatakan itu akan menjadi PR saya.
1: Kenapa nggak Bedurzaman?
0: Bedurzaman Baru jangan di Medan, di Sungga, di Serbanyaman. Iya, jadi wilayah sana itu sebenarnya dipimpin oleh Datuk Abdul Jalil.
1: Seperti itu.
0: Datuk Abdul Jalil ini menikah dengan putri Kejeruan Selesai. Datuk Kecik juga begitu, istrinya dari Selesai.
1: Selesai ya.
0: Selesai, maka mereka di sana.
1: Itu, gitu. Selesai itu kayaknya harus diundang juga nanti kalau ada kesempatan nanti ya. Karena ada masjid rayanya itu, Selesai Seluk. Cakep. Nah, kalau yang hobi sholat ya, ya pasti mampir-mampir ke tempat-tempat. Termasuknya jangan lupa ini ya, kalau misalnya mau ya mengetahui sejarah juga ya tentang kedatukan Sunggal Serbanyaman, main-main lah atau sholat lah di masjid ya, masjid raya, yang posisinya persis di sebelah PDAM Sunggal.
0: Yeah.
1: Hari ini nggak tahu PDAM Sunggal, bukan anak Medan ya. Nah sehingga sih sholat di situ nanti boleh tanya-tanya kan, sih dirajin yang bisa menceritakan juga tentang sejarah dan melihat lah. Oh ini masjid peninggalan dari zaman Datuk Baru Zaman, tapi malah dari abad ke-16 ya.
0: Iya.
1: Tuh ini kemarin ada waktu posting kita, ketemu kita sebelum kita lab hari ini kan kita ketemu nih. Di Mabar juga tuh ya.
0: Iya.
1: Posting dong di Facebook dan ada yang komen tuh. Dibilang saya sudah berziarah ke Cianjur.
0: Iya.
1: Ke makam Datuk Baru Zaman. Nah, tolong dikasih perhatiannya. Kaget juga satu ya. Nah, sampai di sanakah artinya makam beliau itu yang dari Sunggal ini gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi zaman siapa dan kok bisa sampai ke sana tuh?
0: Itu semua pemimpin perang Sunggal itu dibuang ke sana.
2: Diasingkan.
1: Oh, diasingkan. Tidak dibunuh tapi diasingkan.
0: Diasingkan.
1: Sama seperti di Penogoro ya, Cik Nyadin ya.
0: Diasingkan. Ke sana, ke Cianjur.
1: Cianjur.
0: Jadi ada kabar mengatakan
1: itu benar memang kuburannya.
0: Itu belum pasti juga.
1: Belum pasti.
0: Pasti. Jadi ada foto itu. Mereka foto ini Datuk Baru Zaman gitu, ada foto perempuan tertunduk. Katanya itu adalah Cuk Nyadin. Jadi Cuk Nyadin itu kan berjilbab apa segala macam, dihina sama Belanda, dibuka jilbabnya.
1: Tudungnya loh tuh bangsa itu ya.
0: Di foto begitu ininya Cuk Nyadin sampai dia tertunduk. Itu zamannya Cuk Nyadin dengan Datuk Baru Zaman.
1: Itu saya pernah tahu juga tuh, awak pernah lihat itu juga di ya biasa sosmed. Artinya itu memang tervalidasi bahwasannya memang diasingkan sampai ke Cianjur itu. Tapi memang dikirim ke awak itu memang foto, justru bukan foto yang tadi Datuk sebutkan, foto kuburannya, ada tulisannya memang gitu.
0: Ya itu
1: bukan foto yang,
0: iya,
1: bukan foto orang, tapi foto orang. Kuburan yang tadi yang tadi minta supaya agar diperhatikan sih gitu sih.
0: Jadi
1: di Cianjur.
0: Memang untuk sementara ya seperti itu dulu lah. Kita kan mesti valid ya, mesti tahu. Memang apakah memang benar, apakah itu dibuat-buat.
1: Tapi memang diasingkan ke Jawa itu benar?
0: Benar.
1: Cuma wilayahnya belum tahu di mana. Bukan di Cianjur yang seperti ada kuburan langsung dikirim foto itu ke Jawa. Dan akhirnya kan mau teruskan juga ke Datuk.
0: Ada di buku Perang Sunggal itu juga dinyatakan di mana ditanam di Cilacap ya.
1: Cilacap.
0: Ada yang di Cilacap. Datuk Jalil 2 tahun kemudian menyusul Datuk Kecil di surat Gubernur Jenderal disebutkan. Sebuah residen telah meninggal dunia di Cilacap. Tawanan negara Datuk Kecil. Jadi ini ada setelah mendapat kabar, maka bersama ini saya persembahkan ke hadapan Paduka Tuhan surat tanggal 3 bulan 7 1876 nomor 12786 berisi surat residen Banyumas tanggal 22 bulan 6 1876 nomor 2842 -4 berisi pemberitahuan bahwa pada tanggal 7 terdahulu telah meninggal dunia di Cilacap tawanan negara Datuk Kecil.
1: Ini Datuk Kecil ya kita catatkan kan Datuk Baru Zaman.
0: Datuk Baru Zaman juga begitu.
2: Tapi kalau kita lihat peta lebih jauh Cilacap lagi itu.
1: Memang. Ya. Belum pernah sampai ke sana, tapi kaki ini gak pernah juga sampai ke Cianjur. Kebetulan sepupu Kapolres di sana di Cianjur. Jadi gak pernah ke sana. Keren loh. Kota kecap itu. Kota kecap, kota apa itu yang kedelai itu suka dimasak dia tauco, kota tauco, kota tauco. Artinya masih ini ya, masih ya,
0: iya,
1: masih
0: kalau Datuk Badu Zaman itu di Cianjur.
1: Nah, benar kok.
0: Yang kabarnya dikenal rakyat di sana dengan julukan makam Istana Deli.
1: Ya, itu dia.
0: Pas.
1: Karena bukan apa-apa tuh, aku punya 16.000 followers di Facebook itu, setiap kali postingan sesuatu, ya itu animonya luar biasa nih, bahkan sampai udah dapat atensi dari Kalimantan, saudara-saudara Melayu kita di Kalimantan, sampai ke Batam, Batam bahkan sampai ke Riau, gitu kan. Ya alhamdulillah khair ya, jadi bisa menyuarakan dan hari ini pun kita live ini, dari kemarin responnya juga, ya akhirnya ada yang gak tahu tentang kedatukan Sunggal Serbanyaman, akhirnya benar-benar dia tahu nih ya kan. Dan nanti benar-benar kita bisa mengundang lagi ya RRI Pro 4 FM kedatukan yang lainnya ya, ya tadi kita disebutkan.
2: Ini pun sebenarnya masih banyak mau dibahas sebenarnya ya.
1: Banyak. Malah mau nanya lagi nih ya. Mau nanya nih tapi di luar dari, tapi mungkin bisa dipanggil. Kejar Metabila Deli, benar atau enggak? Kalau menurut Datuk?
0: Pernah ada? Pernah.
1: Oke, itu aja jawabannya. Terima kasih banyak ya. Supaya memvalidasi aja, ya kan?
0: Mak saya keturunan dari sana.
1: Allah Akbar. Ya udahlah. Oh, Datuknya Kejar Metabila Deli, soal itu.
0: Ya, makanya saya bilang Tengku Fauzi itu kemanaan saya.
1: Oh iya, waduh. Ya, nanti kita undang lah ke pokoknya perwakilan. Kok bisa kita undang tuanku? Ya, Tengku Fauzi ya kita undang.
0: Kenal
1: tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah nanti siapa lah bendaharanya juga.
0: Sama almarhum tuanya, sama maknya dari kecil saya sudah.
1: Jadi Pak Marlon, ini serunya kalau kita ngebahas sejarah di Tanah Deli nih ya. Kalau di Jawa kan babat tanah. Tanah Jawa kita bilang. Kalau bicara babat tanah Deli ini sebenarnya saling kait-mengkait gitu loh. Jadi karena memang pada masa lalu ya itu tadi ya pernikahan, politik ya untuk memperkuat ya pasukan atau kerajaan segala macam ya memang begitu. Jadi memang saudara-saudara semuanya nih ya kan. Jadi ya bersatu lah harusnya kan. Jangan gak bersatu ya bagi bersama.
0: Yeah.
1: Ya ternyata ya 1 jam setengah lebih ya. Tadi ada telepon masuk. Emang mintanya 2 jam nih. Jadi sapa malamnya itu kepotong ya kan. Habis ini nanti ada sapa malam. Request lagu-lagu. Pokoknya lagu apa, lagu lama segala macam ya. Alhamdulillah khair ya, tidak terasa hampir 1.5 jam lebih, hampir 2 jam. Bersama kita tadi menyusuri sejarah dan juga jejak kedatukan Sunggal Serbanyaman ya. Sebuah warisan besar di Tanah Deli yang gak banyak diketahui orang. Tapi punya anjil ya. Ini harus catat ya dalam buku sejarah pendidikan anak-anak Indonesia ya. Dari SD supaya tahu nih bahwasanya memang Sumatera Timur ini luar biasa jayanya ya. Cuman fokus kita selama ini mungkin ke Jawa aja. Padahal ya kalau dibilang kontribusi terhadap kemerdekaan juga dari Melayu di Sumatera Timur sangat luar biasa itu ya. Karena ini bisa menjadi aset ya, aset sejarah lah yang gak bisa ya diabaikan begitu saja ya. Dari sejarah itu sendiri atau dari Nusantara. Setuju itu ya?
0: Saya setuju.
1: Dan kesimpulannya adalah ya kedudukannya ya udah sama aja lah dengan Kesultanan Deli ya. Kesimpulannya itu ya tuh ya. Walaupun yang angkat Kesultanan Deli ya empat ya salah satunya kedatukan dari Sunggal Serbanyaman ya. Nah, tapi silakan nanti pendengar setiap Pro 4 FM menyimpulkan sendiri ya. Kakak abang ya, tuan puan dimanapun berada ya. Pinang muda dibawa ke Medan, disusun rapi di atas para ya. Sejarah kedatukan Sunggal jangan dilupakan agar tak hilang arah bicara ya. Oke. Dari Sunggal ke Kota Binjai, singgah Kampung Lalang beli kelapa, warisan Melayu semoga terus lestari, menjaga dan meneruskannya jadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tadi mengutip pantunnya Banten ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi ya. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita minggu depan berjumpa lagi dengan narasumber berbeda, dengan topik yang berbeda. Ya harap-harap nanti bisa ngundang ke Datuk yang lainnya ya, untuk validasi tentang Tanah Deli. Dan terima kasih Datuk Bendahara, Datuk Ajah Muhammad Ikram, ya, yang udah meluangkan waktu jauh nih ya Allah Robbi, sumpah. Main tinggal tuh
0: Martu.
1: Oh. Allah Akbar. Ini enggak ada telepon masuk, langsung aja kita hold atau gimana?
2: Ya langsung aja kita hold. Oh iya. Enggak ada masuk berapa tuh?
1: Allah Akbar. Mohon maaf ya buat semua pendengar setia ya. Perempat Medan ya, Suara Budaya Sumatera Utara dimanapun berada. Karena memang ini sekedar informasi saja ya. Tahu yakin ya banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti boleh di DM aja. Enggak live ya? Oh ada.
2: Enggak tahu sih, udah mati kayaknya. Atau minggu depan lanjut part 2.
1: Oh, part 2. Oh, bisa gitu ya part 2? Bisa. Masya Allah. Oke, enggak apa-apa. Nanti sambung menyambung kan. Karena nanti banyak kalau bicara tentang kedatukan Sunggal Serba Nyaman ini terkait, kita belum membahas tentang budayanya. Ada nama tarian klasik itu yang itu namanya
0: Junjung Sembah
1: ya. Sembah. Itu sama dengan tari persembahan. Beda.
0: Dia Junjung Sembah ini tari untuk mengangkat raja.
1: Nah, tuh kan seru kan?
0: Untuk dia.
1: Oke, nanti sama siapa bisa membahas ini, bisa rekomendasi atau sama Datuk lagi? Atau ada yang khusus untuk membahas itu?
0: Kalau masalah tari ini, itu yang paham betul itu.
1: Om Morato.
0: Iya.
1: Idola apa itu?
0: Beliau guru juga. Menemukan.
1: Guru juga. Ahli budaya Melayu sesungguhnya itu yang sangat famous dan terkenal itu ya Om Tato, Om Wartato. Pernah satu prem kami waktu jadi narasumber di TPRI. Ada satu kebanggaan loh bisa satu prem ya jadi narasumber ya. Seperti posisi Dato Ikram sekarang. Bukan bagian menjawab. Tapi bukan bagian yang menanya, tapi bagian menjawab gitu kan.
0: Yeah. Jadi kalau masalah itu lebih bagus ahlinya, ada ahlinya. Dan ahlinya tahu siapa dan orangnya masih ada.
1: Karena ini dibuka di ditarikan pada saat pengangkatan Datuk Sunggal. Datuk Sunggal di bulan Oktober tahun 2022 ya.
0: Iya, 22 ya.
1: 2022
0: ya. 25 kayaknya.
1: 2022
0: itu. Ya.
1: Walaupun Awang enggak diundang masa itu ya. Karena baru 2 tahun 2022 baru 2 tahun di Kota Medan.
0: Tapi itulah khas Sunggal. Jadi dia musiknya bukan musik Melayu. Dibilang ada musik seperti musik Simalungunnya, ada seperti musik Karunya gitu. Di situ. Dan tariannya ya tarian seperti meminta pada leluhur, pada alam, pada Tuhan gitu. Ya, terus ada perdupaan.
1: Pokoknya sakral dan sakral. Sangat sangat memang klasik lah ya.
0: Dan itu tidak sembarangan.
1: Boleh tuh tarian. Diusulkan sama Dinas Kebudayaan kan dapat support itu untuk buat festival itu.
0: Festival
1: tarian. Tari ya tadi tuh. Tari
0: datang semua.
1: Ya enggak apa-apa ya. Ya nama juga itu menghadirkan sesuatu yang memang ya kenapa enggak gitu kan. Kan disupport kan sama Dinas Kebudayaan Kota Medan kan, Oka Julpan. Boleh tuh jadi masukan ya.
0: Biasa besar.
1: Ya. Oke, ya saya Datuk Janjuna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia program Pesan Melayu ya di Perempat FM Medan ya, Suara Budaya Sumatera Utara. Mohon maaf jika ada hal dalam penyampaian yang tidak berkenan ya. Dan mari kita terus menjaga adat budaya, khususnya budaya Melayu ya, supaya enggak akan hilang di bumi sebagai jati diri bangsa. Saya Datuk Janjuna mohon pamit ya. Mbak Marun silakan nanti lanjut ya. Sampai malam. Iya. Dan Datuk Malikan juga mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ahoy.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Delapan FM dari Pro4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang kakak, kita kembali di acara Sapa Malam Pro4 ya. Setelah tadi kita dengarkan resa Melayu yang sangat menarik sampai kebablasan sedikit waktunya, tapi nggak apa-apa, biar kita tahu sejarahnya Melayu di tanah Delhi ya, di Serbanyaman begitu. Abang kakak silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat di 0811614428. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iyo, siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas Adi Genjer di Marendal.
1: Mas Adi Genjer, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat. Marlon nih kan?
1: Iyolah.
2: Kok suaranya kok ganteng kali di udara sih?
1: Waduh, sayangnya aslinya nggak ganteng ya kan?
2: Ganteng juga kalau aslinya nampak gitu. Nengok dari kuku ya. Alhamdulillah nampak.
1: Iya, alhamdulillah lah kalau ganteng yo.
2: Iya. Apa kabar Marlon?
1: Kabar sehat lah. Mas Adi Genjer sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mantap. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya aku minta Sayang Bana ya.
1: Sayang Bana Trio Tachila ya.
2: Yang agak remix pun bisa. Dari Padang itu kan.
1: Iyo, Trio Tachila agak-agak remix itu. Mau?
2: Itu mainkan aja.
1: Oke.
2: Jalan-jalan nanti dulu yuk.
1: Iyo.
2: Jalannya buat Pak Abdullah Bu Nur. Semoga sehat selalu. Pak Jainal Tanjung, Umi Sumi, Mas Paijo, Bang Paris, Bu Ratmi, ada Anum Sembada, Parida ya kan. Udah itu rasa opa, opa rasa.
1: Jangan dibalik-balik.
2: Ada Mas Anto di Sintis, ada juga Puan Ina di Pantilabu ya, sama Bang Irfannya, Boru Sesana, Boru Ginting. Udah itu si cantik manis katanya ya kan.
1: Iya.
2: Udah itu buat kan kucing gaduh di Marlon. Udah yang kurang Marlon, ada 5 ini.
1: Wah, banyak kali.
2: Ya malam ini dilepas jaga gaduh ya. Dengar suaranya sana.
1: Dengar dikit.
2: Udah itu buat Sopo Menek, kalau enggak lali lupa ini Marlon.
1: Waduh.
2: Buat siapa lagi ya? Oh, Mas Paijo. Udah itu buat ini Pak Wira ya. Ada
1: di
2: Wira
1: Langkat
2: kan?
1: Ya, Wira di Langkat ya.
2: Iya, Pak Wira. Ada juga Pak Jenggot enggak ada ya?
1: Mana siapa Pak Jenggot?
2: Buat semua-semua aja ya Marlon ya.
1: Oke.
2: Oh, Pak Jek satu lagi ya. Itu Pak Jenggot, Pak Jek.
1: Oh, itu maksudnya. Oke, yo.
2: Buat Marlon sama bertugas, semoga sehat selalu. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Amin. Iya. Terima Borgin kasih.
2: Marlon.
1: Borgin juga Mas Adi Genjer, semoga sehat-sehat ya. Abang kakak silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat di 0811614428. Halo, siapa malam Pro4?
3: Halo, siapa malam Pro4? Selamat Borgin Lai.
1: Selamat Borgin.
3: Halo, kabar mi Borgion?
1: Kabar mindai-mindai saja alam, Bang Togar.
3: Alam bisa mulau dengen-dengen Borgion.
1: Oh.
3: Mengidul lagu judulnya Rosita.
1: Rosita.
3: Oh loh.
1: Rosita pembalap.
3: Itu ngegas kali dia, nggak usah lah itu pakai motocross dia, nggak usah lah pun.
1: Mau versi siapa ini?
3: Marsada Band siapa penyanyinya?
1: Marsada.
3: Marsada Band.
1: Oh ya, nanti kita putar ya.
3: Iya. Bisa manakin Parjolo ya Adi Genjer.
1: Oh loh, Parjolo nakin.
3: Selamat Borgin Lai, set di situ. Ya Pak Tanjung juga selamat malam. Untuknya itu Opa Rasa, set Hamu Opa. Untuknya Mama Rizky di Simpang Limun. Untuknya Bu Putri Madu di Jerman 15, Bu Wati di Tamora. Untuknya Arman Nasibuan, Bang Al juga Umi-Sumi di Binjai ya.
1: Iya.
3: Pak Bambang juga di sana, Bunda Eva di Pancur Batu. Untuknya Bunda Ginting juga di rumahnya. Untuknya itu Udak Yos, Bang Ibuana juga di rumahnya. Jengtini, Mbak Legi-Legi di Helpet. Bunda Roslia juga di sana. Selamat malam.
1: Iya.
3: Itu Farida di Sambana juga, selamat malam itu. Bu Ratmi juga set-set di situ, Bu Ratmi. Untuknya si Pak Abdullah sama Bu Nur Hayati. Itu Ira juga di Prapak sana. Selamat malam. Jack Merping juga. Bahada kabar mi, Jack. Sehat-sehat, kamu. Dosa studennya 8BG. Perompat, ya.
1: Oke, Bang Togar.
3: Untuk boru-boru kula. Si Cynthia Maharani. Mm-hmm. Karana juga set-set clean semuanya. Untuk lay master juga set-set ya.
1: Iya.
3: Mulai pegodang set boringin lay.
1: Boringin juga Bang Togar. Oke Bang Kakak, kita punya dua lagu untuk diputar ya. Dari Mas Adi Genjer dan juga Bang Togar. Kita putar dulu Bang Kakak, jangan kemana-mana. Tetap di RRI Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Ya, Bang Kak Marsada Ben dengan judul Rosita tadi ya. Kita kembali lagi di acara Sapa Malam Bro 4. Untuk yang mau silakan telepon di 0618463115. Halo, Sapa Malam Bro 4.
1: Malam-malam.
0: Yo. Selamat malam Cynthia.
1: Iya, kita dapat juga jalurnya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita dapat jalur juga sama Lon.
0: Iya, Oke, sehat ya malam ini?
1: Sehat, gimana kabar Marlon?
0: Saya kabar sehat juga. Cynthia mau request lagu apa nih malam ini?
1: Saya dari apa? Dari lagu cover dari Asia.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Jika Cinta Dia, Meroncong.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Ya, selamat-selamat ya, baca Pak Ma. Aman, baca Musumi, Bunda Legi, buatnya. Operasi buatnya buatnya sembada buatnya lagi Pak Ira tadi dia Pak Ira Kupang buatnya Dea Rudi buatnya semua aja lah ya. Buatnya malam satu guys.
0: Yo, selamat malam Cynthia. Oke Abang Kakak, ada Cynthia di Mabar request lagu dari Geisha Jika Cinta Dia. Halo, selamat malam Rompan.
2: Halo, selamat malam Rompan.
0: Iya.
2: Kabar Maron.
0: Kabar sehat. Siapa di mana ini?
2: Warga apa ya bilangnya, pendatang baru stok lama.
0: Enggak percaya Wak nih, pendatang baru.
2: Malah kali lah jalurnya ini luar biasa.
0: Kalau malam memang gitu sih biasanya. Ini Bunda Eva kayaknya ya?
2: Enggak tahu ya, 100 Mbak Marlon.
0: Ya kalau lagi jernih teleponnya Wak tanda. Cuma kalau lagi kresek-kresek itulah susah tebak.
2: Oh iya kan, makasih lah ya kok gitu ada tanda ya kan.
0: Iya dong. Sehat Bunda Eva?
2: Alhamdulillah sehat, Maron sehat.
0: Kabar sehat juga, keripiknya lancar ya?
2: Ini libur seminggu dah, karena ada urusan semalam.
0: Dapak,
2: hari Minggu sibuk. Besok mulai, hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu mulai, oke. Mau lagu apa nih malam ini?
2: Lagu Jawa lah sekali ini.
0: Wih, apa tuh judulnya?
2: Hujan Deres.
0: Hujan Deres, tunggu ya, lagunya siapa tuh?
2: Salah ada siapa, ada di keempat ya kalau saya nggak salah.
0: Ntar kita cari ya. Sony Jos ada, Didi Kempot ada ya, tunggu ya.
2: Oh, enggak ada Didi Kempot, Sony Jos pun enggak apa-apa lah.
0: Tapi kita cari dulu nih Didi
2: Kempot. Daripada susah-susah Maron nyarinya.
0: Bentar aja ya nyarinya nih. Oh iya sih, Didi Kempot enggak ada sih.
2: Sudah lah, jajan lah
0: Sony Jos yo.
2: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Mas Paijo tadi ya. Untuk Pak Rasta, Anto Sintis, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, semoga sehat selalu. Umi Sumi dengan sebambangnya, Bu Susana Ginting, Bunda Ratmi, Bunda Dona Cinta, ya kan? Siapa Santik Manis?
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Pak Jana Tanjung, Bunda Farida Sumada, Bu Wati di Tamora. Siapa lagi Maron lupa kemarin?
0: Awak pun lupa lah.
2: Saking senangnya dapat jalur ini. Itu orang yang paling ganteng ya udah jalur pertama ya kan. Udah lah semua Marlon.
0: Oke.
2: Okay. Darah ini udah tadi ya?
0: Kayaknya udah.
2: Misumi?
0: Misumi, itulah dengar dia semoga.
2: Iya Misumi lah dengan selambangnya Bang Jack belum. Bang Jack jangan marah-marah ya Bang Jack, soalnya kami mesti libur ini. Untuk PP kali dia jadi diantar. Kasihan juga aku dengar lah ya. Ya setelah Pak Jana Tanjung tadi udah belum ya?
0: Kayaknya belum tadi.
2: Ya tuh Pak Jana Tanjung. Apa lagi udahlah semua-semua, Pak Rasa belum.
0: Iya.
2: Bilang sama Pak Rasa tuh, jangan putus asa, berjuang terus bilang ya.
0: Putus kenapa, putus asa kenapa emangnya nih?
2: Ada deh.
0: Oh ya udah.
2: Puan Ina sama Arifannya ya. Sama Pak Giman. Semoga cepat dapat jodohnya bilang ya Marlon ya.
0: Oke.
2: Ya dalam tuh Pak Marlon berkata sampai tuntas ya. Begitu juga Marlon cepat menyusul dapat jodohnya yang terbaik.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya. Di sini hujan loh Marlon.
0: Iya.
2: Iya, ada yang malam.
0: Iyo.
2: Oh, Ira Tarigan belum. Mau gimana? Oh, ayo udahlah. Masa Mbak Ejek lah sampai terkecuali siapa yang belum, ya mohon maaf ya kan.
0: Iyo.
2: Bukan sengaja karena ada ngantuk-ngantuk ini.
0: Mm-mm.
2: Ya udah ya malam, makasih banyak ya.
0: Oke Bunda Eva, sehat-sehat
2: yo. Selamat malam. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Semoga berjuang terus ya.
0: Berjuang apa? Oke Bang Kakak, ada Bunda Eva di Pancur Batu ya, request lagu dari Sony Jos tadi. Di WA ini ada Bu Ratni. Selamat malam, selamat malam. Sehat Mas Marwan, sehat Kewan, sehat Bu. Bu Ratni request lagu Selendang Sutra tapi yang keroncong ya Mas Marlon. Oke Bu, salam-salamnya untuk Mas Adi Genjer, Mas Paijo, Mas Jack, Mas Paris, Pak Zainal, Pak Abdullah dan juga Bu Nur, Pak Anto, Pak Andi, Opa Rahasia, Uda Rizal Pratama, Farida Sembada, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bunda Eva, nah itu dapat ya, Bunda Eva dapat salam, Bu Suzana, Puan Ina, Bu Wati, Umi Sumi, Mas Al, dan untuk semuanya lah ya, untuk Mas Marlon, sehat-sehat, lancar rezeki, cepat dapat jodoh yang setia. Oke, nanti kita putar ya Bu. Oke Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang direkam oleh Cynthia, ini dia Gesha dengan Jika Cinta Dia.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Masih di Perempat Medan Abang Kakak dan di acara Sapa Malam Perempat. Untuk yang mau request silakan telepon. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Wala budaya bisa tolong.
0: Iyo, ini Koko Bowo kayaknya. Eh Koko.
1: Ya,
0: iya betul.
1: Koko Bario sehat.
0: Sehat. Koko Bowo apa kabarnya?
1: Ya agak jual-jual lah sedikit lah.
0: Mantap, berarti
1: latihan terus dengan memakai sendok makan sendiri dengan tangan yang terikat dari.
0: Oke, berarti udah membaik ya?
1: Ya, cuma belum sempurna.
0: Baik. Nah, malam ini mau request lagu apa nih Koko?
1: Ada lagu yang judulnya Merindukan Kampung Halaman enggak ya?
0: Merindukan Kampung Halaman?
1: Iya.
0: Tunggu kita cari dulu ya.
1: Iya. Buat Cici Susana Bologiti, Dr. Anto, Bapak Haji Abdullah, Dr. Wangga, Pendengar Ikan Duit.

0: Itu Bapak Kabuga. Ada juga itu Pak Jimat, Pak Jimat. Ada juga itu Bisa Putri Duri, Pak Tuzami, Bapak Edra, Pak Arman Hasibuan. Semua acara ya. Pokoknya yang mau kenal, ya salam kenal. Yang udah kenal, salam ke keluarga selalu. Kompak-kompak saya selalu. Kepalanya sembahnya juga ya. Ibu Ratni ya, apa Ratni ya?
1: Bu Ratni, ini barusan Bu Ratni kirim pesan ke WA, katanya titip salam sama Koko Bowo gitu.
0: Ya, salam buat Ibu Ratni ya. Sehat keluarga, bulan rezeki tentunya lancar-lancar ya.
1: Oke.
0: Istimewa, dokter baru dan keluarga, rezekinya lebih jelas lagi dari Arte Jodiagara. Sehat sudah biasa, lancar-lancar-lancarnya juga. Jangan kesehatan perhatian, semoga cuaca mendukung jalankan tugasnya. Tunaikan tugasnya dokter baru. Have a great job. Good lucky for you in this whole year. The year full of lucky in this year to you. And God bless you, family. Thanks for lagunya ada.
1: Lagunya Rindu Kampung maksudnya ya? Rindu Kampung dari Zulham Jais.
0: Iya, siapa?
1: Rindu Kampung yang ada. Rindu Kampung dari Zulham Jais.
0: Ah, itu aja boleh lah.
1: Oke, nanti kita putar ya.
0: Oke, coba try to listen to it. Have a great job ya.
1: Iya, God bless you too. Iya, you're welcome. Koko Bowo ya. Ada Koko Bowo, abang kakak request lagu Zulham Zais dengan judul Rindu Kampung. Yang mau request, oke, udah masuk aja nih. Halo, selamat malam Prompat.
2: Selamat malam Prompat.
1: Siapa di mana ini?
2: Orang yang...
1: Kayaknya Puan Ina nih.
2: Iya.
1: Apa kabarnya Puan Ina?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, Menda ya. Nah, kenapa?
2: Itulah minta lagu Jika Misa.
1: Lagu apa?
2: Jika Misa.
1: Coba agak kuat.
2: Lagunya Salam Terakhir.
1: Salam Terakhir, tunggu ya, kita cari dulu ya.
2: Jadi Jika Misa.
1: Iya, bentar ya.
2: Tengok dulu.
1: Iyo, salam-salam dulu lah sambil awak cari.
2: Salam ya. Itu yang naik tadi lah ya. Salam, selamat malam selalu. Banyak suami awal Abang Ipan ya. Salam saya yang selalu. Banyak bulan nih. Bapak Ida Sembada. Bang Adi Genjer, Bang Jack juga, Bang Kejo. Juga Ibu Ipa Wajar Batu. Banyak juga. Pak Dula dan Ibu. Banyak juga. Mama Rizky, banyak juga. Siapa lagi ya, Pak Mahfi, nama Bunga. Banyak juga. Bu Wati yang ada di Tamora. Ada lagunya?
1: Lagunya ada.
2: Salam terakhir kan?
1: Iya, dari J. Kamisah ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Buatnya semua-semua lah ya.
1: Kok lama sekali hari ini kayaknya?
2: Udah lah, biasa aja ya.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Pak Jena Tanjung juga ya. Punya Pak Giman juga buatnya. Pak Wira ya, yang ada di Langkat juga. Semua-semuanya.
1: Oke.
2: Selamat malam. Selamat bubuk yang mana udah bubuk. Selamat mendengarkan mana yang belum bubuk ya. Selamat malam, Pak Tugas.
1: Iyo.
2: Dadah.
1: Dadah. Oke, Abang Kakak, ada Puan Ina request lagu Salam Terakhir ya. Dan sehat-sehat buat Puan Ina di sana. Kita putar dulu Abang Kakak lagu yang direquest Koko Bowo ini, Rindu Kampung dari Zulham Zais. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Ya kakak, salam terakhir tadi dari EJ Kamisah ya, dan sekarang kita buka lagi telan teleponnya. Silakan telepon di 061-846-3115. Halo, selamat malam Rompat.
1: Halo.
0: Yo.
1: Apa kabar Marlon?
0: Kabar sehat.
1: Oh iya.
0: Ini siapa di mana nih?
1: Cantik Manis.
0: Oh yo, Ibu Cantik Manis, apa kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik apa?
1: Baik-baik disayang Marlon.
0: Baik-baik disayang.
1: Iya.
0: Kayak mana itu baik-baik sayang?
1: Ya iyalah.
0: Lah. Yang penting baik-baik ya.
1: Iya baik.
0: Marlon,
1: tadi jo lagu. Adong do lagu Sian. Sianise deh.
0: Sianise.
1: Marlon Simanjuntak.
0: Danga dong debah.
1: Dah dong Mar, sian si Marlon Simanjun tak ada ngadong?
0: Dah ngadong. Nah, nasing Mar request, nasing.
1: Bolo daun adik sian Sumatera mak.
0: Adik sian Sumatera.
1: Suryanto, Siregar, Boy Mai.
0: Iya, oke. Nanti kita putar ya.
1: Adik Cantik Manis dari Sumatera gitu.
0: Oh, oh.
1: Alias dari Belgia.
0: Hah? Dari mana?
1: Bali, G.
0: Oh, dari Bali. Kirain Belgia.
1: Ah, Renadong dong, Pak. Itu kasihan. Ipas do sehat do Marlon kan?
0: Sehat.
1: Laguna kan? Sian sian bapak-bapak majuan mam lupa boleh campur-campur sudah.
0: Oh, sian bapak-bapak.
1: Oh, boleh campur sian burugo, campur sian bawa lupa doa. Maklum banget enggak tua kan.
0: Jadi bapak bapak siapa ini duluan ini?
1: Itulah Pak Abdullah.
0: Oh ya.
1: Baru Pak ini Pak Arifin Tanjung, Pak Jainal Tanjung. Maaf ya Pak Jainal Tanjung lah. Ada Pak Jiman juga. Ada Bang Wira juga. Bulu campur-campur kan Marlon, jadi lupa. Buat Yus Rijal juga, si Ganteng Mak. Terus buatnya Pak Ngah, buatnya Opa Rasah.
0: Iya.
1: Opa Rasah.
0: Jangan jangan tambahkan gitu-gitu, Bah.
1: Iya. Terus buatnya Antosentis ya.
0: Iya.
1: Ada juga si Jack lah, Jack Marpuing. Terus buat terus buatnya Pak Jiman. Nah, dong dilangkap. Terus buat di Genjer, adong aja Genjer bolo udan kan, udang dua Genjer kan.
0: Asing.
1: Menanam sawah hitam kan. Jadi, oh bolo ber, bolo tuh tatu balige. Bolo bereng adong Genjer u masak duit kan, u lopak kan.
0: Di sayur kan.
1: Jadi bolo diutai dang, dang. Dang dia di lupa ikan. Tadi biari aja do padahal tabu do Genjer kan.
0: Tabu do,
1: apalagi di Tauco kan.
0: Wah, tabu hian.
1: Ale boleh lah kita bata di sandang dang dialang ikan.
0: Alana inna i Genjer na masuk Genjer na keluar inna.
1: Wang malon na itok kon ba mar basa bata deh.
0: Otik-otik do dah bah.
1: Ikan songoni do teh. Tabuni terus buat si mas buat si sema do peate bawa tu. Buat olani majo kata tu bawa ya kan. Terus buat mamak-mamaknya ada dulu cewek dulu ya kan. Buat Wati Tamora. Ada juga tadi Eta Pancur Batu, terus buat Mama Rizky, buat ini Sinta di Johor, terus buat Bunda Dona, buat Putri Madu, buat Farida Sembada.
0: Iya.
1: Ina tadi ya, Ina di Pantai Labu.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mama Ezra. Terus siapa lagi ya? Kadang lupa-lupa anak wate.
0: Sarupa Mahita bah.
1: Alana, aha, sering menonton bola.
0: Wah, aha hubungan.
1: Aha doh, aha penggemar fansmu.
0: Wah Ronaldo dah bah.
1: Wah dah udah, barawan Mahita.
0: Cetik manis kan Messi kan?
1: Ah udah, Argentina doh.
0: Hubo tu dah bah, hubo tu.
1: Jadi bolo dijabu. Aduh, masih aluan mahami. Aku Ronaldo doning nak aman tahi. Aduh nggak masuk bah, tulu 32 besar rate. Terus buat ni semate, ise Mama Ezra, Marlon. Halo. Terus Marlon. Buat sudah mate.
0: Macet tadi bah, mic-nya bah.
1: Buat Mama Ezra.
0: Ola.
1: Buat Putri Madu. Buat Ririn. Terus buat kalau bolo dicampur-campur sonari aku enggak nyamperin. Hala jadi ikut dipisah-pisah do bolo. Dangah. Senang lupa. Bolo sudah-sudah mate.
0: Ola.
1: Marlon. Bolo anon monak kuat teh. Ayo mah, bolo monak. Aku ikon ahasalion memang fans berat tu memang Argentina.
0: Messi.
1: Jadi begini mah lagu nate bolo sudah nama mendengar. Sia-sialah semua ya kan. Buat Marlon, ni pasti pas mate.
0: Oh, lo cantik, buat cantik manis.
1: Marlon Simanjun.
0: Iya, udah pak.
1: Horas mate, Sudina.
0: Horas. Titip salam tu Messi dah, buat cantik manis dah.
1: Ah?
0: Titip salam tu Messi.
1: Aus tiap hari do pakai baju si Messi.
0: Wah.
1: Muluk be, muluk berlutut.
0: Nggak mau bah.
1: Jadi bolodang di atus ya laki sama kata gitu ngomong. Ya Allah, sudah mate sehat-sehat Maita, Marlenda. Horas-horas sipas-sipas, shalom.
0: Shalom, horas. Oke, Bang Kakak ada penggemar Messi ya. Request lagu adik dari Sumatera. Halo, selamat malam, Robat.
2: Selamat malam, Perompat.
0: Selamat malam, siapa di mana ini?
2: Apa kabar, Bang Marlon?
0: Kabar sehat. Ini mau awak tebak tapi takut salah nih.
2: Tebak.
0: Mama Rizky ya?
2: Yoi.
0: Apa kabarnya Mama Rizky?
2: Alhamdulillah sehat Bang Marlon.
0: Mantap.
2: Ini penggemar Messi. Payah kali masuk ya ini.
0: Iya, kalau malam memang selalu payah ya itu. Ini penggemar Messi juga enggak?
2: Bukan.
0: Oh enggak.
2: Tapi Beckham.
0: Waduh. Udah pensiun pula dia ya. Mau request
2: lagu Bang.
0: Lagu apa tuh?
2: Baju Nabirong.
0: Baik, oke. Nanti kita putar ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Buat ya Kak cantik manis tadi ya. Buat ya Bu Ratni, buatnya udah istri Jar. Buat Mas Faijo, buat Kak Centini, Kak Ira Tarigan, buat Kak Putri Madu. Buat Puan Ina, Koko Bowo, Pak Abdullah, Pak Jenderal Tanjung, Umi Sumi.
0: Iya.
2: Buat semuanya ya Bang Marlon, salam sehat, salam kekeluargaan semuanya. Makasih
0: oke,
2: Bang Marlon.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu ya.
0: Sehat-sehat juga Mama Rizky.
2: Bye.
0: Okay, bye Horas. Oke, Bang Kakak ada Mama Rizky simpang limun. Dan ini dari WA ada Kak Ira Tarigan ya. Sapa malam Marlon, Kak Ira Tarigan di Perapat, request lagu Mandailing Rere Marere. Oke, Rere Manarere kayaknya ya. Salam buat Bu Ratni, buat Mbak Eva Pancur Batu, Umi Sumi, Pak Ijo di Percut, Mama Rizky, Pak Al, Pak Zinal Tanjung, Bu Susana Ginting, Cynthia Oparasia, Pak Anto Saintis, salam sehat semua. Buat Marlon selamat bertugas dan semoga sehat sekeluarga. Amin. Nanti kita putar ya. Oke Bang Kakak, kita punya 3 lagu untuk diputar. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request oleh fans Messi. Bu Cantik Manis maksudnya ya. Ini dia Adik Sumantra dari Suryanto Siregar.
3: Oke, okay, let's do it. 1, 2, 3.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614424.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 061-846-3115, SMS dan WA 0811-614-248.

0: Masih di Perempat Medan Abang Kakak, di acara Sapa Malam tentunya. Tadi adalah lagu Rere Mana Rere ya, di request oleh Kak Ira Tariga. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Iya.
1: Salam budaya Nusantara.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Dengan Pak yang paling tampan di Percut.
0: Wow, siapa itu?
1: Bah, masa nggak tahu.
0: Pak Anto bukan? Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Piye kabare?
1: Bukan labu, sembarang labu.
0: Paten.
1: Labu diletakkan di atas salam. Sebelum hamba meminta lagu,
0: iya,
1: terlebih dahulu hamba ucapkan selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Pak Anto.
1: Jalan-jalan ke kota Prapat. Hingga sebentar membeli melon. Memanglah enak gabung di RRI Perempat. Karena yang siaran Marlon.
0: Aduh.
1: Orang
0: cakep.
1: Yang paling oke. Di kota Medan.
0: Terima kasih.
1: Sekali dapat jalurnya, gawat ini.
0: Ya kalau malam biasanya memang kayak gitu.
1: Soalnya saya pun nggak enak juga pada nyamperin, tapi saya kok apa nggak nyamperin?
0: Nggak nyamperin, kan gitu. Iya betul.
1: Jadinya kok rasanya saya nggak tetep gitu ya kan?
0: Iya betul.
1: Nanti pikirnya wah nggak mau nyamperin kawan-kawan ya kan? Padahal saya sudah berusaha, tapi tak dapat jalur.
0: Iya, lagian orang-orang pada ngerti kok itu.
1: Hah?
0: Orang-orang juga pada ngerti tuh kalau nggak dapet jalur.
1: Ya, jadi gini aja ya untuk mempersingkat waktu. Salam-salamnya buat semua penstru 4.
0: Iya.
1: Semua ya.
0: Iya.
1: Mewakili semua.
0: Uh-huh.
1: Karena ini kan sudah mungkin udah terakhir penelpon ini ya kan.
0: Betul.
1: Ya itu. Pokoknya saya ucapkan semoga pada saat walafiat. Karena ini mungkin sudah tengah malam, waktunya pun sudah mau habis. Ya, apa saya minta lagu? Ya, lagunya.
0: Lagunya
1: ini dari Melayu. Judulnya Paling Bahagia di Dunia.
0: Paling bahagia di dunia.
1: Iya.
0: Tunggu ya, kita cari ya.
1: Lagu ini saya peruntukkan buat orang yang paling tampan, paling ganteng di sepanjang jalan utama. Siapa itu?
0: Udah Rizal Pratama, bukan?
1: Iya. Orang yang paling ganteng di sepanjang jalan utama. Semoga tetap pada saat walafiat ya, udah Yus Rizal. Itulah ada kan Maron?
0: Ini adanya lagu, ini memang itu judulnya, adanya lagu Minang kalau itu paling bahagia.
1: Enggak, memang itu.
0: Waduh, kenapa tak ada nih ya? Kalau Melayu adanya Mencari Bahagia.
1: Coba lirik lagunya, tapi minta sebentar.
0: Bentar ya, kayak mana lirik lagunya?
1: Karena saya sering minta lagu judulnya memang itu.
0: Bentar
1: judulnya,
0: ya.
1: Kalau paya-paya Mas Merah.
0: Mas Merah?
1: Iya.
0: Lagu Melayu juga?
1: Iya, Melayu.
0: Tunggu ya. Mas Merah dari Laila Hasyim ya, dan juga Saiful Amri.
1: Iya, ada penyanyinya tunggal perempuan.
0: Oh loh, tunggal, tunggu ya. Zaskia bukan?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita putar ya.
1: Selamat malam. Dan saya ucapkan semoga sukses sampai tuntas.
0: Amin.
1: Jangan lupa, ini lagunya buat orang yang paling ganteng di jalan utama.
0: Iya.
1: Terutama ya.
0: Itulah
1: buat Sensu 4 itu udah pada nyamperin saya, termasuk Kuku Bowo dan yang lain sebagainya. Saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Iya.
1: Bukannya saya gak mau gabung, tapi ya harap maklum ya kan Marlon.
0: Iya.
1: Kira ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, Bang Kakak, ada Pak Anto yang request lagu Mas Merah ya dari Zazkia. Dan Marlon mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah request lagu, ada Mas Adi Genjer tadi, Bang Togar, Cynthia, Bunda Eva, ada Bu Ratni, ada Koko Bowo, ada Puan Ina, ada Bu Cantik Manis alias fans Messi, terus ada Mama Rizky, ada Kak Ira Tarigan, dan terakhir tadi ada Pak Anto. Langsung aja kita putar Mas Merah dari Zazkia.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perompak akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi siaran hari Sabtu 27 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Ya, program 4 N Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Neneka. Di kesempatan hari ini alhamdulillah ya, kembali saya Kiki Koswara menemani Anda untuk edisi siaran hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Tentunya disiarkan langsung di Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan di Jalan Gatot Subroto, dan tentunya line telepon di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428 Abang Danaka. Rangkaian acara pagi hari ini, religi pagi, akan hadir untuk Anda menemani suasana akhir pekan Anda ya, jelang sebelum sajian acara Mutiara Pagi bersama Pro 1 nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi akan masih kita hadirkan untuk Anda dalam rangkaian acara religi pagi Pro 4. Baik, untuk Anda acara lainnya pukul 6 ada kabar berita Pro 4, terus juga dilanjutkan dengan informasi seputar Sumatera Utara, hari ini dalam sejarah, Makobar dan ragam irama Nusantara dalam bingkai aspirasi Nusantara ya. Baik, untuk Anda selamat mendengarkan program 4 RRI Medan. Kita jelang pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh tiba untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya.

0: Baik, kembali untuk Anda Bang Danaka, tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pukul 4:56 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara. Indung-indung Abang Dana Kaya, lagu daerah dari Kalimantan Timur yang tentunya mengambil tema tentang budaya ya. Pantun begitu Abang Dana Kaya yang berisi tentang religi, pengingat kita untuk melaksanakan ibadah ya Abang Dana Kaya. Jadi saya lansir dari beberapa informasi, Indung-indung ini merupakan lagu dari Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur, dan lagu ini merupakan sebuah lagu yang pendek dan hanya memiliki 6 bait lirik yang sederhana. Dan kata indung memiliki arti ibu, dan udik yang dalam bahasa di sana adalah hujan, di udik di sini mendung, berarti desa. Lagu indung-indung ini merupakan lagu daerah yang memiliki nasihat agama dan dikenal banyak orang tua yang mengajarkan serta menyanyikan lagu ini kepada anak-anaknya ya. Dan nyanyian ini juga bertujuan menjadi doa serta harapan agar anak-anak tumbuh dengan akhlak yang baik dan menjunjung tinggi

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Kisah uang 8 dirham. Dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah.
1: Iya, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kak, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI yang akan dipandu oleh Anggila Rasati dengan tema fikih salat gerhana untuk Anda Abang Neraka hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara.
2: Indonesia Barat, setiap harinya kami menyajikan tausiah mutiara pagi untuk Anda. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026 kami sudah tersambung dengan Ustadz Hendra Zulfan MPDI. Tentunya akan membahas hal yang menarik ya dalam mutiara pagi hari ini dengan tema fikih salat gerhana. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, gimana kabarnya Ustaz pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak.
2: Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Baik Ustaz, tema kita pagi hari ini dalam mutiara pagi fikih salat gerhana. Silakan Ustaz dengan penyampaian materinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'adzim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah berikan kita kenikmatan sampai hari ini sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah dan itu salah satu nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang lain. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang fiqih salat gerhana. Ini ya jarang dilaksanakan karena dilaksanakan ketika ada gerhana saja. Nah, hukum dalam melaksanakan salat gerhana ini ada dua. Yang pertama, kalau terjadi gerhana matahari disebut dengan salat usuf. Nah, apabila terjadi gerhana bulan maka namanya salat khusuf. Jadi jangan salah niat ya. Gerhana matahari khusuf, sementara bulan khusuf, pakai khal dia, khusuf. Nah, apa hukumnya sholat gerhana ini? Sholat gerhana ini hukumnya sunnah ya. Sepakat seluruh pendapat ulama bahwasanya sholat gerhana ini sunnah. Ya, sunnah dalam arti kata dikerjakan ketika ada gerhana. Ustaz, boleh dikerjakan kalau nggak ada gerhana, nggak boleh. Ya, harus ada gerhana dulu. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baru kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah, kemudian bagaimana tata caranya melaksanakan sholat gerhana? Nah, ini menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian mayoritas ulama Hijaz dan Imam Ahmad, di sini mereka mengatakan bahwasanya pelaksanaan sholat gerhana itu adalah 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali ruku. Nah, dalam hadis Bukhari ataupun dalam hadis Muslim, di situ dikatakan ketika Rasulullah melaksanakan sholat gerhana itu, Rasulullah ruku dengan waktu yang sangat lama. Pertama berdiri dengan waktu yang sangat lama. Kemudian ruku dengan waktu yang sangat lama. Habis ruku, Rasulullah berdiri lagi. Berdiri yang lama tapi tidak selama yang pertama. Kemudian Rasulullah ruku lagi. Kemudian ruku lama tapi tidak selama yang pertama. Nah, jadi 2 kali ruku. 1 rakaat 2 kali ruku. Habis baca ayat, baca Al-Fatihah, baca ayat, ruku. Kemudian berdiri lagi, kemudian baca Al-Fatihah ayat lagi, kemudian ruku lagi, berdiri lagi, baru sujud. Rakaat kedua seperti itu. Itulah pendapat daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i, mayoritas ulama Hijaz dan Imam Ahmad. Nah, ini dalilnya dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nah, kemudian menurut Abu Hanifah, ini beda. Abu Hanifah dan ulama Kufah, sholat gerhana itu 2 rakaat, seperti sholat hari raya dan sholat Jumat. Berarti tidak 2 kali ruku dalam 1 rakaat, sama seperti sholat Jumat ataupun sholat hari raya atau sholat Id. Nah, ini berbeda. Ada hadisnya, ada. Sini dikatakan bahwasanya dalam satu hadis, annahu sholat fil kusuf rak'ataini kasolatil a'id. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu sholat kusuf atau sholat gerhana itu seperti sholat a'id atau sholat hari raya. Nah, ini ada 2 perbedaan pendapat. Nah, mengapa ada perbedaan pendapat? Nah, di sini dikatakan berbagai pendapat di situ, bahwasanya di sini Rasulullah tidak sekali melaksanakan sholat gerhana. Jadi ada berulang kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, yang jelas Rasulullah tidak sekali melaksanakan sholat gerhana. Nah, pendapat ulama di sini, pendapat pertama mengatakan kenapa Rasulullah dia ruku sampai 2 kali, karena ketika itu prosesnya sangat lama gerhananya. Ya, jadi sangat lama, makanya dalam sholat gerhana itu ketika sudah terang, sudah habis gerhana, maka dianjurkan untuk menyelesaikan sholatnya. Jadi ketika kita masih gelap terus, agak lama, maka diusahakan memanjangkan sholatnya. Makanya Rasulullah 2 kali ininya, rukuknya, 2 kali rukuknya, 2 kali ruku, untuk memperlama sholatnya. Nah, ketika hadis yang kedua tadi, Rasulullah tidak 2 kali ruku, seperti sholat Jumat atau sholat Id. Kenapa? Ketika Rasulullah bangkit dari rukuknya, sudah terang. Ya, sudah terang, berarti sudah habis gerhananya, maka Rasulullah langsung sujud, kemudian tambah lagi 1 rakaat tanpa 2 kali ruku. Cukup sekali saja seperti sholat Jumat ataupun sholat Id. Jadi nanti kalau ditemukan sholat gerhana di luar, loh, kok cuma sekali rukuknya, biasa kan 2 kali. Inilah pendapat yang kedua. Jadi ketika dia bangkit dari rukuk, sudah terang, sudah habis waktu gerhananya, maka dipercepatlah sholat tadi. Inilah pendapat itu. Jadi tidak ada yang salah. 1 kali ruku dalam 1 rakaat itu boleh. 2 kali ruku dalam 1 rakaat itu boleh. Kenapa? Karena belum selesai gerhananya, maka diperlama. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, bacaan surah. Ya, surah sholat gerhana. Imam Maliki, Imam Syafi'i itu disirkan, ya, bacaannya tidak dikuatkan, ya sir dia, karena dalam satu riwayat hadis itu dikatakan sahabat mengatakan seperti membaca surah Al-Baqarah. Berarti kalau seperti membaca surah Al-Baqarah kan antara dengar atau tidak, ya antara dengar atau tidak, sir dia. Kemudian dalam hadis yang lain juga mengatakan aku tidak begitu mendengar Rasulullah membaca ayat. Nah, tapi sir membacanya, ya sir membacanya. Kemudian loh, selama ini di Indonesia kok dikuatkan, kok dizaharkan? Ada pendapat siapa? Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf. Jadi gini, ada pendapat daripada Abu Yusuf, kemudian pendapat Muhammad bin Hasan, kemudian pendapat Ahmad, kemudian pendapat dari Ishaq bin Rahawiyah. Ini dengan dizaharkan, ya, dengan dizaharkan. Jadi inilah bisa jadi bahwasanya Rasulullah itu ketika melaksanakan salat khusuf ini tidak sekali. Bisa jadi ketika ini mereka mendengar bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rahawiyah ini berpendapat bahwasanya mengkiaskan daripada salat sunnah. Ya, salat sunnah di siang hari. Salat sunnah di siang hari apa atau di pagi hari itu contohnya salat Aid, itu kan sunnah. Nah, sholat Aid di siang hari itu, dipatuhi di pagi hari itu, sholat sunnah 2 rakaat itu bacaannya dizaharkan, ya, dikeraskan. Jadi makanya sholat sunnah khusuf boleh dikuatkan seperti sholat Aid. Itu dia, ini pendapatnya, ya. Nah, kemudian khutbah, ya. Khutbah. Khutbah ini, kalau khutbah sudah pasti ya dijaharkan, tak nggak mungkin lah khutbah berbisik-bisik ya, tahan orang nanti apa yang dibicarakan. Khutbah ini sepakat pendapat ulama itu semua khutbah zahar, ya dikuatkan, ya kalau nggak kuat tak dengar orang nanti, ya. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i disyariatkan, ya, jadi hukum khutbah ini disyariatkan, ya disyariatkan untuk pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik, Abu Hanifah tidak disyariatkan khutbah. Tidak disyariatkan. Jadi pendapat Imam Malik ini tidak disyariatkan dengan Abu Hanifah. Ini berbeda pula Imam Maliki. Tadi pendapat yang pertama selaras dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i ini pendapat yang terakhir khutbah berbeda. Maliki ikut pendapat daripada Abu Hanifah. Tidak disyariatkan khutbah tadi. Jadi cukup sholat 2 rakaat saja sudah itu boleh. Jadi seandainya lah gerhana terjadi, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dan ketika itu tak bisa yang berkhutbah, tak usah dipaksakan, kaulah khutbah, tak bisa tuh, tak ada yang bisa berkhutbah, tak usah dipaksakan, nanti entah apa-apa yang diucapkan. Jadi cukup saja sholat 2 rakaat kemudian salam, ya sudah, ya, karena sudah ada pendapat daripada Imam Malik dan Abu Hanifah tidak disyaratkan untuk berkhutbah. Tidak disyaratkan, ya, tidak menjadi syarat dalam untuk berkhutbah. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi menjadi syarat khutbah, tapi Malik, Abu Hanifah tidak menjadi syarat ketika tidak berkhutbah. Itu dia. Nah, kemudian sholat gerhana ini disunnahkan ketika ada gerhana. Nah, bagaimana ketika ada gempa? Ya, gempa ini kan musibah. Ya, jadi perlu nggak kita sholat? Ya, sholat. Jadi di sini Imam Syafi'i tidak disyariatkan ketika gempa, tidak disyariatkan. Tapi Abu Hanifah sebaiknya dikerjakan. Ya, kenapa? Karena mengambil kias juga tadi. Ketika gerhana itu mungkin bisa dikatakan satu kejadian alam. Satu fenomena alam, ya, satu kejadian alam, makalah terjadilah sholat khusuf tadi. Nah, ketika gempa juga satu fenomena apa, satu kejadian alam juga. Makanya Imam Abu Hanifah di sini mensyariatkan untuk melaksanakan sholat, ya sholat sunnah saja, sholat ataupun sholat taubat, ya, yang penting sholatlah 2 rakaat ketika terjadi gempa. Cuman hati-hati jangan sholat di dalam ruangan, nanti ketimpa rumah, rumahnya runtuh ketimpa. Ya sholatnya di luar, di lapangan. Ya, ketika gempa, sholatlah di lapangan dengan mencari posisi yang aman, ya. Ya jangan di dalam ruangan, nanti bisa tertimpa gedung yang runtuh. Di luar sholatnya cari tempat yang aman. Kalau darurat tidak ada air susah untuk berwudu, boleh tayamum. Tapi kalau ada air, diusahakan untuk berwudu. Nah, kemudian sholat seperti gerhana, ya. Jadi sholatnya sama seperti sholat gerhana, ya. Cara mengerjakannya Ibnu Abbas itu seperti sholat gerhana, ya. Jadi Ibnu Abbas itu ketika sholat ada gerhana itu cara pengerjaannya itu sama seperti sholat gerhana. Jadi ketika gerhananya itu agak lama, durasi yang lama, ya tambahkanlah rukuknya tadi, ya. Tambahkanlah rukuknya tadi untuk memperlama sholatnya. Tapi ketika gempanya sudah mulai reda, maka cukupkanlah dengan satu rukuk saja dalam satu rakaat. Jadi inilah sholat gerhana, pembahasan kita di pagi hari ini. Yang ingin didiskusikan silahkan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan di luar tema juga silahkan, karena memang peristiwa gerhana ini sangat jarang sekali terjadi. Kemungkinan ada pertanyaan di luar materi, dipersilahkan. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustaz, kita juga mengundang pendengar untuk bergabung melalui pesan WhatsApp atau juga telepon di 0811-616-943. Sudah ada Bu Aslah di Laudendang, Palu nih, Ustaz. Ustaz, kita kan membawa anak RA TK jalan-jalan lewat Pancur Batu. Apakah sholat bisa dijamak? Itu yang satu, ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah ada sholat yang khusus di bulan Muharram ini? Misalnya sholat di hari ke-10 Muharram, Asyura. Yang ketiga, kalau gerhananya sudah selesai, masih bolehkah kita sholat gerhana tersebut? Silakan, Ustaz.
3: Nah, yang pertama, mau jalan-jalan di Pancur Batu. Dari Medan ke Pancur Batu itu tidak sampai 83 km. Mm-mm. Sementara persyaratan menjamak sholat itu 83 km. Kalau ibu dari Medan, dari Belawan misalnya, atau dari Pakam ke Berastagi, itu baru mencapai 83 km. Itu sudah bisa, ya, sudah bisa untuk melaksanakan jamak, ya, jamak takdim ataupun jamak tahir. Nah, tapi kalau belum sampai, nggak bisa, persyaratannya 83 km. Nah, jadi kalau ibu tinggal di Medan nggak bisa, nanti ibu, tapi kalau ibu tinggalnya misalnya di daerah Siantar bisa, ya, ke Pancur Batu. Siantar ke Pancur Batu kan lebih dari 83 km kan, itu bisa. Tapi kalau dari Medan nggak bisa, jadi nanti hitung dulu. Pak Supir, catat dulu kilometer Pak Supir. Ya, catat kilometernya, hitung. Sudah 83 atau belum? Kalau sudah 83 km, ya silakan menjamak sholatnya. Tapi kalau belum, tak boleh. Ya, tak boleh menjamak sholatnya. Kemudian yang kedua, apa tadi?
2: Sholat khusus di bulan Muharram. Misalnya sholat di hari ke-10 Muharram, Asyura nih, Ustaz.
3: Di bulan Muharram ini kita diperbanyak ibadah, diperbanyak amal soleh, ya, perbanyak amal soleh. Tapi tidak ada pengkhususan, misalnya sholat 10 Muharram tidak ada. Saya belum temukan hadisnya, ya, belum pernah membaca hadisnya sholat 10 Muharram. Tapi kalau puasa ada, ya, kalau puasa itu hadisnya ketika Rasulullah datang ke Madinah, kemudian orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahaza, ini hari apa?" Kemudian Yahudi mengatakan, "Haja yaumul salihin, ini adalah hari yang baik. Kami berpuasa di mana Musa diselamatkan dari kejaran Firaun." Kemudian situlah Nabi Muhammad ikut berpuasa. Kata Rasulullah, "Seandainya tahun depan umurku panjang, maka akan aku tambah puasaku satu hari di hari ke-9 agar tidak sama seperti orang-orang Yahudi." Dan ternyata di tahun depannya Rasulullah tidak berumur panjang, Rasulullah meninggal dunia. Jadi kalau puasa ada hadisnya, tapi kalau sholat saya belum baca hadisnya. Ya.
2: Okay.
3: Nah, kemudian yang ketiga itu tadi sholat khusyuk, ya.
2: Kalau gerhananya sudah selesai, masih bolehkah kita sholat gerhana tersebut?
3: Ya, ini disyariatkan ketika gerhana. Ya, ketika gerhana kita sholat. Kalau sudah selesai, ya sudah, tidak usah sholat. Ya, jadi disyariatkan ketika sedang gerhana tadi, ya begitu gelap. Makanya tadi saya jelaskan, ketika gerhananya lama, maka disunahkanlah untuk melamakan sholatnya. Sampai kapan? Sampai gerhananya habis, sampai terang, ya, baru kita selesaikan sholatnya. Tapi kalau cepat gerhananya, maka segerakan selesaikan sholatnya. Jadi sholat gerhana itu dilaksanakan ketika sedang ada gerhana saja. Kalau sudah selesai, ya sudah, tidak usah melaksanakan sholat gerhana. Ya, Allahu a'lam.
2: Baik, kemudian Ustadz, ini sudah ada Nur Hafni di Pancing. Assalamualaikum Ustadz, ini Ibu Afni di Pancing. Saya sakit tidak sholat. Insya Allah besok bisa. Apakah bisa dikodok Ustadz?
3: Kalau kita sakit, ya itu tetap kewajiban melaksanakan ibadah sholat, ya. Tetap, ya, tetap melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita tidak dapat berdiri, maka duduk. Tak dapat duduk, berbaring. Berbaring masih susah menggunakan menggunakan isyarat. Ya, jadi inilah begitu pentingnya sholat ini. Begitu kewajiban ini, sangat diwajibkan sholat ini. Jadi tidak boleh tertinggal. Ya, jadi saya tinggal sama Ustaz, saya sakit. Cuman saya karena sakit saya tinggalkan sholat sengaja. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kalau memang tidak tahu. Hari ini bisa, ya, sholat taubat dulu. Sholat taubat, ya, kalau ingin mengkodo, ya silahkan dikodo. Karena memang sholat yang sengaja ditinggal itu sebenarnya tidak bisa dikodo, ya. Yang bisa dikodo itu misalnya begini, kita sholat, kita sakit, kemudian kita operasi di waktu zuhur, ya, operasi di waktu zuhur, kemudian tertinggallah zuhur kita, kan kita nggak sholat, bagaimana kita sholat sedangkan kita sedang operasi? Kita kan tidak sadarkan diri. Nah, setelah zuhur itu asar kita sadar, sholatlah kita, karena itu sudah itu sholat asar. Nah, yang zuhur tadi itu boleh di foto ataupun lah bisa katakanlah zuhur tak dapat, asar tak dapat, maghrib tak dapat karena belum sadar mungkin kan. Kemudian isya juga tak dapat karena belum sadar. Besok baru sadar. Nah, besoknya itu boleh kita menjamak sholat tadi. Mengkodo sholat yang tertinggal tadi, zuhur tadi kita kodo. Asarnya kita kodo, maghribnya kita kodo, isyanya kita kodo. Tapi kalau kita masih sadar, masih dalam keadaan terjaga, kuping masih bisa mendengar, hati masih bisa merasa, maka usahakanlah melaksanakan ibadah sholat walaupun kita dengan isyarat. Tak bisa berwudu dengan tayamum. Demikian, Allahu a'lam.
2: Baik Ustadz. Kemudian ini sudah ada Ibu Rohana. Assalamualaikum Ustadz, kalau sujud sahwi, sujudnya sekali apa dua kali?
3: Sujud sahwi itu dilaksanakan dua kali, ya, dua kali. Ya, sahwi dua kali, sujud, kemudian bangkit lagi, kemudian sujud lagi, bangkit lagi baru salam. Jadi memang disyairkan itu sujud sahwi itu memang dua kali, ya, dua kali dalam melaksanakan sujud sahwi. Ya, Allah alam.
2: Baik, sudah ada Febri di Johor, Ustadz. Ustadz, seperti apa keistimewaan pahala yang diperoleh jika kita melaksanakan sholat gerhana?
3: Ya, sholat gerhana ini sebenarnya ketika Rasulullah SAW itu melihat gerhana, di situ Rasulullah merasa memanggil sahabatnya, seperti Rasulullah ketakutan, ya, Rasulullah ketakutan, kemudian dipanggil sahabat, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat gerhana. Jadi artinya pelaksanaan sholat gerhana ini maknanya adalah mengingatkan dengan hari kiamat, ya, mengingatkan dengan hari

0: diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan bahwasanya kiamat itu pasti ada dan kiamat itu pasti akan menimpa alam semesta ini. Alam semesta ini akan hancur, semua planet-planet akan bertabrakan dan alam ini akan menjadi gelap gulita karena matahari sudah tidak ada, bintang-bintang sudah tidak ada, semuanya mati. Jadi hakikatnya adalah untuk mengingat daripada kematian, kemudian hari kiamat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat anjuran daripada salat berhana. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya Ustadz ada Aini. Assalamualaikum Ustadz, dari Ibu Aini di Binjai. Pak Ustadz, apakah doa khusus dalam Isra? Sukron Pak Ustadz.
0: Dalam sholat Isra itu intinya kita memohon rezeki ya, keluasan rezeki. Karena di waktu Isra itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki. Sama dengan duha, duha juga kita dimohonkan meluaskan rezekinya ya. Jadi ketika kita sholat Isra, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, kemudian melancarkan segala usaha-usaha kita. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, dimudahkan, dilancarkan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Jadi itulah doa yang di apa yang dianjurkan ketika kita sholat khusyuk. Demikian. Isra tadi kalau khusyuk, isra.
1: Iya.
0: Demikian, Allah alam.
1: Selanjutnya Ustadz, ada Umar di STM. Apakah benar Ustadz sakit parah bertahun-tahun itu melunturkan dosa-dosa selama hidup?
0: Nah, ketika kita sakit bertahun-tahun, apakah benar itu melunturkan dosa? Benar, ya benar. Dengan sakit kita, Allah Subhanahu Wa Taala ingin membersihkan dosa-dosa kita. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Semakin sakit, semakin malas beribadah, itu tidak. Nah, tapi kalau semakin sakit kita beri Allah, semakin taat kita beribadah, yang tadinya sehat, nggak mau dia beribadah, malas beribadah, begitu sakit langsung rajin ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah tinggal salat. Nah, itulah yang menghapus dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sakit itu benar dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terkena duri pun merasakan sakit, itu juga dalam satu hadis dikatakan itu sebagai penghapus dosa. Jadi ketika kita diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berkecil hati, tidak usah bersuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita. Ya Allah.
1: Baik Ustaz, sudah hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terakhir Ustaz, sebagai penutup untuk Mutiara Pagi hari ini, silakan dengan penyampaian kesimpulan kita untuk tema hari ini Ustaz, yaitu fikih salat gerhana sekaligus menutup untuk doa bersama ya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini memang sering terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan planet-planet kita ya. Karena di zaman dulu itu mungkin ketika umur kita hari ini sudah mencapai 40-50 tahun, ketika kecil-kecil kita dulu itu jarang sekali terjadi gerhana ya, jarang sekali terjadi gerhana. Tapi akhir-akhir ini sering sekali terjadi gerhana, dan ini merupakan tanda-tanda daripada akhir zaman, tanda-tanda dekatnya kiamat. Jadi dengan salat gerhana ini setidaknya kita ingatlah bahwasanya satu alam ini akan hancur, iza sama'un fatarat, apabila langit sudah terbelah, wa izal kawakibun tasarot, apabila planet-planet sudah berjatuhan, wa izal biharu fujirat, apabila air laut sudah tumpah ke darat, wa izal kubur rubu' sirat, dan apabila kubur-kubur sudah dibongkar, alibat nafsuma qaddamat wa akharul, disitulah manusia baru mengetahui untuk apa hidup di alam dunia ini. Tapi apa gunanya? Kiamat sudah terjadi. Hari ini kiamat belum terjadi, tapi Allah sudah berikan tanda-tanda berupa gerhana matahari dengan sering terjadi, gerhana bulan dengan sering terjadi. Ini salah

0: satu tanda-tanda sudah dekatnya kiamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang masih malas, silakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Hari ini yang masih bergelimang dosa, bermaksiat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi berbuat maksiat, tak usah lagi korupsi, tak usah lagi berjudi dan lain sebagainya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia diberikan kemakmuran, kesejahteraan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal sihat wa abwabal salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra Zulfran MPDI untuk penyampaian tausiahnya pada Mutiara pagi hari ini. Ustaz, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuktuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuktuk karena cara pembuatannya yaitu dituktuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Lompat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo Batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Iya, program apa tapi dan suara budaya Nusantara. Bang Danaka, pukul 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini, apakah sudah ada yang terbangun? Oh, ternyata sudah ada ya. Selamat pagi deh untuk Bu Arbiati ya. Assalamualaikum Mas Eki, semoga sehat selalu. Sehat walafiat, panjang umur. Amin, amin, amin. Murah rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat tugas sampai tuntas. Dari Bu Arbiati Lukman atau Bu Ade di Marelan. Lagi dengerin Pro 4 nih. Oke, terima kasih ya Bu Ade ya. Pagi hari ini sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Medan.

informasi seputar Sumatera Utara ya Bang Denaka. Kita hadirkan ya, terutama untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Medan. Nah, boleh diklik di rri.co.id ya. Terus juga pilih asal beritanya misalnya dari Sumatera Utara ya. Dari Gunung Sitoli atau Nia Selatan atau juga Medan. Terus Sibolga ya Bang Nia, karena ini seperti misalnya saya lagi mengklik Nia Selatan ya. Terus juga beralih ke Nia Selatan, klik budaya. Nah, mana nih ada? Nah, ada nih. Dari hobi Alvin Daichi, unjuk kemampuan di Festival Lompat Batu di Maniamoule Festival 2026. Dilansir dari rri.co.id, Nia Selatan, Festival Lompat Batu atau Fahombo menjadi salah satu agenda yang digelar pada Maniamoule Fest 2026. Lomba ini digelar hari Jumat 19 Juni 2026 di halaman Desa Hilisi Maetane, Kecamatan Maniamoule, Kabupaten Nia Selatan ya. Nah, festival ini melombakan kategori anak dan remaja, di mana puluhan peserta berasal dari Desa Hilisi Maetane dan desa sekitar berpartisipasi pada ajang yang selalu digelar setiap Maniamoule Fest berlangsung. Jadi pesertanya banyak begitu Abang dan Kakak, terutama anak-anak muda yang tentunya memiliki kemampuan ya, karena dari hobi lompat-lompatan. Jadinya bisa mendapatkan juara ya. Nah, jadi di tahun lalu Alvin berhasil meraih juara 1 kategori remaja, sementara pada festival kali ini ia berhasil melompat setinggi 240 cm. Wow, tinggi banget ya. Dan selain Alvin ada 2 peserta lain yang juga berhasil melakukan lompatan setinggi itu. Namun karena hujan deras yang tiba-tiba mengguyur lokasi perlombaan menyebabkan juri belum dapat menentukan siapa pemenangnya. Nah, dari awal Maniamoule Fest 2022 lalu, ketika Alvin masih SMP sempat mendapatkan juara ketiga. Terus juga itu di tahun 2023 juara 1. Tahun 2024 masuk SMA dapat juara 3. Terus tahun 2025 dapat juara 1 yang tahun ini belum tahu katanya ya. Dan Alvin mengaku pernah mengalami jatuh saat melakukan lompatan. Ya, itulah resikonya ya. Setiap seni terutama lompat batu ini juga mengandung resiko ya. Jadi bagi masyarakat desa, Alvin menjadi salah satu kebanggaan karena mampu menyalurkan hobinya untuk melestarikan budaya daerah. Dan ia mengatakan siap jika suatu saat mendapatkan kesempatan untuk kegiatan serupa di luar daerah. Keren ya, lompat-lompatan terus ya, setinggi langit sesuai dengan cita-cita kamu, begitu ya. Baik Abang Nenka, selamat pagi kembali untuk Anda yang kesempatan hari ini baru bergabung bersama kami di Pro 4 RRI.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Baik, kita lanjutkan kembali Abang Denaka ya pagi hari ini. Masih saya lansir dari rri.co.id. Kita kembali lagi ke Medan ya. Kalau tadi ini ya selatan ya Abang Denaka. Kita kulineran dulu deh di Medan, ada apa sih berita hari ini ya. Mie instan. Oh oke, okay. Ini lansiran dari rri.co.id Medan ya. Nah, siapapun pasti menyukai gitu ya kan, mie instan yang serba praktis, cepat, terus juga bisa disantap di mana saja ya, kapan saja gitu Abang Denaka. Dan menjadi andalan saat waktu terbatas atau rasa lapar datang tiba-tiba ya. Namun di tangan yang tepat hidangan sederhana ini dapat diolah menjadi sajian yang lebih kaya rasa dan tekstur dan aromanya juga lebih kompleks Abang Denaka. Nah, dilansir dari ID Times, tren mengkreasikan mie instan dengan berbagai tambahan bahan kini semakin berkembang, terutama di kalangan anak muda. Selain mudah dibuka, dibuat, olahan ini juga memberi ruang untuk eksplorasi rasa tanpa membutuhkan teknik memasak yang rumit gitu Abang Denaka. Jadi ini cara mengolah mie instan yang bisa Anda kreasikan gitu Abang Denaka. Di antaranya siapkan 1 bungkus mie instan, 1 butir telur, 1 sendok makan keju parut, terus juga saus sambal juga sama ukurannya. Tambahkan juga kecap manis secukupnya ya. Minimal 1 sendok makan ya. Terus juga setengah potong buah tomat diiris tipis, 1 batang daun bawang dan diiris halus, serta 1 lembar daging ayam ya, potongan ya, serta sendok makan minyak wijen. Cara mengolahnya, mie instan terlebih dahulu direbus selama lebih kurang hingga 3 menit ya, ataupun mencapai kematangan yang pas, kemudian tiriskan. Nah, di sisi lain, telur dimasak dengan cara diorak-arik terlebih dahulu hingga matang, lalu ditambahkan keju parut hingga meleleh dan menyatu dengan tekstur telur. Setelah itu, baru mie dimasukkan ke dalam wajan dan dicampurkan bersama telur serta keju. Terus juga saus sambal dan kecap manis ditambahkan untuk memperkaya rasa gurih dan memberikan sentuhan pedas manis yang seimbang. Selanjutnya, potongan ayam dan irisan tomat dimasukkan ke dalam seluruh bahan, diaduk hingga merata. Sebagai penyempurna, daun bawang ditaburkan di bagian akhir. Nah, sementara minyak wijen dapat ditambahkan untuk memberikan aroma yang lebih khas dan menggugah selera. Ini tulisan dari Rafika Putri ya, penyiar Pro 1 memberikan tips penyajiannya nih Abang Denaka. Jadi agar hasil olahan lebih optimal, mie ini sebaiknya tidak direbus terlalu lama agar teksturnya tetap kenyal. Nah, penambahan sayuran seperti bawang, sawi ataupun jamur dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan nilai gizi tanpa mengurangi nilai rasanya ya. Nah, bagi Anda yang menyukai rasa creamy, takaran keju dapat ditingkatkan atau diganti dengan cream cheese. Sementara itu, tingkat kepedasan dapat disesuaikan dengan selera masing-masing melalui tambahan saus ataupun cabai rawit. Dengan sedikit kreativitas, mie instan yang sederhana dapat disajikan menjadi hidangan yang lebih variatif, kaya rasa dan tetap praktis untuk dibuat di rumah. Gitu ya. Ini cocoknya untuk yang kos ya. Tapi jangan terlalu tiap hari juga untuk makan mie instan ya, karena berdampak juga tidak baik untuk kesehatan.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Anda masih mendengarkan program Mampat RM dan Suara Budaya Nusantara. Lagu Andope Sipayung dengan judul lagunya Horas Simalungun ya Bang Nenek menghiasi ruang dengar Anda di Informasi Sumatera Utara untuk Anda. Selamat bergabung bersama Propat FM Suara Budaya Nusantara. Horas, horas, horas.

0: Lontong Medan. Kuliner yang satu ini sangat dirindukan oleh warga Medan yang merantau di luar daerah Sumatera Utara. Khususnya di kota Medan, setiap kali memasuki Hari Raya Idul Fitri, dipastikan kalangan ibu-ibu sibuk untuk memasak lontong Medan yang sudah menjadi menu wajib untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Entah mengapa, lontong Medan begitu favorit. Padahal, setiap harinya di kota Medan, para pedagang sarapan pagi selalu menyediakan lontong Medan. Bahkan, para artis yang berasal dari Medan, jika pulang selalu mencari lontong Medan. Lalu, apa kata Pak Salman, Ibu Yanti, dan Mursan Kusuma mengenai lontong Medan?
1: Lontong Medan itu enak sekali. Taulah di Medan kalau udah hari raya, gak ada lontong, gak sah. Lontong Medan itu, kalian tengoklah itu, bukan hanya sekedar lontong. Lontong itu, lontong Medan itu ada tucuk udangnya, ada sayur gulenya, ada gulai ayam, ada peyek, ada rondangnya lagi, ada serundeng. Mana semua lengkap kalau namanya di Medan. Kemari kalian, ke Medan. Kalau mau makan lontong Medan, sedap kali lah.
2: Nggak abdol kalau nggak ada lontong Medan. Hari rayanya berkurang karena lontong Medan itu merupakan suatu ikon yang ada di Medan. Karena di kota-kota lain yang namanya lontong Medan jarang ditemukan.
3: Lengkap.
2: Ada rendang, ada ayam goreng, ada tucu Medan.
4: Kalau disebut namanya lontong Medan, alamak, sedap itu. Apalagi ada serundeng. Hai, dah lewat umur tua, tak ingat lagi aku. Aduh, lontong Medan dah terkenal di mana-mana. Aduh, gole lama lagi. Hai, pokoknya kalau mampir di Medan, janganlah ditinggalkan tuh lontong Medan.
5: Ahai Medanku sayang.
0: Begitulah pendapat warga Kota Medan tentang lontong Medan yang seakan sudah menjadi tradisi bagi warga Medan ketika Lebaran tiba. Lontong Medan pun harus tersedia. Memang benar, di setiap daerah di negara kita ini memiliki kuliner yang serupa dengan lontong. Beraneka ragam lontong divariasikan dan dimakan dengan berbagai masakan, tetapi tidak sama dengan lontong Medan. Apalagi di hari Lebaran, lontong Medan bertambah menu yang istimewa seperti rendang dan sambal hati keripik kentang, sehingga menambah cita rasa dari lontong yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Lontong Medan memang sangat disukai oleh warga Medan, sehingga kuliner yang satu ini sangat istimewa di saat Lebaran. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang hanya memakan lontong saja di satu hari raya itu, seakan nasi putih sudah dilupakan. Hal inilah yang disebabkan mengapa setiap berkunjung ke rumah famili atau kerabat, pastilah disediakan lontong Medan untuk disantap. Apa kata Tri jika hari Lebaran tidak ada lontong Medan?
6: Kalau di Medan itu hari raya nggak ada lontong Medan, nggak enak. Pasti kalau Lebaran itu di setiap rumah ada lontong Medan, karena lontong Medan itu beda dari lontong daerah lain. Lontong Medan itu lengkap, ada sayur gulenya, ada ayam, ada tauco, ada serundeng, ada rendang. Kalau di daerah lain kan enggak. Pokoknya lontong Medan

Ternyata, memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba sudah menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Medan sejak dahulu sampai sekarang. Semoga tradisi memakan lontong Medan di saat Lebaran tiba tetap terpelihara dan terjaga oleh masyarakat Kota Medan.

lagu Boruni Raja dari Vitasari Nasution Abang Dedekaya featuring siapa nih? Ada Asrul Khan Harahap ya, untuk Anda menghantarkan kita untuk ke sesi berikutnya ya, setelah kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan untuk Anda selanjutnya, yaitu hari ini dalam sejarah ya. Pantengin terus Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Prompat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.